0: masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, Poros Mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padang. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan Parara. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
2: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai menyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
3: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4:30 atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
2: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit dan 3 mobil BPBD untuk suplai air ya. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
3: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Padan, Sutikno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Padan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
4: Iya, kemarin kita berusaha, tak ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPBD persisnya saya tidak tahu, BPBD juga bagi masker juga.
3: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhatia sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
5: Kita membudayakan bersepeda.
6: Ratusan Goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini, mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
5: Kita membudayakan sepeda dengan kesehatan, ya.

0: menjaga lingkungan ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
1: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga khususnya bersepeda di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes Bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian Dol Fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
2: Jadi, kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
3: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut
2: ya,
3: Anda?
2: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga Goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi Goes, kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
1: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda dua untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
4: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan beban hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
5: Laporan khusus.
6: Tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
7: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, revisi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
6: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
7: Komisi 2 DPR RI mengusulkan revisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
8: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
7: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 2,4 juta rupiah, sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 1,32 juta rupiah. Dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zardi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
9: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
7: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya nasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara tentu untuk Indonesia.
8: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
4: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tanggapan masyarakat.
10: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya, jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingan ya. Warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistem ini dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
11: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan, tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih batas itu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Liana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina, masuk 2 anak, tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka si kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
13: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
14: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
13: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
15: Saya setuju.
13: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
14: 6 miliar.
13: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
14: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
16: Jadi kalau insya Allah, di sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya Pak Menteri.
14: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Dizain, terima kasih atas perhatian. Selamat pagi.

Ya pendengar, balik lagi bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon ya. Sebentar lagi tepat pukul 7.30 kita akan bergabung dengan siaran kabar dari Aceh Lintas Korwil 17 Aceh RRI seluruh Aceh ya. Ada RRI Takengon, Banda Aceh, Melabuh, Loksmawe, Singkil, dan Sabang. Sembari kita menunggu, kita dengarkan lagu yang menyemangati pagi kita.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

0: kita akan lanjutkan di sesi kabar dari Aceh bersama teman-teman Skor Wheel 17 yang sudah tersambung melalui Zoom untuk edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Baik, pendengar dan pemirsa, sebelum kita update informasi cuaca, maksud kami sebelum kita update informasi berbagai informasi dari teman-teman Skor Wheel 17, terlebih dahulu kita akan update cuaca bersama Nabila. Assalamualaikum, Kak Nabila.
1: Oh, sorry, Niza.
0: Halo.
1: Halo, Niza bukan Nabila.
0: Oh, Niza ya?
1: Ya.
0: Oke, Pak Niza, apa kabar Pak Niza?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Sehat ya, Pak Niza ya. Baik, informasi cuaca bisa disampaikan Pak Niza untuk pagi hari ini.
1: Ya, baik. Untuk informasi perakiran cuaca hari ini, tanggal 3 Agustus 2026 di wilayah Aceh, secara umum berawan untuk pagi hingga siang hari. Namun di pagi hingga siang sore hingga siang hari terdapat beberapa wilayah yang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Di antaranya yaitu di wilayah sepanjang pesisir barat hingga selatan dan juga kepulauan Simelu maupun kepulauan Banyak. Namun selebihnya untuk wilayah Aceh yang secara umum kondisinya berawan. Kemudian siang hingga sore hari di sini juga kami pantau terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang hampir menyeluruh di seluruh wilayah Aceh. Kemudian untuk malam hari kembali cerah berawan. Untuk arah angin sendiri bergerak dominan dari arah barat daya dan selatan dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 51 titik panas yang tersebar di wilayah Aceh, terkonsentrasi di wilayah Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Jaya, dan sebagian kecil di wilayah Los Moe. Kemudian untuk perakiran cuaca maritim dan gelombang laut, khususnya untuk penyeberangan Bandar Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Kemudian untuk penyeberangan ke Pulauan Simelu dan Pulauan Banyak, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,25 meter. Untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan terakhir untuk ketinggian gelombang di wilayah perairan barat Aceh, diperkirakan dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian, Bang.
0: Baik. Pak Niza, mungkin ada himbauan ini yang bisa disampaikan untuk pendengar dan pemirsa pagi hari ini?
1: Ya, pada masyarakat agar selalu memonitor perkembangan informasi cuaca melalui kanal-kanal info BMKG karena perubahan cuaca cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir, khususnya di siang menuju ke sore hari panas, kemudian tiba-tiba bisa hujan sedang atau lebat. Jadi kepada masyarakat agar selalu waspada dan juga berhati-hati, terutama yang berada di wilayah yang masih rawan terjadi banjir dan longsor. Demikian,
0: Om. Baik, terima kasih Pak Niza. Salam buat teman-teman BMKG, mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum Pak Niza.
1: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, pendengar dan pemirsa, baru saja kita update informasi cuaca BMKG di kesempatan pagi hari ini dan kita langsung saja update informasi bersama teman-teman Skor Wheel 17 yang sudah tersambung melalui Zoom. Saya mungkin ke Sabang terlebih dahulu, kita nyebrang ke sana, ada Kak Yana. Assalamualaikum Kak Yana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Karno dan teman-teman Skor Wheel Aceh. Bisa dengar suara dari Sabang ya, Bang ya?
0: Baik. Gimana ini cuaca di Sabang saat ini?
2: Cuaca di Sabang di ujung sana kelihatan mendung, tapi di dekat sini ada mataharinya, begitu, Bang. Semalam juga sempat hujan sekitar 10 menitan gitu.
0: Oke, baik. Silakan
2: informasi. Oke. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum teman-teman Skor Wheel dan juga pemirsa pendengar dimanapun Anda berada. Informasi dari Kota Sabang, Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam itu mengapresiasi prestasi pelajar siswa atau siswa ya SMA Negeri 1 Sabang Adi Wata Amrullah yang berhasil mewakili Provinsi Aceh pada ajang pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ Nah, tingkat nasional tahun 2026. Ajang tersebut dijadwalkan berlangsung pada September mendatang. Sebelumnya, Adif ini dinobatkan sebagai Duta LLAJ tingkat Provinsi Aceh 2026 dan berkat inovasi yang dikembangkannya, dan inovasi ini berupa prototipe ya di pendeteksi kualitas udara di dalam kendaraan yang mampu mengenali gas berbahaya seperti karbon monoksida, metana, butana dan juga propana sebagai sistem peringatan dini untuk mencegah risiko keracunan gas di dalam mobil berpendingin udara. Nah, Wali Kota Sabang itu mengatakan bahwa capaian ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Sabang sekaligus membuktikan bahwasannya generasi muda daerah ini memiliki kreativitas, kemampuan, serta kepedulian dalam menghadirkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Wali Kota, keberhasilan Adif juga ini menunjukkan bahwasanya potensi pelajar di Kota Sabang itu mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi apabila mendapatkan pembinaan dan dukungan yang memadai. Ia juga berharap prestasi tersebut juga dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkarya dan juga menciptakan inovasi yang berdampak positif. Dan Wali Kota juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak yang telah membimbing dan juga mendampingi Adif hingga meraih prestasi di tingkat provinsi. Menurutnya, sinergi antara keluarga, sekolah dan juga Dinas Perhubungan Kota Sabang ini menjadi faktor yang penting dalam mendorong lahirnya generasi muda yang inovatif, berprestasi dan juga berdaya saing. Wali Kota juga mampu memberikan hasil terbaik pada ajang tingkat nasional mendatang. Dan ini katanya juga ya, semoga keberhasilan ini menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk terus belajar berinovasi dan juga berani meraih prestasi. Demikian Bang Karno, informasi dari Kota Sabang.
0: Baik, terima kasih Kak Yana, informasi dari Sabang ya. Kita ke Takengon dulu, ini ada Bang Ari. Assalamualaikum Bang Ari.
3: Ya, waalaikumsalam Bang Karno. Jelas ya suaranya Bang Karno? Iya. Informasi ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pendengar ya RRI. Informasi dari wilayah tengah ini, di inisiator jembatan Enang-Enang Syahrial Abadi dirawat di RSUZA Bandar Aceh. Kabar mengenai kondisi kesehatan Syahrial Abadi, sosok yang dikenal sebagai inisiator pembangunan jembatan Enang-Enang secara swadaya, mengundang simpati dan doa dari berbagai masyarakat. Saat ini Syahrial Abadi tengah menjalani perawatan di RSU Zainal Abidin Banda Aceh. Informasi tersebut disampaikan oleh Edi Putra Kelana melalui akun Facebook pribadinya. Dalam unggahannya ia mengajak masyarakat untuk mendoakan kesembuhan Pak Syahrial Abadi. Unggahan tersebut mendapat banyak respon dari warganet yang menyampaikan doa dan harapan agar Syahrial Abadi segera pulih. Salah satunya datang dari Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tengah, Miftahuddin, yang turut memberikan doa melalui kolom komentarnya. Syahrial Abadi selama ini dikenal sebagai sosok yang gigih memperjuangkan akses masyarakat melalui pembangunan jembatan Enang-Enang secara swadaya. Berkat semangat gotong royong yang ia pelopori bersama masyarakat, jembatan tersebut kini menjadi penghubung penting yang mempermudah mobilitas warga di kawasan Enang-Enang dan sekitarnya. Dedikasi serta kepeduliannya terhadap kepentingan masyarakat menjadikan Syahrial Abadi sebagai figur yang dihormati dan menginspirasi banyak orang. Semangat pengabdiannya dalam membangun fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat menjadi teladan bahwa kebersamaan dan kepedulian mampu menghadirkan perubahan nyata. Harapan besar disampaikan masyarakat agar sosok yang selama ini dikenal penuh dedikasi tersebut segera pulih. Semangat gotong royong yang telah ditanamkan Syahrial Abadi di tengah masyarakat diharapkan terus menjadi inspirasi bagi banyak pihak dalam membangun daerah dan menghadirkan kemaslahatan bersama. Semoga Allah SWT memberikan kesembuhan terbaik dan kekuatan kepada Syahrial Abadi beserta keluarga yang mendampinginya. Ya, demikian Bung Karno untuk berita dari wilayah tengah ya Bang. Bang, gak terdengar suara Abang nih Bang. tidak ada suara, Bang. Waduh.
0: Sedikit ada kendala sepertinya ini. Atau teman-teman yang lain yang bisa mendengar saya nih? Dari Sabang gimana nih?
2: Bisa, Bang.
3: Nah,
2: bisa
3: ini, dengar. Ini baru-baru terdengar nih, Bang.
2: Iya.
0: Limas.
4: Iya. Saya bisa dengar, Bang. Namun suaranya terlalu kecil nih, Bung Karno.
0: Gimana kalau sekarang? Sepertinya ada trouble ini dari Corwil sepertinya ya.
2: Iya, kalau suara Bang Dimas tadi terdengar sangat jelas. Suara Kak Yana juga. Takengon sama Melabuh gak terdengar. Coba singkil.
5: Suara Melabuh.
2: Oh, Melabuh suaranya sangat kecil. Takengon juga tadi gak kedengaran sama Yuna.
3: Lah.
4: Tapi barusan sudah lumayan terdengar suaranya. Coba ya, Bung Karno.
2: Tapi kecil sekali, coba Bang Karno.
4: Satu lagu aja.
3: Boleh. Oh,
4: jangan ya. Gimana, Bung Karno? Sudah hilang lagi suaranya nih.
3: Hilang.
2: Ada suara ya?
0: Mungkin.
3: Nah,
4: oke, ini sudah ada.
2: Oh, sudah ada. Sudah ada kecil.
0: Sudah kecil ya. Oke, mungkin bisa langsung ke informasi, Yuna.
2: Iya. Dari Loksmawe Aceh Utara, satu informasi dapat kami sampaikan untuk teman-teman dan pendengar di seluruh wilayah Aceh ya, dari Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, bahwa Lapas Loksmawe menjalankan operasi relokasi terbesar melibatkan pengawalan ketat puluhan polisi. Pemindahan atau relokasi massal sebanyak 459 warga binaan, terdiri dari 455 laki-laki dan 4 perempuan, dari bangunan lama lapas kelas 2A ke bangunan lapas baru di desa Ule Blangmane, kecamatan Blangmangat, kota Loksmawe kemarin. Operasi relokasi ini dipimpin langsung oleh Kapolres Loksmawe AKBP Dr. Azan dengan mengerahkan 64 personil Polres Loksmawe dibantu unsur TNI Kodim 0103 Aceh Utara, Brimob Batalion B Pelopor Polda Aceh, serta jajaran Ditjen Permasyarakatan Kemeni Mipas. Nah, pengamanan ini dilakukan sepanjang rute untuk memastikan proses pemindahan berjalan dengan aman dan tidak mengganggu lalu lintas. Relokasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan, serta pembinaan bagi para warga binaan di lokasi yang baru. Itu dia satu informasi dari Loksmawe, Aceh Utara.
0: Baik, silakan ada dialog mungkin pagi hari ini, Loksmawe.
2: Ya, Loksmawe pagi hari ini dialognya bersama dengan dua orang narasumber. Nanti ada akademisi dari Universitas Malikul Saleh dan Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Loksmawe membahas mengenai nasionalisme dan semangat kemerdekaan, Bang Karno.
0: Baik, Loksmawe menyapa ya.
2: Iya.
0: Setelah kabar Aceh. Baik, terima kasih Yuna. Saya langsung ke Bang Rizky. Bang Rizky Nugraha, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Karno.
0: Alhamdulillah nih udah bisa kedengaran ya. Ada
6: teman.
0: Gimana nih cuaca di sana nih, di Singkil?
6: Ya, untuk cuaca di Aceh Singkil saat ini hujan dengan intensitas hujan dari malam kemarin, Bang Karno, sampai saat ini lah gitu ya. Karena untuk beberapa minggu terakhir memang Aceh Singkil ini kekurangan air gitu, masyarakat menggunakan kering gitu.
0: Di Melabuh juga sama, Bang Rizky.
6: Iya. Baik, informasi dari Aceh Singkil kami akan berbagi mengenai tentang pemerintah Kabupaten Singkil. Ini optimis ya, karena berpeluang ya dapat sekolah rakyat seperti itu. Nah, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil optimis mendapatkan peluang untuk memperoleh program sekolah rakyat dari pemerintah pusat. Nah, hal tersebut juga diungkapkan Bupati Aceh Singkil melalui pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil, Ali Hasmi Pohan, kepada media. Nah, meski ya, nama Aceh Singkil tidak tercantum dalam daftar 110 usulan ya, pembangunan sekolah rakyat Aceh yang beredar, namun proses penyusulan tersebut telah dilakukan lebih awal dan kini menuntaskan tinggal menuntaskan persyaratan administrasinya. Kemudian ia juga menjelaskan surat Menteri Sosial RI yang beredar hingga ke kalangan masyarakat sejatinya ditujukan kepada daerah-daerah yang baru mengajukan usulan pembangunan sekolah rakyat ke tahap ketiga ini. Sementara wilayah Kusungkil tegas alih telah lebih dahulu menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat. Lebih lanjut, Ali Hasmi menyebutkan proses pembangunan sekolah rakyat di Aceh Singkil belum dapat dilanjutkan ke tahap lela karena masih terkendala penyelesaian akuntansi, terutama terkait proses peralihan aset lahan di Badan Pertanahan Nasional. Dan di samping itu, Ali Hasmi juga membeberkan dan saat pemerintah pusat menerapkan pola bahwa daerah yang diproses menuju tahap tender. Namun, Aceh Singkil belum dapat memenuhi seluruh dokumen persyaratan yang diminta. Meski demikian, Ali Hasmi menegaskan kondisi ini bukan berarti Aceh Singkil kehilangan kesempatan memperoleh program strategis nasional tersebut. Bahkan, ia juga optimis setelah seluruh administrasi rampung, Aceh Singkil masih berpeluang masuk lelang pembangunan sekolah rakyat bersama daerah lain yang telah memenuhi persyaratan. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil. Bung Karno, kami kembalikan ke Melabo.
0: Baik, terima kasih Bang Rizky Nugraha. Mudah-mudahan sekolah rakyat ini bisa terwujud ya di Singkil ya. Baik, saya langsung ke Bang Dimas. Assalamualaikum Bang Dimas.
4: Waalaikumsalam Bung Karno.
0: Cuaca di Banda Aceh Bang Dimas?
4: Cerah sekali pagi hari ini.
0: Alhamdulillah. Silakan ada informasinya.
4: Baik. Yang pertama saya informasikan terkait pemerintah kota Banda Aceh ini akan mencari lokasi baru untuk pembangunan SMP yang sebelumnya direncanakan di bekas SD Negeri 99 ya. Pasalnya lah tersebut kini dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG ini untuk mendukung program kanis. Banda Aceh Jalaluddin mengatakan lahan bekas SDN 99 kurang representatif untuk dibangun SMP karena letaknya tidak mampu menjangkau kebutuhan siswa dari Daya, Tibang, K dan juga Alunaga. Dan saat ini sekitar 20 siswa dari kawasan tersebut sudah ditampung di SMP terdekat. Sementara Wakil Wali Kota Banda Aceh Abdal Khalilullah menegaskan pembangunan SPPG tetap dilanjutkan karena merupakan program pemerintah pusat. Kini berkoordinasi dengan perangkat kampung untuk mencari lahan yang lebih baik atau yang lebih layak bagi pembangunan SPP baru, sekaligus memastikan pemerataan akses pendidikan dan juga distribusi guru di seluruh wilayah termasuk daerah. Dan satu informasi lainnya terkait Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya mengerahkan 2 unit armada untuk air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan di Desa Tuwi Karung, Kecamatan Pasir Raya, Kabupaten Aceh Jaya. Kalak BP

0: ketika Anda di balik sejuknya dataran tinggi Gayo, tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, mohon maaf untuk kabar rajanya, sepertinya sudah selesai pendengar, karena kami sudah mengeceknya di YouTube, di channelnya RRI Banda Aceh. Dan pendengar, kembali kita ke RRI Rimba Raya. Dan langsung saja pendengar, satu informasi terkini di lintas informasi di RRI Pro 1 Rimba Raya, kami akan sampaikan satu informasi terkini ke ruang dengar Anda.
2: Saatnya Anda dengarkan lintas informasi RRI Rimba Raya.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, satu informasi terkini di Lintas Informasi Daerah di Pro 1 Rimba Raya kami akan sampaikan ke ruang lingkar Anda. Mengenai ISG berpotensi naik hari ini, pasar tunggu data inflasi dan neraca perdagangan. Indeks harga saham gabungan diperkirakan akan melanjutkan penguatan dalam perdagangan hari ini. Akhir pekan kemarin, ISG ditutup naik 0,80% ke level 6236. Penguatan ISG itu masih disertai net sale saham oleh investor asing sebesar 35 miliar rupiah. BNI Sekuritas mencatat saham yang paling banyak jual asing adalah BBCA, AMMN, ANTM, ONTR, dan TLKM. Nah, pendengar, di sisi lain, para investor meragukan komitmennya ketua The Fed, Kevin Warren, dalam mengendalikan inflasi, meski Warren menegaskan fokus bank sentral untuk menekan inflasi. Sedangkan dalam negeri, pasar menantikan rilis data ekonomi sepanjang sepekan. Tim analisis Printako Sekuritas menyebutkan data penting yang akan dirilis antara lain adalah PMI, manufaktur, dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, data indeks harga properti dan cadangan devisa hari ini di PPS akan merilis serta inflasi dan neraca perdagangan. Dan demikian sudah kami sampaikan satu informasi terkini dari Lintas Informasi pada pukul 8 di RRI Pro 1 Rimba Raya. Dan dapat Anda ikuti Lintas Informasi berikutnya pada pukul 12. Tentunya Anda bisa ikuti pada pukul 12 frekuensi 10,1 MHz. Musiclist.com, royalty free music for marketing and promotional videos.
1: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
0: Pendengar di mana pun Anda berada, kami ucapkan kembali selamat pagi. Semoga hari Anda diawali dengan semangat dan kebahagiaan. Dan pendengar yang masih setia bersama kami di RRI Pro 1 Rimba Raya 10,1 MHz, semoga pendengar selalu sehat dan penuh berkah untuk menjalani aktivitas yang mungkin sedang Anda lakukan di mana pun Anda berada di pagi hari ini. Dan masih dengan saya sendiri, penelantara yang masih hadir ke ruang lingkar Anda. Kami masih menyajikan informasi dan hiburan ke ruang lingkar Anda, dan tentunya masih ada program yang bisa kami bawakan hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan pendengar, kami informasikan nanti ada cepak time bisa kami sampaikan nantinya pada pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Sebelumnya, sembari menunggu informasi yang bisa kami bawakan nanti kami sampaikan, dan tentunya lagu-lagu pilihan yang kami sudah persiapkan, kami akan hibur mendengar Anda bagi yang sedang bekerja, yang sedang dalam perjalanan, ataupun yang sedang istirahat menemani kami di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat menikmati.

0: Intermezzo.
1: Pape, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.

Pendengar di mana-mana Anda berada, masih terucap selamat pagi. Kami ucapkan kerwanikaran dari masih setia bersama kami sampai saat ini di frekuensi 90,1 MHz. Kami sampaikan satu informasi di pagi hari ini yang datang dari Eradi Nokotuta ini mengenai KPR di Tokyo salurkan bantuan bagi WNI terdampak gempa Kumamoto. Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo menyalurkan bantuan kepada warga negara Indonesia terdampak gempa di Prefektur Kumamoto, Jepang. Bantuan disalurkan tim tangga darurat KBPI Tokyo kepada WNI di Kota Uki dan Kota Oto. Bantuan meliputi air minum, mie instan, beras, serta obat-obat yang mengalami kelangkaan di wilayah terdampak gempa. Penyaluran bantuan berlangsung melalui kerjasama dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia, Kumamoto dan Kumaku. KBR Tokyo bersama Konsultan Jenderal Republik Indonesia Osaka akan terus memantau perkembangan situasi di Jepang. Kedua perwakilan Indonesia itu juga berkoordinasi dengan otoritas Jepang dan komunitas WNI di wilayah terdampak. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan warga negara Indonesia di wilayah terdampak tetap terpenuhi. Pemantauan berlanjut selama proses penanganan dampak gempa masih berlangsung. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami karena masih hadir lagu-lagu pilihan yang bisa kami putarkan dan juga informasi yang bisa kami bawakan di pagi hari ini.

0: my heart.
1: Okay. Masuk bagasi dulu ya, baik-baik ya.
2: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
3: Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
4: Hewa air nufa be'e-be'e'ita, banosa siha sarategu.
5: Jadi astuni ragam lenan, nangin tetap meskian Indonesia.
6: Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
7: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
2: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
8: Kami
9: cinta Indonesia.
10: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Mendengar di mana pun Anda berada, kembali dengan informasi yang bisa kami bawakan di pagi hari ini mengenai Pemkab Kayu Luas usulkan 17 lokasi dalam rapat verifikasi lahan HUTAP. Pemerintah Kabupaten Kayu Luas yang dipimpin oleh pelaksana tugas Sekda Irwansyah mengikuti rekor bersama Deputi Bidang Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Wilayah Gariat dan Tata Ruang secara virtual Jumat 31 Juli tahun 2026 kemarin. Rapat turut dihadiri oleh Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Kesbangpol, Pasiter, Kodim 0113 Gaya Luas, serta instansi terkait. Berdasarkan dari data konsolidasi Juni 2026, terdapat 79 usulan bidang lahan hunian tetap atau HUNTAP di 9 kabupaten atau kota di Aceh. Hingga kini pendengar, verifikasi lapangan telah mencapai 55% mencakup pengukuran lahan, kesesuaian tata ruang, dan pemeriksaan tingkat kewarasan. Maksud kami, kerawanan bencana. Dari hasil verifikasi sementara, 41 bidang lahan dinyatakan layak, 14 tidak layak, sedangkan 24 bidang masih menunggu proses pelepasan hak guna usaha atau HGU yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus tahun 2026. Kabupaten Kayu Luas menjadi daerah dengan usulan lahan HUNTAP terbanyak kedua di Aceh, yakni 17 bidang dengan total luas sekitar 49,8 hektar. Namun, sebagian lokasi yang diusulkan masih memerlukan kajian lebih lanjut karena berada di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Rapat menyepakati bahwa penetapan kelayakan lahan akan dilakukan melalui verifikasi data primer, konsultasi dengan pemerintah daerah, serta perlibatan masyarakat sebelum keputusan akhir ditetapkan.

Banyak orang yang sudah kehilangan karena narkoba. Banyak pula yang ditahan. Para pecandunya tetap bermunculan. Sebagian besar dari mereka adalah generasi muda. Kita harus mencegah, dimulai dari keluarga. Keluarga hendaknya mengenalkan sejak dini akan dampak buruk dari narkoba, mendampingi pertumbuhan anak hingga dia siap menghadapi dunia. Mari kita tanamkan bibit-bibit anti narkoba sejak dini, bangun generasi emas Indonesia tanpa narkoba.

0: by Foyer Info.
1: Neng, makasih ya.
0: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
0: Emang laku?
1: Yeh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
0: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
0: Dari mana?
1: Perancis.
0: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
0: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
0: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
0: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
0: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada... melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
0: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
0: Begini ceritanya.
1: Oke.
0: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan Plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
0: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
0: Ih, tapi itu ada haknya. Emang masih model apa?
1: Ih, daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
0: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
2: FYI, for yay info.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, maaf untuk waktunya. Sudah lebih dari 1 menit, kami sampaikan langsung informasi cek fakta yang bisa kami bawakan. Kali ini mengenai video Wapres Gibran kepikan program dana bantuan 75 juta rupiah adalah hoax. Peredar sebuah video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim wakil presiden atau Wapres Gibran Rakabuming Raka membagikan dana bantuan senilai 75 juta rupiah untuk masyarakat Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, pengecekan menggunakan platform layanan artificial intelligence Hyperintelligence menemukan bahwa video yang menampilkan Gibran mengumumkan program dana bantuan 75 juta rupiah memiliki formalitas 99,9% dibuat oleh AI. Sementara itu pendengar, hasil uji TrueScan menemukan bahwa video itu 91% dihasilkan oleh AI. Tautan yang dicantumkan juga terindikasi sebagai modus penipuan phishing. Dan kami sudah sampaikan informasi di Cek Fakta. Anda bisa nantikan Cek Fakta berikutnya pada pukul 18 di Sasela Pro Dangdut di Radio Pro 1 Rimaraya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: pendengar, ini walaupun anda berada, gak terasa kebersamaan kita tersisa tinggal 1 jaman lagi pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Bukit Merat. Kami ucapkan keruan dengar anda apapun aktivitas anda hari ini, semoga selalu diberikan kelancaran dan keselamatan. Dan pendengar, salam hangat untuk seluruh pendengar di mana pun tinggal, Aceh Tengah, Geluas, Aceh Tenggara, dan di mana pun anda berada. Dan baiklah pendengar, program yang bisa kami bawakan ke ruang dengar anda di hari Senin ini adalah Holy Irony, yang di mana pendengar kami hadir sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Bukit Merat.
1: Halo RRI, program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhan kamu maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya. Halo RRI hadir untuk mendapatkan jawaban dan solusi dari pihak berkompeten.
0: Pendengar di mana pun anda berada, di pagi hari ini saya Pamulara yang hadir untuk membawakan acara Halo Irony di edisi hari ini di tanggal 3 Agustus tahun 2026. Di hari Senin ini kami hadir selama beberapa waktu ke depan hingga pukul 10 waktu Indonesia Bukit Merat. Di Halo Irony ini anda bisa dukung keluhan mengenai fasilitas ataupun pelayanan publik yang mungkin anda keluhkan, yang tidak anda sukai, bisa anda kasih masukan, bisa anda keluhkan di Halo Irony, bisa chat aja kami pendengar di nomor 0853 8179 3206, atau bisa juga pendengar kasih saran dan kritik mengenai pelayanan yang kami berikan ke pendengar anda. Mungkin pendengar ada sesuatu hal yang mungkin pendengar kepingin kasih saran dan kritik mengenai penyiar Irony Rimba Raya, bisa pendengar chat aja di nomor yang kami sebutkan tadi. Nah baiklah pendengar, di mana pun anda berada, kita sembari menunggu adukan keluhan yang masuk di Halo Irony, kita akan menikmati kembali lagu-lagu pop Indonesia sudah kami persiapkan ke ruang dengar anda. Kami ucapkan selamat menikmati.

Pendengar masih di Halo Radio dan juga masih dengan saya sendiri Pak Nonara yang masih hadir untuk membawakan acara ini dan kami masih temani pendengar Anda di pagi hari ini. Nah pendengar masih kami tunggu kebersamaan pendengar bagi pendengar yang mau ada keluhan baik adukan dari pemerintah, mungkin pelayanan yang lambat ataupun sistem pemerintah yang mungkin kurang Anda suka ataupun pelayanan kami bisa Anda kritik dan kasih saran juga terkait dengan apa yang kami lakukan sebelumnya di RRI Pro 1 Rimba Raya. Silakan, saya tanya di nomor yang kami sebutkan sebelumnya ataupun kami sebutkan kembali di nomor 0853-8179-3206. Silakan pendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan mikal pendengar masih dengan lagu-lagu pop Indonesia, kami hadirkan ke rumah negara Anda sebagai menunggu adukan keluhan yang masuk di Halo RRI.

Salah satu kegiatan adat yang paling dikenal di suku Gayo yaitu turun mani atau turun mandi. Pada acara adat ini, anak yang baru dilahirkan dimandikan oleh tetua kampung dan didoakan agar semoga kelak menjadi anak yang berguna bagi agama, keluarga, dan masyarakat umum. Biasanya dengan cara membawa anak tersebut untuk dimandikan ke sungai. Satu hal yang paling unik dalam acara ini adalah membelah kelapa di dekat kepala sang bayi. Jika belahan batoknya bagus, maka menurut kepercayaan tetua, etika si anak ini akan baik. Kemudian, kelapa yang sudah dibelah tadi dibagikan kepada orang yang ikut pada acara turun mandi tersebut.

Silakan mendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Nah, masih dengan lagu-lagu pop Indonesia yang masih bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi pendengar, tetaplah bersama kami di frekuensi 10,1 MHz.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada yang masih setia bersama kami. Dan pendengar, ini mungkin sesi terakhir kita di Halo Irani, jadi pendengar, kami masih mempersilahkan untuk pendengar yang mau dengan keluhan ataupun mau saran dan kritik mengenai pelayanan yang kami berikan. Di nomor 0853-8179-3206. Silakan pendengar, chat aja di nomor yang kami sebutkan tadi. Nah, baiklah pendengar, lagu berikut kami masih putarkan ke ruang lingkar Anda.

Mendengar di Marapun Anda berada, 11 menit tersisa dan kebersamaan kita juga di sesi ini adalah sesi terakhir kita. Jadi mohon maaf pendengar, bila ada pendengar yang di lagu yang kami putarkan nanti ada adukan keluhan, baik dari adukan dari pemerintah ataupun saran dan kritik dari kami. Jika ada pendengar yang sudah mau memberikan adukan keluhannya setelah lagu-lagu yang kami putarkan berikut, kami mohon maaf. Dan pendengar bisa ikuti kembali pada hari Jumat, karena LWR ini setiap minggunya hadir di hari Senin dan Jumat pada pukul yang sama, dari pukul 9 hingga pada pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan pendengar, lagu-lagu berikut sebagai lagu terakhir yang kami putarkan di LWR ini dan kebersamaan kita. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan pendengar yang sudah mau temani kami dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah ucap di beberapa cara yang saya bawa ini. Berikutnya pendengar, rekan siaran kami Bung Yasmin dihadir kembali untuk temani ruang pendengar hingga nantinya pada pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Terima kasih kembali dan saya Pemenara pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kira kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga udara, tetap di udara.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terus jam selamat pagi dan kembali lagi bergabung bersama RRI Rimbiraya bersama saya penyiar Yasman, tentunya akan menemani Anda dalam program pengaruh utamaan gender. Pendengar, di pagi hari ini kita mengambil tema membangun generasi tanpa bias gender tentunya. Dan untuk Anda, untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini hadir dua lagu, jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Intermezzo.
3: Mas, bensin seliter berapa ya?
4: 8.000, Mas.
3: Kalau setengah liter berapa?
4: 4.000.
3: Kalau setetes?
4: Gratis.
3: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
2: Intermezzo.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri. Sebut tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Rio.
1: Mak, udah mak, sabar mak, sabar mak.
0: Rio, Pak. Mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio gak mau dengar. Rio, Rio, Rio.
2: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering. Ditambah tiupan angin yang kencang, upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers. Tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Antonio Martin, License Serena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi. Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: FYI for yay info. Satu, dua, tiga.
6: Dari tempat.
5: Udah, capek. Berhenti.
7: Cukup kayaknya ya.
5: Udah, capek. Minum ini nih.
7: Oke. Thank you.
5: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
7: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
5: Enak gak?
7: Enak banget.
5: Seger gak?
7: Seger banget.
5: Mantap.
7: Ini namanya minuman apa sih?
5: Itu minuman bersoda.
7: Oh,
5: iya.
7: Bersoda.
5: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
7: Dari mana ya asalnya ya?
5: Nah, mau tahu sejarahnya?
7: Boleh.
5: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
7: Begitu ya?
5: Iya.
7: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
5: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
7: Oke deh.
5: Ya.
6: Satu.
5: Ya.
6: Ya.
5: Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
6: Halo ya.
5: FYI for yay info.

Iya, masih terucap selamat pagi menjelang siang mendengar dimanapun Anda berada dan masih dengarkan lagu-lagu rock cover yang akan terus menemani Anda. Jangan kemana-mana, tetap setia terus bersama kita di pagi hari ini. Pendengar, kali ini berlayar tak bertepi ke ruang dengar Anda kami hadirkan. Semoga terhibur dan jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

Ya, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Pengarus Taman Gender. Dan keluarga pendengar merupakan sekolah pertama bagi anak. Cara orang tua memperlakukan anak laki-laki maupun perempuan akan membentuk cara pandang mereka terhadap kehidupan ini, pendengar ya. Ajarkan kepada anak bahwa pekerjaan rumah bukan hanya tugas perempuan. Anak laki-laki juga perlu belajar merapikan tempat tidur, kemudian mencuci piring atau membantu memasak. Sebaliknya, anak perempuan juga perlu diberi kesempatan belajar memimpin, berorganisasi hingga mengembangkan keterampilan di bidang sains, teknologi, olahraga maupun bidang lainnya, pendengar ya. Ya, dengan pembiasaan seperti ini, pendengar, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang saling menghargai, kemudian bekerja sama, dan juga memahami bahwa kemampuan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelaminnya, pendengar. Ini melainkan oleh usahanya, karakter dan kemauannya untuk belajar. Ya, pendengar, lingkungan sekolah juga memiliki peran besar dalam menghapus bias gender. Guru hendaknya memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh siswa untuk berpendapat, memimpin kelompok, kemudian mengikuti perlombaan maupun mengembangkan bakatnya sendiri, pendengar ya. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang adil akan lebih percaya diri, menghargai perbedaannya, serta mampu bekerja sama dengan siapa saja tanpa memandang jenis kelamin. Nah, selain itu, pendengar, media sosial juga perlu dimanfaatkan secara bijak ya. Jangan mudah mempercayai konten yang merendahkan salah satu gender atau menyebarkan stereotip yang tidak benar. Sebaliknya, mari sebarkan inspirasi, kemudian prestasi, dan kisah-kisah positif yang menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Ya, selanjutnya kita dengarkan kembali dua lagu pilihan berikut ini.

0: FYI for Yay Info. Angkatin belanjaan aku.
1: Apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut? Gimana
0: tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Iya.
0: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.
2: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
3: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin sama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
4: Jadi memang udah di setting semuanya tuh.
3: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
5: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
2: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
6: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
7: Baik, Bu.
6: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
7: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
6: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
7: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
6: Ya, tuangkan santannya, toh.
7: Oh, udah juga. Apa lagi, Bu?
6: Kalau sudah, kasih salam.
8: Selamat pagi menjelang siang.
6: Lola Dala.
9: Intermezzo.
10: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
11: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, Si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh HB Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: di Soldier Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isak yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sam Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua, saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Solis, Max Dalman, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek. Jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan. Saya sangat senang.
1: During the game they were delivering a brilliant overall.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai. Meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi, ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

lintas sepak bola Liga Inggris. Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton & Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia

0: Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Steering Committee Piala Presiden 2026 Marwarar Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwarar melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan pemerintah kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwarar juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko di nomor individual male over 65. Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Lieninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan Anil ANR Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30 dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

0: kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerja sama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagres Hunu mengatakan tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagres Hunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai, dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet nilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabur ya. Tetapi satu cabur kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas itu mereka itu masih jauh di bawah. Nah itu kedua, jadi tersisa lagi secara olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongco mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, nah dengan kita mau melihat dia perak emas, perak. Nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Gongco menambahkan tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabur untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Live for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Hah, yang bener? Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu?
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hey, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.
2: Bu, anak-anak kok pada nggak mau keluar dari kamar? Kenapa ya, Bu?
3: Itulah, Pak. Akibat handphone yang Bapak beli untuk anak-anak, jadinya ya begitu.
2: Bapak jadi merasa bersalah, Bu.
3: Tidak begitu juga kali, Pak. Yang penting pengawasan kita sebagai orang tua. Jangan sampai anak-anak lupa dengan yang lain setelah memegang HP.
2: Bapak takut mereka ketagihan, Bu.
3: Kok ketagihan? Emang HP itu makanan?
2: Bukan makanan, Bu. Tapi ketagihan bermain game yang ada di HP itu.
3: Terus gimana, Pak?
2: Bukan terus, Bu. Tapi kita harus awasi anak-anak untuk menggunakan HP. Buat yang perlu-perlu saja. Misalnya untuk pelajaran dan info-info yang bermanfaat, Bu.
3: Sama-sama ya kita, Pak, ya. Kan anak kita. Awasi dan bimbinglah anak-anak kita menggunakan handphone untuk kegiatan yang berguna. Anak-anak adalah generasi harapan keluarga, bangsa, dan negara.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian.

Kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan siri undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat siri pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: Pace, sapi arisan dulu eh.
1: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener aja.
0: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kau sembarang saja.
1: Walah.
2: Intermezzo.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat siang. Dan untuk saat ini kita hadirkan rangkaian lagu-lagu rockcover yang akan terus menemani Anda mendengar hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu kita bergabung dalam program musik tradisional dan budaya.

Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita bergabung dalam program musik tradisional budaya dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo ke ruang dengar Anda. Kali ini untuk mengawali jumpa kita pendengar, hadir dari Nabila Kasih ke ruang dengar Anda.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Glosher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo.
4: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
5: Dua ayam.
4: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
3: Intermezzo.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih dengan rangkaian lagu-lagu dari Dataran Tinggi Tanah Gayu ke ruang negara Anda. Kali ini dari Sa'diyah dengan Kutalu-talu ke ruang negara Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Ya, baik mendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kita nantikan ke Barcelona. Nanti kita akan bergabung bersama RRI Takengon saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Betul Nangka, Paya Gajah, Simpang 3 Redlong.

0: Berseruni Munyawahni Keber Iwan Lau Siseruni Berita terkini Ari Tembuni Taloh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takingan Munyawahni Keber Serloni Tarlo Senin 3 Agustus 2026. Saudara urum kami Budi, inilah Keber Serloni selengkapnya. Kampung Kuteni Reje, Kecamatan Linge, Seni Ngarawih Bersih, bantuan Ari BNPB. Mahyani Munyawahni Keber Serloni.
2: Bantuan instalasi saranawih bersih jaringan pipa urum bangunan pendukung Lenea I Kampung Kuteni Reje Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah Ari BNPB ngemari ibuatan dan ngengu imanpaatan masyarakat sitaring ihunian sementara huntara. Pembangunan na bagian Ari upaya ni pemerintah wan memenuhi kebutuhan dasar ni masyarakat terdampak bencana seger gus kin mumastin wih bersih tersedia kin warga huntara. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Tengah Andalika Munyawahan, urum selesiwi pembangunan sarana wih bersih ini kene bentuk nyata ni komitmen pemerintah wan munosah pelayanan ku masyarakat terdampak bencana. Mahyani Ari RRI Takingan Munyawahni Keber Serloni.
1: BMKG muningetan potensi urenkul I Bener Meriah Aceh Tengah Rum Gayu Luas Ari tanggal 2 sawah tanggal 4 Agustus 2026. Mahyani Munyawahni Keber Serloni.
2: Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG muningetan masyarakat I Kabupaten Bener Meriah Aceh Tengah Rum Gayu Luas kuna katinguk jege-jege ari potensi uren rintik sedang urenkul urum kuyu keras. Peringatan cuaca ini berlaku hari tanggal 2 sawah 4 Agustus 2020. Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh mujelasen kondisi oyai pengaruhi aktipe gelumang ekuatorial Rosby kuyu simubelo konvergensi rum suhu nilut pesam I Samudra Hindia bagian barat dan utara Sumatera menyebabkan pembentukan awan di sejumlah wilayah Aceh muningkat. BMKG mengimbau masyarakat tetap jege-jege ari potensi uren si terjadi tiba-tiba I waktu yo sawah ku kelam. Bagi masyarakat juga I harapani berhati-hati waktu berbuat ideret, waktu berkendaraan karena merat terjadi kuyu keras, banjir, tanah longsor I wilayah rawan. Mahyani Ari RRI Takingan Munyawahni Keber Serloni.
1: Bupati Salim Fahri melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat administrator dan pengawas I lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Lisa Danah Munyawahni Keber Serloni.
3: Bupati Aceh Tenggara Haji M. Salim Fahri melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara I Oprum Sedakap Terlo Jumata. Wan amanati bupati muningetan pejabat ku si benilantik kati menyesuaian diri urum tugas muningetan koordinasi nye bebuat urum disiplin profesional dan berintegritas demi menosah pelayan si jeroh ku masyarakat. I pelantikana ngesek da Aceh Tenggara Yusrija Kepala BKSDM Abdul Saparudin nye asisten sedakap dan Kepala OPD Lisadana RRI Takingan Munyawahni Keber Serloni.
1: Biak saudara nge kami sawahan Keber Serloni Ari RRI Takingan nantinan Keber Serloni selanjutnya jeplo wan jam 1 ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, bermari kita pengenan Keber Serloni produksi RRI Takingan.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita bergabung dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi yang ingin gabung, kami nantikan di 0853, melalui WhatsApp di 0853 8179 3206. Dan pendengar, sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita di kesempatan hari ini. Ada Bang Joy. Assalamualaikum Bang Penyiar. Waalaikumsalam. Ini Bang Joy di Ponsai, katanya mau request lagu dari Mansur S, judulnya Tanam Makan Pagar. Oh bukan ya, Pagar Makan Tanaman. Salam untuk Bang Penyiar dan semua pendengar setia RRI Rimbaraya di mana saja berada yang lagi monitor radio kesayangannya. Semoga sehat selalu. Terima kasih Bang Joy atas sapaan, request lagunya. Kita saat lagi hadirkan ya. Salam hangat kembali untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Semoga apapun aktivitasnya di siang hari ini berjalan dengan lancar tentunya. Lanjut lagi. Bang Yasman, assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam. Bang Lagwe, Merpati Putih Hari Ike Nurjana, terus apa ini, Rindu Farid ya, ini Rindu dari Farid Harja. Bang Yasman berizin, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih buatnya Bunda Hana yang sudah bergabung. Masih kita nantikan untuk yang lainnya pendengar. Dan langsung saja kita hadirkan, ada Pagar Makan Tanaman, requestan Bang Joy di kesempatan siang hari ini dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Live for Yay Info. Hup! Satu! Dua! Tiga!
1: Dari tempat! Dari tempat!
0: Udah, capek! Berhenti!
2: Cukup kayaknya ya?
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drink lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya. Ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for Yay Info.
4: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
5: Baik, Bu.
4: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
5: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
4: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
5: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
4: Ya, tuangkan santannya, toh.
5: Udah juga. Apa lagi, Bu?
4: Kalau sudah, kasih salam.
6: Selamat pagi menjelang siang.
4: Lola Dala.
3: Intermezzo. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan, bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensor dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Ih, lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
1: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
0: Dari aja.
1: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
0: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
1: Nah, gitu dong.
2: Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila,

Ya baik pendengar, demikian tadi sudah hadir lagu requestannya Bang Joy dan juga Bunda Hana. Dan pendengar dimanapun Anda berada, masih berlanjut, kita nantikan atensi dan kebersamaan Anda di 0853 8179 3206. Dan pendengar masih berlanjut darinya Farid Harjah dengan Ini Rindu, ke ruang dengar Anda.

Aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.

0: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Hadi Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.
1: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
2: Aduh, oh saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
1: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kok parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
2: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
1: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
2: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
1: Nah, itu baru betul.
3: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
4: Kilau Pancasila.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
8: FYI for Yay Info.
9: Hai. Hai.
10: Dia lagi. Mau apa?
9: Gak mau apa-apa.
10: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
9: Awan.
10: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
9: Begini ceritanya.
11: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
10: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
9: Mana ada hijau?
10: Yang penting kita makan doclang.
9: Apa itu doclang?
8: FYI for Yay Info.
12: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
13: Males bu, hujan terus soalnya.
12: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
13: Yang pasti bakalan banjir bu.
12: Intermezzo.
14: Tapi gak nyampe nek.
15: Ya.
14: Jadi

Ya baik pendengar, di manapun Anda berada masih terucap selamat siang menjelang sore pendengar, dan masih kami nantikan atensi dan kebersamaan Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dan masih berlanjut. Kali ini kita bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bang Yasman, siang juga Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini Kak Junitum dari Dusun Gede 1 Simpang Balik, katanya mau request lagu Tak Berdaya dari Herlina Effendi dan Setangkai Bunga Padi darinya Santa Hoki. Terima kasih. Sehat selalu buat penyiarnya sekeluarga dan pendengar setia RRI Rimba Raya dimanapun berada. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih buatnya Kak Junitum yang sudah bergabung bersama RRI Rimba Raya di kesempatan hari ini. Baik pendengar, langsung saja kita hadirkan lagu requestannya pendengar. Kali ini dari Herlina Effendi dengan Maafkan Aku Tak Berdaya.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
5: Aduh, oh, saya buru-buru ini, gak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
4: Astaga, ini anak dang. Kalau dikasih tahu gak ada badengar. Kalau kok parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
5: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
4: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
5: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
4: Nah, itu baru betul.
6: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
7: FYI for Yay Info.
8: Iya, dari tempat. Dari di tempat.
9: Udah, capek. Berhenti.
10: Cukup kayaknya ya.
9: Udah, capek. Minum ini nih.
10: Oke. Thank you.
9: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
10: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
9: Enak gak?
10: Enak banget.
9: Seger gak?
10: Seger banget.
9: Mantap.
10: Ini namanya minuman apa sih?
9: Itu minuman bersoda.
10: Oh,
9: iya.
10: Bersoda.
9: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
10: Dari mana ya asalnya ya?
9: Nah, mau tahu sejarahnya?
10: Boleh.
9: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Bread Drink. Saat ini Bread Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
10: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
9: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
10: Oke deh.
9: Ya.
8: Satu.
9: Ya. Ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
7: FYI for yay info. Intermezzo.
11: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
12: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
11: Karena kakek ketinggalan pesawat.
7: Intermezzo.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore. Sudah 23 menit berlalu dari pukul 14 menuju pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, masih ditunggu atensi dan kebersamaan Anda di 0853 8179 3206 di kesempatan siang hari ini. Ya sepertinya masih berlanjut pendengar, sembari kita nantikan kembali atensi dari Anda semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Rimba Raya tentunya di kesempatan sore hari ini.

0: FYI for yay info.
1: Oh, wagapat. Yeah. Oh yes.
2: Semangat banget sih main drumnya.
3: Hey. Asik gak tuh main drumnya gue?
2: Hebat. Lancar banget. Rovelnya
3: iya.
2: ngeri
3: ya,
2: iya.
3: Keren kan?
2: Keren,
3: wih banget.
2: Singkopnya mantap.
3: Siapa dulu?
2: Siapa?
3: Pemain drum.
2: apa? Tahu nggak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
3: Masa?
2: Begini ceritanya.
3: Oh.
2: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
3: Oh begitu.
2: Iya, ayo main drum lagi.
3: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
2: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
3: Baru saya mau bilang push up.
0: FYI for yay info.
4: Woi, tolong. Airnya makin naik nih. Woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
5: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
4: Ya elah, makin nanya. Bentar, laptop mau masuk nih.
6: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
4: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
7: Aku Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
8: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia

0: Tuhan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si binatang jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.
1: Cep, apalagi tebak-tebakannya, Cup?
2: Tahu aja. Nih ya, pedagang apa yang kurang kerjaan, ayo?
1: Nggak tahu, Cup.
2: Ih, masa nggak tahu? Tahu nggak?
1: Nggak tahu, apaan, Cup?
2: Tukang nasi goreng. Kenapa, coba?
1: Kenapa, Cup?
2: Nasi udah mateng, masih aja digoreng.
3: Intermezzo. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan bergabung bersama RRI Rimba Raya di 90,1 FM. Sebagai penutup jumpa kita hadir dari UUD Permatasari ke ruang dengar Anda dengan Putri Panggung tentunya. Dan saya bertugas, Yasman mohon pamit. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensor dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Selamat sore sahabat RRI dimanapun Anda berada ya. Senang sekali Bang Cibro dapat kembali temani Anda dalam program UMKM Bicara. Tentunya program yang akan mengulas berbagai inspirasi, peluang usaha, serta kisah-kisah kreatif yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Sahabat RRI, Tanah Gayo tidak hanya dikenal sebagai daerah penghasil kopi berkualitas di dunia, tetapi juga memiliki kekayaan seni dan budaya yang luar biasa. Salah satunya adalah seni kriya. Sebuah karya yang lahir dari kreativitas tangan-tangan terampil dan memiliki nilai seni sekaligus nilai ekonomi. Di era ekonomi kreatif saat ini, seni kriya bukan lagi sekedar hobi atau pelengkap budaya. Seni kriya telah berkembang menjadi peluang usaha yang tentunya sangat menjanjikan dan membuka lapangan pekerjaan. Sekaligus menjadi sarana melestarikan identitas budaya lokal. Sore ini pendengar kita akan membahas tema tersebut dalam program UMK Bicara ya, dengan tema seni kriya hadir untuk mencetak wirausaha kreatif Tanah Gayo, yang nanti akan ada narasumber kita ya, yang tentunya sangat berkompeten di bidang seni dan budaya, yaitu Ibu Sabariyah Musnaini SPD yang merupakan guru seni budaya SMK Negeri 5 sekaligus sebagai ketua Ikatan Sarjana Seni Gayo. Oke, baik pendengar, sambil menunggu kehadiran beliau ya, satu buah lagu kembali coba kami tawarkan untuk Anda semuanya. Dan tentunya untuk Anda nanti bisa bergabung juga di layanan interaktif di 0853-8179-3206, tentunya di nomor WhatsApp yang sama. Oke, baik, Tasa Kamila hadir dengan mengucapkan say no untuk Anda. Ini dia.

0: KPII for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Gak ada di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli...
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Selamat sore RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Senang sekali Bang Cibro dapat kembali hadir untuk menemani Anda dalam program UMKM Bicara ya. Dan tentunya pendengar dimanapun Anda berada ya, saat ini di ujung telpon ya, kita sudah bersama dengan narasumber kita. Tapi sebelum itu pendengar, Tanu Gayo tidak hanya dikenal dengan penghasil kopi berkualitas di dunia ya, tetapi juga memiliki kekayaan seni dan budaya yang luar biasa. Salah satunya adalah seni kriya, sebuah karya yang lahir dari kreativitas tangan-tangan terampil dan memiliki nilai seni juga sekaligus nilai ekonomi. Di era ekonomi kreatif saat ini, pendengar, seni kriya bukan lagi salah satu hobi atau pelengkap budaya. Seni kriya telah berkembang menjadi peluang usaha yang menjanjikan, membuka lapangan pekerjaan sekaligus menjadi sarana melestarikan identitas budaya lokal. Oke, baik pendengar, tema kita sore akhir hari ini ya, dari dalam program UMKM Bicara adalah seni kriya hadir mencetak wira usaha kreatif Tanoh Gayo. Bersama kita, pendengar, telah hadir narasumber kita yang sangat berkompeten di bidangnya, yaitu Kakanda Sabariyah Musnaini SBD yang merupakan guru seni budaya SMK Negeri 5 Takengon sekaligus sebagai ketua Ikatan Sarjana Seni Gayo. Oke, baik, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat sore.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Cibro.
3: Apa kabar ini sore-sore begini? Ya, halo, apa kabarnya nih?
4: Alhamdulillah baik Bang Cibro. Bang Cibro sendiri gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat juga ya. Apalagi kalau sore ini kita ditemani oleh Sabariyah Musnaini SPD, tentunya akan lebih semangat dan lebih sehat lagi ya.
4: Amin.
3: Oke, baik, ingat waktu kita nih, kita langsung sepertinya ke pertanyaan pertama ya. Sebagai pembuka nih, Sabariyah melihat bagaimana perkembangan seni kriya di Tanoh Gayo saat ini.
4: Ya sebelumnya saya menyapa dulu pendengar radio RRI dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi seni kriya saat ini di Tanoh Gayo ini mengalami perkembangan yang sangat luar biasa Bang ya. Dimana kita lihat kalau di event-event itu sudah banyak para seniman-seniman, rekan-rekan kita para seniman kriya khususnya itu telah banyak memajang karya-karyanya untuk dekorasi panggung gitu Bang Cibro.
3: Oke. Itu salah satu perkembangannya ya. Kemudian mungkin pendengar kita nih mau tahu sebenarnya apa yang dimaksud dengan seni kriya dan apa saja contoh seni kriya khas Gayo yang tentunya memiliki nilai potensi juga nilai potensi budaya serta nilai potensi ekonomi nih.
4: Kriya itu sendiri adalah hasil kerajinan yang dibuat oleh tangan Bang Cibro. Jadi dia minim peralatan mesin. Jadi dia sebenarnya itu kriya itu murni benda kriya atau bahan kriya, barang-barang kerajinan yang dibuat oleh tangan gitu Bang Cedro ya. Nah, kalau dikaitkan lagi dengan UMKM-nya, itu saat ini kan banyak produk-produk UMKM yang Nobayo ini menggunakan bahan-bahan kriya sebagai packagingnya, Bang Cibro. Okay. Contohnya misalnya untuk parcel gitu ya, itu menggunakan keranjang, bahan untuk pembungkusan parcelnya gitu, Bang Cibro. Itu kan menambah daya tarik pembeli.
3: Iya. Oke. Dan sebenarnya alasan apa nih yang membuat SMK Negeri 5 Takengon ya dalam membuka peluang seni kriya ini sendiri sehingga dibuka satu jurusan kembali untuk SMK 5 Takengon?
4: Iya. Jadi pada awal mulanya itu di Gayo sendiri, khususnya di wilayah tengah Bang Cibro, itu baru ada satu-satunya SMK dengan jurusan seni kriya, itu hanya aja di SMK Negeri 5 Takengon Bang Cibro.
3: Okay,
4: itu
3: berdiri
4: pada tahun 2000. Itu awalnya digagas oleh Ikatan Sarjana Seni Gayo. Saya dan rekan-rekan tim pada saat itu menggagas awalnya SMK Seni Bang Cibro.
3: SMK Seni, oke.
4: Cuman cuman terkendala beberapa hal dengan urusan surat menyurat, akhirnya gagal waktu itu, mundur lagi. Kemudian pada saat pergantian kepala sekolah, pada saat itu masih di SMA Negeri 12 namanya, kami dari IKASGA mencoba kembali untuk mengusulkan kembali SMK Seni ini, yang pada saat itu kita sudah membuat proposalnya dengan 4 jurusan Bang Cibro. Ada seni tari, seni musik, seni kriya, dan satu lagi seni tari gitu. Nah, jadi karena pada saat itu kepala sekolahnya juga sangat apresiasi, sangat mendukung gitu, welcome dengan jurusan yang kami sodorkan. Akhirnya beliau tertarik dengan jurusan kriya. Nah, sehingga pada tahun 2020 itu lahirlah SMK seni dengan jurusan kriya satu-satunya di Aceh Tengah, yaitu SMK Negeri 5 Takengon gitu. Nah, sempat berjalan seiring waktu, kita hanya meluluskan 2 alumni pada saat itu Bang Cibro. Kemudian berhenti sekitar 3 alumni. Dan tahun ini, di tahun ajaran 2026-2027 ini, alhamdulillah kita berhasil menarik kembali minat masyarakat untuk memasukkan atau menyekolahkan anaknya di SMK Negeri 5 Takengon untuk memilih jurusan kriya. Dengan kita memberikan edukasi kepada wali muridnya pada saat penerimaan siswa baru, bahwasannya kriya ini sangat menjanjikan, khususnya nanti di bidang UMKM Bang Cibro.
3: Iya,
4: kan SMK
3: betul.
4: Ini tujuan utamanya untuk mencetak keahlian, skill Bang Cibro, beda dengan kita memasukkan kalau anak kita di sekolah menengah gitu, di SMA gitu. Jadi kalau SMK ini setelah tamat SMK, ketika anak ini tidak lagi melanjutkan pendidikan ke dunia perkuliahan, jadi sudah punya skill gitu. Apalagi di kriya ini, untuk di sekolahnya saja Bang Cibro, itu mereka sudah bisa menghasilkan jajan. Dengan cara apa? Sekolah itu kan punya blut namanya Bang Cibro, dengan dia mengelola hasil-hasil kerajinan anak-anak, hasil-hasil kerjaan siswa-siswi ini, kemudian dijual ke guru-guru atau ke dudi, dunia industri dan dunia usaha di luar. Itu nanti hasil penjualannya akan menjadi kas lah begitu, income kembali untuk sekolah, dan bisa menjadi income juga bagi untuk siswa-siswinya gitu Bang Cibro. Nah, di tahun ini kita punya 5 siswa Bang Cibro yang nanti insya Allah akan kita didik selama 3 tahun ke depan di bidang kriya ini gitu. Jadi mereka di tahap awal ini sudah ada sekitar 3 ini Bang Cibro. Tiga apa ya namanya, kalau kita jual cabe, jual pokat, itu apa namanya tuh, toko-toko kecil lah Bang Cibro ya. Jadi kan mereka kan mengirim pokat-pokat nih ke Banda Aceh, ke Medan gitu. Jadi mereka sudah melapor ke kita, ke SMK 5, untuk dibuatkan kotak-kotak, tong-tong untuk pengiriman pokat ini ke Banda Aceh gitu, keluar Takengon, supaya tidak lecet lah di jalan Bang Cibro. Nah, ini kan menjadi peluang usaha bagi siswa-siswi kita di

0: Bang Cibro ya, anaknya bisa megang martil, bisa ngetok paku gitu.
1: Betul.
0: Padahal tidak hanya di situ saja Bang Cibro. Karena yang dibuat di situ itu kita bisa mengukir, anak-anak bisa mengukir gitu, bisa membuat kerajinan-kerajinan yang mungkin di pasaran belum ada gitu. Contohnya saja kemarin Bro, pada saat kita mau Lebaran Idul Fitri, itu dari dinas kan datang instruksi bahwasannya setiap sekolah-sekolah bolehlah berbagi takjil begitu di jalan-jalan kepada masyarakat gitu. Okay. Nah, kami berinisiatif dari SMK 5 itu membuat mangkok gitu Bang Cibro, yang bahannya itu dari kayu gitu. Jadi pada saat bencana, kebetulan kan SMK 5 juga salah satu sekolah yang terdampak gitu Bang Cibro, ya kantin di atas sama kamar mandi kita hanyut dibawa lumpur di yang di atas dari gunung itu, gunung Asir-Asir itu Bang Cibro. Ada kayu-kayu yang harus ditebang gitu. Nah, dari jadi dari sisa-sisa kayu itulah oleh guru-guru kita di sekolah, guru kriya khususnya, itu dibuat sebuah seperti mangkok, tapi di dalamnya itu kita bisa isi buah sebagai parsel, Bang Cibro, seperti yang saya katakan tadi jadi pada saat itu kita menjualnya, mungkin kalau ke masyarakat mungkin harganya agak sedikit mahal ya Bang Cibro, karena kan dari wadahnya kita butuh pengerjaan yang butuh waktu gitu, kemudian catnya juga agak lumayan mahal gitu harganya. Jadi pada saat itu kita mempromosikannya ini ke kantor-kantor gitu, ke dinas-dinas gitu. Jadi juga mereka tertarik gitu, ini kan sesuatu yang beda gitu Bang Cibro ya.
1: Betul.
0: Nah, jadi mungkin itulah salah satu gitu. Mungkin PR juga buat kami nih di sekolah, bahwa untuk kedepannya bisa lebih mempromosikan SMK 5 ini. Ada jurusan seni yang menjanjikan sekali untuk UMKM nanti setelah anaknya maupun dia melanjutkan ke dunia perkuliahan ataupun tidak gitu Bang Cibro.
1: Iya. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan ya, untuk sekolah ini nanti tamatan SMK Negeri 5 jurusan kriya bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya.
0: Iya, karena kita juga punya kerjasama dengan ISBI Aceh Bang Cibro yang berada di Jantol.
1: Iya.
0: Iya, di sana kan ada juga jurusan kriya gitu, ada jurusan desain gitu. Jadi anak-anak kita jika ingin melanjutkan perkuliahan juga nggak mesti-mesti jauh-jauh. Kalau dulu kan harus kita ke ISBI Surakarta atau ke Padang Panjang gitu.
1: Betul.
0: Atau ke Jogja gitu Bang Cibro. Tapi kalau sekarang kita untuk di Aceh sendiri kan kita sudah punya ISBI.
1: Baik. Kemudian juga mungkin bisa disampaikan ya, untuk seni kriya ini sendiri atau jurusan kriya ini sendiri, keahlian apa saja yang diajarkan kepada anak? Apakah ini bahannya berbentuk lukisan saja, mengukir saja? Apakah juga bisa untuk produk-produk untuk mengolah makanan, untuk makanan tertentu yang mungkin saat ini lagi viral ya di tengah masyarakat atau pada generasi Gen Z sendiri nih? Mungkin bisa diceritakan nih.
0: Iya, kalau untuk makanan enggak ya Bang Cibro ya, karena kan jelas kriya ini kan lebih dia kepada jurusannya kriya kayu dan rotan. Jadi yang bahan bakunya di sini adalah kayu ataupun rotan gitu Bang. Karena di kita ini kan kalau rotan agak sedikit susah ya, kita kan harus punya izin untuk mengambil rotan, apalagi kita harus masuk ke hutan gitu Bang kan. Apalagi kalau misalnya udah kena hutan lindung itu kan kita harus berurusan dengan hukum jadinya gitu kan. Jadi kita mengantisipasi itu, maka kita mengambil inisiatif hanya mengolah bahan kayu gitu. Di dua alumni sebelumnya kita sempat mengolah bahan grupel Bang. Kita mengolah bahan grupel, kita menjadikan memang grupel ini bukan yang grade A ya Bang ya, kita sudah lempengan-lempengannya gitu. Mungkin kalau kita main yang grade A kan terlalu mahal gitu. Jadi sekolah juga tidak punya dana untuk membeli bahan baku gitu. Jadi kita main yang lempengan-lempengan grupel, kita bisanya pada saat itu sudah jadi talam, jadi cermin gitu, jadi seperti pajangan Allah Muhammad gitu Bang Cibro, dan banyak lagi lainnya yang di situ. Itu kita setiap semesternya tuh ngadain pameran Bang Cibro, bahwa ini loh hasil anak-anak kita di kriya gitu. Jadi bagi guru-guru yang mau membeli, yang mau order gitu, kita siap untuk menempah mengorder pesanan dari

0: dari guru-guru maupun dari luar gitu. Barangkali orang tuanya ada yang suka gitu.
1: Betul.
0: Bahkan kita juga sempat menyelesaikan permintaan-permintaan dewan guru. Oh, saya mau dibuatkan meja makan gitu, Kang Cibro, pada saat itu.
1: Iya. Oke, kalau kita melihat sekarang ya di era digital nih, seberapa penting media sosial dan marketplace dalam memasarkan produk seni kriya? Artinya mungkin bisa lebih dikenal ya, dikenal luas oleh masyarakat, baik di seputaran Takengon atau Benar Meriah juga, atau mungkin seputaran Provinsi Aceh, atau mungkin bisa dikenal oleh tingkat nasional begitu.
0: Ya, beberapa event juga sudah pernah kita kita tembus, Bang Cibro. Mungkin salah satunya kita mengikuti pameran waktu itu sekitar tahun 2002 atau 2003 gitulah,
1: ya,
0: Bang Cibro. Kita ikut pameran di Mes Timeruang itu, kita menghadirkan bahan grupel memang semua di sana pada saat itu, Bang Cibro. Dan stand kita memang sangat dilirik waktu itu. Artinya kita mencoba berani dengan bahwasannya grupel itu asli produk Gayo gitu, asli barang baku bahan mentah dari Gayo gitu. Itu yang kita olah oleh anak-anak di SMK 5 gitu. Nah, kalau untuk promosinya sendiri, Bang Cibro, itu kan kita ada tim humas di SMK 5 itu yang setiap hari akan mengupdate, mengupload foto dokumentasi kita nanti dalam berproses gitu, sehingga nanti masyarakat bisa melihat dari Instagram ataupun media sosial lainnya gitu. Tapi tidak terlepas juga bahwa Dinas Pendidikan juga sangat mendukung gitu, jadi mereka juga menunggu. Jadi waktu kita posting itu kan nanti akan ditautkan lah gitu, bahwasanya maksudnya Dinas Pendidikan juga sangat mendukung kegiatan positif atau produk-produk yang dihasilkan oleh siswa-siswi SMK 5 ini, Bang Cibro.
1: Oke, baik. Kalau kita melihat strateginya nih sudah luar biasa ya, sudah memasukkan juga ke berbagai media sosial, mungkin juga secara offline juga sudah ada ya, untuk bisa kemana ini mereka yang ingin melihat ya hasil-hasil produk daripada SMK Negeri 5 ya, apabila pendengar kita ingin berkunjung nih, Ria?
0: Ya, kalau untuk sementara, Bang, kita masih ada bengkelnya itu masih di SMK 5 gitu, Bang, ya. Karena kan kita baru menamatkan waktu itu 2 alumni gitu. Cuman untuk kerjasamanya mungkin perlu pembaharuan untuk semester ini gitu, Bang, ya. Tapi yang lalu itu kita sudah ada kerjasama dengan Burtelege waktu itu. Nah, jadi hasil karya anak-anak akan kita pajangkan di sana. Jadi ketika siapapun yang berkunjung ke Burtelege itu artinya seperti mendapat satu paket gitu, Bang. Jadi udah ada oleh Kas Gayo nanti di sana gitu. Kita juga menyiapkan gantungan kunci khusus dari produk SMK 5 gitu, Bang. Ada gelang tangan gitu dari SMK 5 gitu. Tapi untuk sementara kita hanya masih di bengkel kriya, Bang, hanya masih di sekolah gitu.
1: Baik.
0: Karena yang kita produksi ini kan masih terbatas, Bang, ya, karena bahan baku yang seperti saya sampaikan tadi kan mungkin agak sulit gitu, apalagi kita bermainnya di grupel gitu. Tapi untuk semester ini kita akan tambah bahan bakunya itu dari kayu-kayu, Bang, kayu sementara hanya dari kayu sembarang, tapi kita kemas nanti, kita ukir nanti, sehingga itu nggak akan kelihatan lagi bahwa itu bahan bakunya adalah kayu yang tidak dimanfaatkan.
1: Oke. Dan ini tentunya harus menghasilkan seni yang baik ya, begitu ya.
0: Iya, Bang.
1: Baik, Ria, terkadang kita berpikir begini, untuk anak yang mempunyai seni kriya ini adalah mereka yang memang punya hobi. Ya, tetapi ada di luar sana juga kan enggak semua anak punya hobi yang sama, ya. Untuk anak-anak dengan mungkin dengan basic yang biasa-biasa saja, apakah ini juga bisa dididik selain yang mereka yang punya hobi untuk seni kriya ini sendiri?
0: Tentunya bisa, Bang, ya, karena di SMK 5 itu kan ada yang namanya mata pelajaran peminatan, Bang. Nah, jadi peminatan ini khusus satu hari itu anak dari jurusan lain itu boleh mengambil peminatan ke jurusan lain gitu. Misalnya dari anak ini jurusan kerja gitu. Karena harus mengambil mata pelajaran peminatan, dia boleh boleh ngambil animasi, boleh ngambil TKJ, boleh ngambil DKP gitu. Jadi bebas. Jadi ketika anak yang tanpa tanpa misalnya hobinya pun dikerja, ketika dia tertarik nih misalnya gitu. Coba nih misalnya alat-alat yang ada di bengkel kerja misalnya gitu, Bang kan. Dia boleh ambil peminatan di mata pelajaran kerja gitu. Jadi kan enggak tertutup kemungkinan enggak hanya mesti anak yang hobi kerajinan tangan, hobi kerja aja yang boleh mengambil jurusan kerja gitu, Bang Cibro. Apalagi di bengkel kerja saat ini sudah difasilitasi mesin-mesin yang besar gitu, mesin potong, mesin ketan itu kita sudah punya gitu. Mungkin kalau di dua alumni sebelumnya itu belum ada gitu, Bang ya. Ini semester yang lalu kita alhamdulillah sudah dapat bantuan mesin potong dan mesin ketan itu dari dinas provinsi gitu, Bang, dinas pendidikan provinsi.
1: Baik, secara fasilitas sudah mendukung ya sebenarnya untuk seni kerja ini sendiri. Baik, Ria, kalau kita melihat ya saat ini untuk program apa saja yang sedang akan dilakukan oleh SMK 5 untuk mendukung perkembangan ekonomi kreatif di daerah, atau mungkin secara kesiswaan sendiri ya, program apa yang sedang atau akan dilakukan ke depannya?
0: Yang pertama tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi, Bang Cibro, ada sekitar tiga yang sudah masuk, tiga permintaan yang sudah masuk untuk membuat packaging pokat tadi, Bang Cibro. Nah itu mereka minta dalam satu bulan itu harus ada 100.
1: Wah.
0: 100 tong itu satu toko aja, Bang. Bang Cibro, ini kan dengan kapasitas kita hanya punya 5 orang siswa dengan satu orang guru produktif kriyanya ini kan tidak tercover, Bang Cibro. Tapi ya kita juga berusaha, kalaupun tidak mencapai 130-150, kita insya Allah bisa penuhi lah untuk di satu toko gitu. Nah, mudah-mudahan dengan kerjasama ini kan kerjasama perdana gitu, karena kita melihat kualitas apa kuantitas anaknya tadi hanya 5 orang, Bang. Jadi kita juga belum berani mencoba membuka terlalu banyak gitu.
1: Betul.
0: Belum bisa menerima banyak orderan gitu, Bang, kan, karena kan takut kita nggak terkejar, sehingga nanti kan akan menimbulkan lagi asumsi ini SMK 5 nggak bisa pakai nih, kan begitu, Bang. Jadi lebih baik kita sementara ini hanya menerima sedikit saja dulu kerjasamanya, tapi kita bisa memenuhi kebutuhan yang diinginkan dari tokonya itu gitu, Bang.
1: Oke, baik, tentunya tong yang dihasilkan juga beda ya dengan tong-tong yang dihasilkan oleh tenaga di luar sana. Mungkin
0: iya, Bang, yang jelas itu karena kan yang sekarang kita lihat kan biasa aja gitu, Bang, ya. Maksudnya dari kayu-kayu sisa kita bilang itu dipaku udah selesai gitu. Nah, mungkin kali ini kita akan membuat nanti packagingnya berbeda dari yang lain gitu, Bang, yang tampilannya baru, yang bisa nanti bisa mengikat toko-toko yang lain bahwasanya di SMK 5 itu bisa memproduksi packaging pokat gitu. Mungkin di tahap awal ini packaging pokat dulu, Bang Cibro,
1: betul.
0: Nanti 2-3 bulan ke depan kita juga bisa menghasilkan packaging buah-buahan yang lain gitu, Bang Cibro.
1: Karena
0: kan nggak hanya pokat, kita bisa jeruk, bawang gitu kan, banyak hasil alam yang ada di Takengon gitu, yang ada di Gayo gitu, Bang Cibro.
1: Oke, baik, terakhir nih Ria, kalau kita melihat generasi muda Tanah Gayo yang ingin memulai usaha di bidang seni dan kriya tapi masih ragu untuk memulainya, apa pesan untuk mereka, Ria?
0: Iya, kepada seluruh pemuda dan pemudi, anak-anak saya, adik-adik saya dimanapun berada, yang berkeinginan atau yang berminat mendalami lebih jauh lagi tentang apa itu kriya, gimana itu kriya gitu, gimana cara membuat kerajinan tangan itu supaya bisa diterima di tengah-tengah masyarakat, supaya itu bisa menjadi hasil yang bernilai, menjadi nilai ekonomi gitu. Silahkan datang saja ke SMK Negeri 5 Takengon. Kita akan memperlihatkan, kita akan menunjukkan cara kerja bahwasannya membuat satu produk kerajinan tangan itu seperti ini loh, supaya bisa diterima di pasaran gitu Bang Cibro. Silakan hadir saja ke SMK Negeri 5 Takengon, Bang Cibro.
1: Oke, baik, mungkin ada juga yang mau menelpon, mungkin bisa juga disampaikan kotak persennya hari ya, mungkin ada di luar sana juga ya, apabila mungkin di luar daerah yang ingin ya mengetahui lebih dalam tentang bagaimana seni kriya di SMK 5 Takengon, kemana mereka harus hubungi?
0: Iya, boleh langsung mencari Instagram SMK Negeri 5 Takengon juga boleh, atau bisa menghubungi Instagram atau Facebook saya, TikTok dengan nama Sabariyah Munte. Nanti saya akan bantu menjelaskan bagaimana itu kriya, bagaimana cara belajarnya di SMK Negeri 5. Itu saya akan nanti bisa bantu bersama nanti rekan saya dari guru kriya, asli kriyanya sendiri gitu Bang.
1: Oke, baik, luar biasa. Ada lagi yang mau disampaikan? Sampaikan Ria sebagai penutup.
0: Iya, mungkin terakhir pesannya bagi anak-anak ibu yang sudah memilih jurusan kriya, apapun itu latar belakang kamu, apapun itu kesibukan kamu di luar, yang jelas kamu sudah memilih pilihan yang tepat dengan memilih jurusan kriya. Kamu hebat, kamu luar biasa.
1: baik, luar biasa. Baik pendengar, demikian perbincangan kita ya dalam program UMKM Bicara hari ini dengan tema seni kriya hadir mencetak tak wira usaha kreatif Tanoh Gayo. Tentunya terima kasih kita ucapkan kepada Sabariyah Musnaini SPD atas ilmunya, atas pengalamannya, atas inspirasi yang telah dibagikan kepada seluruh pendengar RRI. Tentunya semoga perbincangan ini memberikan motivasi bagi bahwa kreativitas adalah modal berharga untuk membangun usaha, membuka lapangan pekerjaan sekaligus menjaga warisan budaya Tanoh Gayo agar tetap lestari. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Ria untuk informasinya. Salam kompak, salam sehat terus ya.
0: Iya, sama-sama Bang Cibro. Terima kasih kembali atas undangannya Bang Cibro. Sampai
1: sama-sama
0: kembali di lain kesempatan dan di lain waktu Bang Cibro.
1: Oke, baik.
0: Atas segala kesalahan barangkali selama perbincangan kita Bang Cibro.
1: Iya, iya. Oke. Yuk, assalamualaikum. Salam untuk keluarga ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bang Cibro, salam kembali.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, demikian dialog kita bersama dengan Sabariyah Musnaini SPD. Dan tentunya semoga perbincangan ini sendiri memberikan motivasi ya bagi kita semuanya, khususnya untuk Anda generasi muda Tanoh Gayo. Saya Bang Cibro beserta seluruh keluarga kru yang bertugas ya, mohon pamit undur diri. Terus dengarkan siaran RRI Rimba Raya yang dipancarluaskan dari Jalan Bentol Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatlah kita akan jelang formasi 16 lebih ya 1 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya nanti kita akan tunaikan kumandang azan asar untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Seperti biasa pendengar, sebelum azan berkumandang, kita hadirkan untuk Anda selawat asikil. Ini dia untuk Anda semuanya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
3: "Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?"
4: "Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu."
3: "Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu."
4: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu."
3: "Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya."
4: "Sekali lagi maaf ya, Nak." "Tidak, terima kasih ya."
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
3: "Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu."
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
2: "Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu."
3: Tidak, terima kasih, Pak."
2: "Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?"
3: "Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya untuk kita semuanya. Selamat sore sahabat RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, penuh semangat, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kembali lagi bersama Bang Cibro ya, akan menemani aktivitas sore Anda dalam program Selamat Sore Bandung Maria. Hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Udara dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Sahabat RRI, sejak siang hingga sore hari ini ya, langit Bener Meriah tampak diselimuti awan mendung. Di beberapa wilayah bahkan hujan sudah turun dengan

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musola.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.
2: Yes.
3: Apa sih yes?
2: Eh pas banget loh kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, 10 menit lagi ya kita jelang formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya seperti biasa kita akan bergabung bersama dengan Programa 1 RRI Banda Aceh. Hadirkan kembali informasi-informasi utama dan informasi-informasi teraktual dari seluruh penjuru Korwil 17 Aceh. Oke baik pendengar, sore ini Bang Cibro mengajak kita semua untuk tetap berpikir positif ya. Hujan bukan penghalang untuk tetap berkarya, tapi menjadi pengingat bahwa setiap tetes air membawa harapan baru bagi tanah, tanaman, juga kehidupan di luar sana. Dan semoga hujan hari ini bawa keberkahan bagi para petani kopi tentunya ya. Dan tentunya kita sama-sama maklum ya, dengan hujan tersebut mempercepat merahnya buah kopi yang hijau ya. Mudah-mudahan jadi berkah semua untuk petani kopi dataran tinggi Tanah Gayo, juga petani hortikultura, serta seluruh masyarakat Benar Meriah dan Tanah Gayo utamanya. Pendengar, ada sebuah kalimat sederhana yang patut kita renungkan sore hari ini ya. Awan gelap tak selamanya menutupi langit. Begitu juga dengan kesulitan hidup. Semuanya akan berlalu selama kita tetap tidak berhenti melangkah. Seperti ada juga kata-kata yang manis ya. Badai pasti berlalu. Karena itu jangan menyerah hanya karena hari ini belum sesuai dengan harapan. Kesuksesan bukan milik mereka yang tidak pernah

Oke, baik penas, kembali lagu kita hadirkan untuk Anda semuanya. Kali ini dari Putri Aryani dengan judulnya Dream atau Mimpi. Terdengar Insinyur Soekarno dari kata-katanya yang manis menyebutkan ya, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Dan apabila pun tak tercapai cita-citamu tersebut, kamu akan ada di antara bintang-bintang. Oke, baik, ini dia kita hadirkan untuk Anda. Selamat sore, selamat bergabung kembali bersama dengan Pro 1 RRI Rimba Raya. Salam kompak, jangan lupa bahagia.

pembangunan, ekonomi, pendidikan sosial, kemasyarakatan, hingga peristiwa yang menjadi perhatian publik. Tentunya mari simak bersama Lintas 17 karena RRI setiap informasi disajikan secara cepat, akurat, berimbang, dan terpercaya. Lintas 17 hadirkan berita utama dan terkini dari seluruh penjuru Korwil 17 Aceh. Dari studio pendengar Jalan Bontol Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit Kabupaten Banda Meriah, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Saya Arso bersama presenter dari Korwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya rangkaian kegiatan puncak Hari Anak Nasional di Banda Aceh. Baitul Mal Aceh Tengah bersama Forkopimcam Pegasing turun ke Dusun Kalawih Ilang. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta tur disiarkan Radio Mona FM Sebul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile, RRI Radio Rimbaraya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Ragam kegiatan edukatif sosial dan kampanye Kota Layak Anak KLA semarakan puncak peringatan Hari Anak Nasional HAN di Taman Putropang, Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar rangkaian puncak peringatan Hari Anak Nasional HAN di Taman Putropang pada Minggu 2 Agustus 2026. Kegiatan bertema Jika Nanti Aku Menjadi Pemimpin tahun 2045 diikuti oleh seratusan anak perwakilan dari 25 gampong atau desa dari 9 kecamatan di Kota Banda Aceh. Peringatan HAN dimeriahkan dengan senam sehat, pemeriksaan mata gratis, lomba ranking 1, menggambar, screening tes mental, penampilan kreativitas anak, permainan tradisional, pemberian santunan kepada anak yatim hingga pelelangan karya anak. Wali Kota Banda Aceh Eliza Saadudin Jamal menegaskan komitmen menghadirkan Banda Aceh sebagai Kota Layak Anak KLA. Eliza turut menyoroti pentingnya lingkungan sekolah yang sehat, bahkan meminta tidak ada guru yang merokok di kawasan tanpa rokok KTR sekolah.
2: Dan kita melihat dari apa yang ditampilkan, apa yang disampaikan, pesan-pesan baik kepada pemerintah, kepada orang tua, kuamfusaku wa alikum nar. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka.
1: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Banda Aceh, Tiara Sutari, dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini bertujuan mengajak seluruh stakeholder untuk peduli terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
2: Mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan lembaga mitra dalam mendukung Kota Layak Anak. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan ramah anak.
1: Sebelumnya DP3AP2KB juga telah melaksanakan edukasi anti-bullying di sekolah serta permainan tradisional edukatif tingkat PAUD dan TK, aksi peduli kemanusiaan untuk anak penderita kanker, hingga kampanye peran ayah dalam pengasuhan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kuta Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Puskesmas Mongedung terus memperkuat upaya pengendalian tuberkulosis TBC melalui screening aktif dan pemantauan minum obat PMO. Berikut laporan Maimun Akbar.
1: UPTD Puskesmas Mongedung Kota Loksmawe terus memperkuat upaya pengendalian tuberkulosis atau TBC melalui screening aktif dan pemantauan minum obat. Hingga saat ini, sebanyak 19 warga di wilayah kerja puskesmas tersebut tercatat sedang menjalani pengobatan TBC. Kepala UPTD Puskesmas Mongedung Dr. Amrullah kepada RRI mengatakan, seluruh pasien mendapat pendampingan secara berkelanjutan, agar disiplin menjalani pengobatan hingga selesai. Kepatuhan minum obat menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan terapi sekaligus mencegah penularan kepada orang lain.
2: TBC yang ada di Mongedung ini kami selama ini sedang merawat 19 pasien. Itulah yang kita rawat selama ini dan alhamdulillah mereka itu teratur minum obat.
1: Selain mendampingi pasien, petugas juga melaksanakan screening terhadap anggota keluarga dan masyarakat yang memiliki gejala maupun faktor risiko TBC. Langkah tersebut dilakukan untuk menemukan kasus sejak dini sehingga penanganan dapat segera diberikan. Dr. Amrullah menambahkan sejumlah kondisi dapat meningkatkan risiko seseorang terinfeksi TBC seperti rumah dengan ventilasi yang kurang baik, minimnya pencahayaan matahari, daya tahan tubuh yang lemah, gizi buruk, penyakit penyerta seperti diabetes serta riwayat kontak erat dengan penderita TBC.
2: Satu lagi upaya kita harus bisa mencegah supaya jangan terjadi penyebaran di keluarga dan masyarakat.
1: Saat ini Puskesmas Mongedung telah menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan TBC secara gratis. Fasilitas kesehatan tersebut juga didukung tenaga medis yang telah mendapatkan pelatihan dalam penanganan tuberkulosis. Masyarakat dihimbau segera memeriksa diri apabila mengalami batuk lebih dari 2 minggu, batuk berdahak atau berdarah, demam berkepanjangan, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, serta tubuh mudah lelah. Melalui peningkatan screening, edukasi, dan pendampingan pengobatan, Puskesmas Mongedung berharap angka penularan TBC dapat terus ditekan. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Komisi 7 DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar kegiatan workshop monetisasi konten kreatif. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
3: Komisi 7 DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar kegiatan workshop monetisasi konten kreatif dengan tema mengoptimalkan platform digital untuk kreator. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Pendidikan Terintegrasi STAIN Teguh Dirundeng Melabo, Minggu pagi. Usai kegiatan, anggota Komisi 7 DPR RI Haji Teuku Zulkarnaini atau Ampun Bang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kerjasama antara Komisi 7 DPR RI dengan Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
4: Ini kan kerjasama Kementerian Ekonomi Kreatif dengan DPR RI ya, dalam hal ini Komisi 7.
3: Ampun Bang mendorong pemerintah daerah untuk menginventarisasi sektor ekonomi kreatif untuk nantinya diperjuangkan di tingkat pusat. Selain itu, Ampun Bang juga mendorong pemerintah daerah untuk membentuk badan atau kantor yang membidangi ekonomi kreatif secara khusus. Sementara itu, Direktur Film Animasi dan Video Kementerian Ekonomi Kreatif Doni Setiawan mendorong daerah untuk membentuk kelembagaan ekonomi kreatif. Karena ekonomi kreatif merupakan mesin baru pertumbuhan ekonomi.
5: Kami juga mendorong daerah agar juga mulai ada kelembagaan dengan ekonomi kreatif daerah. Karena apa? Karena selalu disampaikan oleh Pak Menteri bahwa ekonomi kreatif adalah mesin baru pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari daerah.
3: Menurutnya, meskipun di Aceh belum memiliki bioskop, namun ekosistem perfilman di Aceh sudah berjalan, dibuktikan dengan adanya komunitas-komunitas film yang aktif di Aceh. Oleh karena itu, ia mendorong agar ekosistem tersebut tumbuh berkembang. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Berhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah tidak cukup hanya dengan membentuk forum pendidik madrasah inklusif, tapi harus didukung melalui langkah-langkah yang sistematis dan berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
6: Ahli pendidikan inklusi Aceh, Dr. Umiati menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusi di madrasah tidak cukup hanya dengan membentuk forum pendidikan madrasah inklusif, tetapi harus didukung melalui langkah-langkah sistematis dan berkelanjutan agar layanan bagi anak berkebutuhan khusus dapat berjalan optimal. Hal tersebut disampaikan usai pelantikan Forum Pendidikan Madrasah Inklusif dan pengukuhan Bunda Inklusi Kabupaten Aceh Barat yang digelar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Menurut Umiati, setiap madrasah yang ditetapkan sebagai madrasah inklusif harus memiliki surat keputusan atau SK dari Kementerian Agama yang terdaftar dalam Education Management Information System sebagai bentuk pengakuan administratif.
7: Untuk sementara ini ada di aturan baru sekarang kita lihat bahwa adanya 6 jam yang disediakan oleh negara. Mungkin insya Allah ini dalam proses di pusat, nanti mungkin akan 6 jam itu akan berubah menjadi 12 jam. Kiat yang harus kita lakukan sebenarnya tidak mengejar jam itu. Kalau mengejar jam itu seolah-olah kita melepaskan dari tanggung jawab. Padahal yang kita bicarakan ini bagaimana cara mengayomi peserta didik kita yang berkebutuhan khusus ini dilayani dengan sebaik-baiknya. Tentu guru yang melayaninya itu adalah guru yang memiliki hati yang tulus.
6: Yang menjelaskan pengembangan pendidikan inklusif harus diawali dengan sosialisasi dengan seluruh madrasah, dilanjutkan dengan identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus, evaluasi program secara berkala hingga pembentukan unit layanan disabilitas di lingkungan Kementerian Agama. Reporter RRI Melabo Ilham Syah melaporkan.
0: Dari Melabo, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Baitul Mal Aceh Tengah bersama Forko Pimcam Pegasing turun ke dusun Kalawih Ilang. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Baitul Mal Aceh Tengah bersama Camat Pegasing, Kepala KUA Kecamatan Pegasing dan Rejek Kampung Weilang melakukan kunjungan ke Dusun Kalawi Ilang. Kunjungan ini dilakukan untuk menindaklanjuti informasi yang beredar di masyarakat terkait dugaan adanya kristenisasi dan pelanggaran syariat Islam di wilayah tersebut. Komisioner Baitul Mal Aceh Tengah Tengku Abdul Aziz mengatakan pihaknya hadir untuk memastikan kondisi masyarakat sekaligus memperkuat pembinaan bagi para mualaf. Dalam kunjungan itu juga diserahkan sejumlah bantuan. Hasil peninjauan di lapangan menunjukkan informasi yang beredar tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dusun Kalawi Ilang saat ini dihuni oleh sekitar 103 kepala keluarga KK. Dari jumlah itu 37 KK masih beragama Kristen, sementara sisanya merupakan mualaf serta beberapa keluarga telah memeluk Islam sejak awal.
2: Terima kasih Bapak Bupati, terima kasih Bapak Camat, terima kasih Bapak Tengku Abdul Aziz, Komisioner Baitul Mal, Bapak KUA Pegasing yang telah berkunjung ke desa kami. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak kemari dapat memajukan kampung kami dan dapat anak-anak kami bisa membaca Al-Quran lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sementara itu, Camat Pegasing Ari Saputra Abdul Rahim mengimbau masyarakat setempat yang belum memiliki dokumen kependudukan agar segera mengurus KTP Aceh Tengah. Dirinya juga meminta warga menghormati setiap aturan yang berlaku di Aceh. Pada kesempatan yang sama, Kepala KUA Kecamatan Pegasing Syamsul Huda mengajak seluruh masyarakat Dusun Weilang untuk terus menjaga kerukunan dan saling menghormati meskipun berbeda keyakinan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melaboh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. We'll be right back.

0: Bersama pemimpin baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMK Negeri 1 Sabang, menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas sekolah melalui penguatan mutu, pendidikan, kedisiplinan, serta pengembangan kewirausahaan. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Sabang yang baru, Suryadi, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas sekolah melalui penguatan mutu pendidikan dan kedisiplinan serta pengembangan kewirausahaan. Hal itu disampaikan sebagai bagian dari langkah awal dalam menjalankan amanah memimpin SMK Negeri 1 Sabang. Suryadi mengatakan penugasan di SMK merupakan pengalaman pertamanya sebagai kepala sekolah kejuruan. Meski demikian, ia telah memiliki sejumlah target yang ingin diwujudkan, salah satunya menjadikan SMK Negeri 1 Sabang sebagai sekolah yang lebih maju dan diminati masyarakat.
2: Memang selama ini dari jumlah siswanya itu masih di bawah sekolah-sekolah yang lain, dan harapan besar saya ini saya ingin menggerakkan semua, baik dari guru maupun siswa ini, dan mudah-mudahan dengan gerakan ini peminat terhadap SMK ini akan bertambah di tahun depan.
1: Menurut mantan kepala SMA Negeri 2 Sabang ini, sekolah kejuruan dituntut mampu menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, ia berkomitmen mendorong lahirnya berbagai produk unggulan dari SMK Negeri 1 Sabang, serta membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan program kewirausahaan. Di samping penguatan disiplin guna mendukung pencapaian visi misi sekolah, serta meningkatkan kualitas lulusan. Sementara itu, guru senior SMK Negeri 1 Sabang Iwan Lesmana berharap kehadiran kepala sekolah baru dapat membawa perubahan positif bagi seluruh warga sekolah. Menurutnya, peningkatan kedisiplinan, etika, dan kualitas lulusan menjadi hal penting agar para siswa mampu bersaing setelah menyelesaikan pendidikan.
3: Tentu dengan berbagai macam jurusan, mereka bisa diterima di dunia industri maupun di dunia usaha. Dan pada khususnya, yaitu untuk jurusan perhotelan yang kami ampuh selama ini, anak-anak bisa berkompetisi dengan dunia usaha khususnya perhotelan yang semakin berkembang.
1: Lebih lanjut, Iwan juga berharap seluruh warga sekolah makin aktif membina prestasi siswa sehingga mampu berkompetisi di tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan sekolah dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi dunia kerja. Harapan serupa juga disampaikan siswi kelas desain komunikasi visual, Ajeng Ziva Rehana Irawan. Ia berharap kepala sekolah yang baru dapat menjadi pemimpin yang bertanggung jawab serta mampu membawa SMK Negeri 1 Sabang semakin maju dan dikenal luas, tidak hanya di kota Sabang, tapi juga tingkat Aceh.
4: Harapan kepala sekolah yang baru mungkin bisa menjadi kepala sekolah yang bertanggung jawab dan memajukan SMK Negeri 1 Sabang menjadi SMK yang mungkin bisa dikenal di seluruh Aceh atau di seluruh kota Sabang, dan mungkin bisa memajukan SMK menjadi sekolah yang memenuhi semua prestasi yang ada di kota Sabang.
1: Ajeng juga berharap sekolah mampu meraih lebih banyak prestasi sehingga menjadi salah satu SMK unggulan di Provinsi Aceh. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Koril 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Koril 17, Banda Aceh.

wabarakatuh. Oke baik pendengar, selamat sore dan tetap setia bersama kami di SP Rimba Raya 90,1 MHz, suara kebanggaan dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Pendengar sahabatnya, Anda berada dalam program Sore Ceria edisi spesial Senin bukan main ya, 3 Agustus 2026 yang akan menemani sore Anda dengan suasana hangat, santai dan penuh dengan keceriaan. Kesempatan sore ini pendengar, kita akan hadirkan alunan lagu-lagu yang begitu indah dan penuh makna. Sebuah persembahan dari dataran tinggi Tanah Gayo, yaitu dengan lagunya yang cantik manis ya. Yang tentunya membawa kita menikmati keindahan alam, budaya, serta pesona khas Gayo yang memikat hati. Oke baik pendengar, lagu pertama yang akan kita hadirkan akan satu buah lagu kesayangan dari Kak Amoy ya, di seputaran asir-asir atas. Oke baik Kak Amoy, apa kabar? Sehat? Mudah-mudahan sehat selalu ya, dan jangan lupa bahagia. Ini dia lagunya, mudah-mudahan berkenan juga untuk kita semuanya ya.

Di lereng pegunungan Aceh Tengah dan Benar Meriah, terbentang sebuah jalur tua yang menyimpan jejak perjalanan panjang masyarakat Gayo dan pesisir Aceh. Namanya Enang-Enang. Dalam bahasa Gayo, Enang berarti berhenti sejenak, beristirahat atau berteduh berabad-abad lamanya. Setiap musafir yang menempuh perjalanan dari pesisir menuju dataran tinggi Tanah Gayo menjadikan tempat ini sebagai persinggahan. Disinilah mereka melepaskan lelah sebelum kembali menembus hutan, mendaki gunung,

0: Kehidupan masyarakat Gayo dari masa ke masa. Meski jalan raya modern telah hadir, nilai yang terkandung di enang-enang tak pernah pudar. Jalur ini tetap menjadi simbol persaudaraan, gotong royong, dan kecintaan terhadap tanah leluhur. Saat longsor sempat memutus jalur ini selama berbulan-bulan, masyarakat adat Gayo membuktikan kepeduliannya. Dengan semangat kebersamaan, mereka membuka kembali jalur bersejarah tersebut dalam waktu yang singkat. Hari ini, enang-enang berdiri sebagai pengingat bahwa warisan leluhur bukan hanya untuk dikenang, tetapi tetap untuk dijaga. Sebuah jalan yang tak sekadar menghubungkan wilayah, melainkan juga menghubungkan sejarah, budaya, dan jati diri masyarakat Gayo. Saudara pendengar, pernahkah Anda mendengar istilah materi pagi? Materi pagi adalah fenomena langka di dunia hewan ketika induk membiarkan tubuhnya dimakan oleh anak-anaknya sendiri sebagai sumber makanan pertama. Nama ini berasal dari kata materi yang berarti ibu dan pagi yang berarti makan. Fenomena luar biasa ini ditemukan pada beberapa jenis hewan tak bertulang belakang seperti laba-laba, kutu telinga, dan kalajengking semut. Meski terdengar ekstrim, perilaku ini merupakan bentuk pengorbanan tertinggi dari seekor induk demi kelangsungan hidup keturunannya. Melalui materi pagi, anak-anak memperoleh nutrisi penting untuk tumbuh lebih cepat, mempercepat pergantian kulit, serta mengurangi risiko saling memangsa antar saudara ketika makanan di alam sangat terbatas. Alam selalu menyimpan kisah-kisah menakjubkan yang mengajarkan arti pengorbanan dan keberlangsungan hidup. Tetap bersama kami untuk mengenal lebih banyak fenomena unik dari dunia ilmu pengetahuan. Menambah wawasan, membuka cakrawala hanya di Radio Kebanggaan Anda.
1: Oke, baik pendengar, 39 menit sudah terjelang dari formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Sore Ceria, hadirkan lagu-lagu indah dari dataran tinggi Tanah Gayo tercinta. Oke, baik pendengar, setiap lagu tentunya memiliki cerita, dan setiap cerita selalu menyimpan pesan kehidupan. Kesempatan sore ini pendengar, kita akan hadirkan lagu yang begitu menyentuh hati, berjudul Oid ya, yang dipopulerkan oleh Sadiah. Pendengar, lagu ini mengisahkan tentang seorang anak laki-laki yang harus belajar menjadi kuat setelah kepergian sang ayah. Di tengah keterbatasan hidup, ia memikul tanggung jawab begitu besar, menjadi sandaran sekaligus harapan bagi ibunda tercintanya. Dengan ketulusan, kerja keras, dan kasih sayang, ia berusaha menggantikan peran seorang ayah demi menjaga keluarga untuk tetap bertahan. Oke, baik untuk Anda semuanya, Owen, dan tentunya selamat sore untuk kita semua juga.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 8 menit lagi terjelang formasi 18 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih dalam program Sore Ceria ya, hadirkan lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo tercinta. Pendengar, setiap karya musik tak hanya hadirkan keindahan melodi, tetapi juga menyimpan pesan kehidupan yang dapat menjadi renungan bagi kita semuanya. Sore ini pendengar, kami akan hadirkan sebuah lagu Gayo yang penuh makna berjudul Budi. Yang dibawakan oleh Rija Satipa, lagu ini mengajarkan kita tentang pentingnya berbudi pekerti, menghargai sesama, serta membalas setiap kebaikan dengan ketulusan hati. Sebab harta dan jabatan bisa saja hilang, namun budi baik akan selalu dikenang bukan hanya sesaat, tetapi sepanjang masa. Lagu ini pendengar merupakan pesanan spesial dari Bunda Hana yang di seputaran Simpang 4 Bandara. Salam juga untuk Om Yasin ya, semoga Om Yasin dan keluarga di sana senantiasa diberikan kesehatan, umur yang berkah, dimudahkan segala urusan, dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Oke, baik pendengar, mari kita nikmati bersama alunan lagu Gayo yang penuh makna ini. Inilah Budi dari Rija Satipa, hanya di RRI Rimba Raya.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita jelang formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kembali kami hadirkan formasi terbaru dan teraktual yang dirangkum dalam program Cek Fakta untuk Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang memuat informasi lowongan kerja di Tokopedia sebagai customer service tahun 2026. Pada unggahan tersebut terdapat arahan untuk membuka akun yang ada di bagian profil bio. Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar, dilansir dari jalahokjakarta.go.id. Tautan yang beredar tidak mengarah ke situs resmi perusahaan. Tautan tersebut mengarah ke sebuah formulir digital mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi sensitif seperti nama lengkap, alamat rumah, dan nomor akun Telegram aktif. Selain itu, di laman resmi Tokopedia.com maupun di media sosial akun Instagram Tokopedia @Tokopedia tidak ditemukan lowongan pekerjaan yang beredar. Dihimbau agar masyarakat untuk mewaspadai tautan phishing dan tidak sembarangan mengklik tautan atau link lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan Tokopedia. Demikian pendengar Cek Fakta untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 3 menit sudah beranjak dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Senang sekali pendengar masih bersama Bang Cibro temani kebersamaan Anda di penghujung sore dalam program Sore Ceria hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Yang tentunya mengudara dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandung Maria. Tak berasa pendengar, mentari mulai condong ke opok barat. Suasana di dataran tinggi Tanah Gayo semakin terasa sejuk. Terlebih bagi sahabat RRI yang sedang menikmati rintik hujan sore atau bersiap menutup aktivitas hari ini, semoga setiap langkah yang telah kita jalani sejak pagi menjadi amal kebajikan dan membawa keberkahan untuk kita semuanya ya. Pendengar, menjelang kumandang azan maghrib, Cibro akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi pilihan yang penuh pesan moral, ketenangan, dan motivasi tersendiri. Semoga setiap lantunan yang Anda dengarkan dapat menyejukkan hati dan jiwa serta menguatkan iman sekaligus menjadi pengingat untuk selalu bersyukur atas setiap nikmat yang telah Allah berikan dan anugerahkan kepada kita semuanya. Oke, baik untuk Anda yang masih dalam perjalanan pulang ya, tetap utamakan hati-hati dan waspada. Kurangi kecepatan saat melintasi jalanan yang licin akibat hujan yang turun sore hari ini. Patuhi terus rambu lalu lintas dan semoga Anda tiba di rumah dengan selamat untuk bersama berkumpul dengan keluarga tercinta. Dan tentunya untuk Anda semuanya masih stay together with us di 90,1 MHz. Terima kasih ya untuk tetap setia menjadikan RRI Rimba Raya sebagai teman perjalanan dan sahabat keluarga di dataran tinggi Tanah Gayo. Baik pendengar, mari kita nikmati bersama rangkaian lagu-lagu religi pilihan yang akan mengiringi sore kita nanti menjelang waktu maghrib tiba. Untuk Anda yang mau dipilihkan ya untuk lagu-lagu religi yang harusnya memberikan motivasi tersendiri untuk kita, boleh ya. Tentunya tetap di 0853-8179-3206. Baik pendengar, kita mulai dengan lagu pilihan berikut ya dari Ustadz. Dari Ustadz Dery Sulaiman dengan tajuknya Di Ujung Malam. Baik untuk Anda semuanya ya, salam sehat, salam kompak terus RRI Rimba Raya selalu untuk Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu, Ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
3: Oke, baik pendengar, 23 menit sudah kita jalan dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Sore Ceria bersama dengan RRI Rimba Raya. Hadirkan pilihan lagu-lagu religi sampai nanti kita jalan waktu maghrib, waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, dalam kehidupan sehari-hari ya, tak jarang apapun yang kita lakukan selalu saja mengundang penilaian dari orang lain. Ingin membantu, ada yang menganggap kita punya maksud tertentu. Tidak membantu, justru dicap tidak peduli. Memiliki kendaraan mewah dianggap pamer, sementara menggunakan kendaraan sederhana pun masih saja menjadi bahan pembicaraan. Begitu pula ketika bepergian bersama istri, ada yang menilai ini sebagai ajang pamer kemesraan. Sebaliknya, jika jarang terlihat bersama, muncul anggapan bahwa di rumah tangga sedang ada masalah. Seolah apapun yang kita lakukan selalu dianggap keliru dan masalah di mata sebagian orang. Pendengar, lewat lagu Serba Salah, Abang Dewan Gumara mengangkat kenyataan yang sering kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan lirik yang sederhana, penuh makna, dan dekat dengan keseharian, Gumara mengajak kita untuk tidak terlalu larut. Maksud kami untuk tidak terlalu larut ya dalam penilaian orang lain. Yang terpenting adalah tetap berbuat baik, hidup dengan tulus, dan menjalani kehidupan sesuai dengan hati nurani. Karena tentunya pendengar, pada akhirnya kita tidak akan pernah bisa memuaskan semua orang. Dan tentunya tidak bisa juga menyenangkan hati semua orang. Selama Selama yang kita lakukan berada di jalan yang benar, teruslah melangkah dengan penuh keyakinan. Ini dia pendengar Serba Salah dari Gumara. Selamat menikmati hanya di RRI Rimba Raya.

goyang sunatullah. Barung ge salah ne kadang buat ni jeb demu rejeki ni seosan sotok ma.

0: banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: When you sing, you begin with do, re, mi.
0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, 9 menit lagi kita jelang formasi 18 lewat 50 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya di saat itu pendengar, kita akan tunaikan kumandang azan maghrib untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo, especially Kabupaten Bandar Meriah. Pendengar, di tengah kesibukan

lakukan dan hirup pikuk kehidupan. Terkadang tanpa kita sadari, langkah kita menjauh dari sang pencipta. Kesibukan dunia, pekerjaan, dan berbagai urusan seringkali membuat kita lalai. Hingga sajadah yang dahulu begitu akrab menjadi semakin jarang kita bentangkan. Lagu yang akan kami hadirkan berikut ini mengisahkan perjalanan batin seorang yang terlalu lama terlena dengan gemerlap dunia. Namun ketika malam datang dan suasana menjadi sunyi, ia kembali menundukkan hati, mengangkat kedua tangan, memohon ampunan kepada sang pencipta seraya berharap masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali meniti jalan yang diridai. Dengan balutan petikan gitar akustik yang lembut, iringan harmonika yang sendu, serta lirik yang penuh makna, lagu ini menjadi teman yang tepat untuk bermuhasabah, merenungi perjalanan hidup, dan menguatkan tekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga pendengar baik yang kita dengarkan sore ini menjadi pengingat bahwa sebesar apapun dosa seorang hamba, maka rahmat dan ampunan Allah Ta'ala selalu lebih luas. Pintu taubat senantiasa terbuka bagi sesiapa saja yang dengan tulus ingin kembali ke pangkuannya. Pendengar, mari kita resapi bersama lagu religi berikut. Semoga hati kita semakin tenang, iman semakin kuat, dan langkah kita senantiasa berada jalan yang diridai oleh Allah Ta'ala.

Oke, baik pendengar, 1 menit lagi terjelang informasi 19 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita kembali bergabung bersama dengan program 1 RRI Jakarta atau Pro 3 Jakarta untuk hadirkan kembali informasi-informasi utama dan teraktual edisi hari ini, yaitu hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2026. Oke, baik pendengar, untuk Anda semuanya ya dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Ceuta. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPH ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya.
6: Sendiri sama pimpinan
5: MPR? Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus hari ulang tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
7: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
8: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior, yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang, untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun ya draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
8: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsa mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
7: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
8: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
6: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran, mendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
6: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya. Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagan, semua unsur yang terlibat di sini, masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi kebakaran di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan, dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan, pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Chairul Umam.
14: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rekorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Benny Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dah akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Pabrik juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama, itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS, itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Titiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan sekalian saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF ke 2026, di mana malam ini akan mempertemukan Timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Ini kami sudah bisa melihat antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang Timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tri Pamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Klok, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patimanama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini, malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan, tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia Timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari Timnas Vietnam ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya Timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan, dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan pada malam hari ini, dan bisa kami sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 di tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Niar Abdullah Idzoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul melalui siaran RRI Ribara 90,1 MHz. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan seluruh umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga ke akhir zaman. Pendengar RR yang dirahmati Allah, selamat datang dalam program Mimbar Agama Islam. Sebuah ruang dakwah yang menghadirkan tausiah untuk memperkuat keimanan, memperluas pemahaman agama, serta menjadi bekal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Edisi hari ini pendengar 3 Agustus 2026 kita akan menyimak tausiah dengan tema pentingnya iman dan amal soleh. Tema ini mengingatkan kita bahwa iman bukan sekedar keyakinan di dalam hati saja, tetapi harus diwujudkan melalui amal soleh yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Keduanya merupakan bekal utama untuk meraih kebahagiaan di dunia sekaligus keselamatan di akhirat. Untuk menyampaikan tausiah pendengar pada kesempatan ini telah bersama kita ya Ustadz Muhammad Yuri. Semoga ilmu yang beliau sampaikan menjadi cahaya bagi hati kita, menambah keimanan serta memotivasi untuk terus memperbanyak amal soleh dalam setiap langkah-langkah kehidupan. Oke baik pendengar, tanpa memperpanjang kata, marilah kita simak bersama tausiah pentingnya iman dan amal soleh bersama dengan Ustaz Muhammad Yuri. Selamat menyimak, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah, keberkahan dan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan setiap ilmu yang telah disampaikan.
1: Tahun 2010 seluruh keluarga saya meninggal dalam satu waktu dalam kecelakaan. Tidak sempat bisa ikram orang tua. Pengen rasanya seperti ibu-ibu di masjid. Saya lihat seperti orang tua saya sendiri. Tapi masih saja ada masjid dikunci, ngusir-ngusir jamaah.

Bogor datang ke sini, Masya Allah, Alhamdulillah. Kenapa saya bicara seperti ini? Saking senangnya saya Tanah Mina, saking senangnya cinta dan cintanya saya sama Maghrib, sampai hari ini Allah berikan, takdirkan punya istri orang Maghrib. Saya ingin silaturahmi ini tidak ada orang Bogor datang ke sini. Maka mudah-mudahan suatu saat orang sini datang ke Bogor, bukan hanya untuk jualan sepatu. Keluarga kami jualan sepatu, tapi satu saat orang sini datang bawa agama.

0: Dakwah itu seperti itu, dakwah itu mudah. Yang membuat susah adalah diri kita sendiri. Padahal dengan mengajak seperti itu, sama kita dengan menegakkan agamanya Allah. Intan surullah ya. Barang siapa menegakkan agama Allah, maka Allah akan tolong dia. Menolong agama Allah, apakah termasuknya di dalamnya mendirikan masjid-masjid? Masjid ini agama atau fasilitas agama? Tidak ada masjid pun, setiap jengkal di muka bumi, kata Nabi SAW, boleh digunakan untuk bersujud. Dan maksudnya masjid itu artinya tempat sujud. Masjid Nabawi dulu lantainya pasir, yang tiangnya pohon kurma, atasnya pelepah kurma. Jadi tidak ada masjid pun boleh setiap orang sholat, kecuali di tempat yang diharamkan oleh Allah. Di tempat tandas tidak boleh, yang tempat banyak ngaji tidak boleh. Jadi masjid ini fasilitas agama untuk memudahkan kita bersujud nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 1 kilometer dari kampung sebelah tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal ibu-ibu atau bapak-bapak, tiba-tiba datang bawa parang, bawa cangkul, ini dihancurkan seluruh kaca-kacanya, dihancurkan tiang-tiangnya, dihancurkan pagarnya, bapak marah nggak? Ibu marah nggak? Jangankan kita ahli masjid, yang nongkrong-nongkrong saja tidak pernah ke masjid pasti marah. Masjid kampungnya dihancurkan. Padahal tadi masjid agama atau fasilitas agama? Nah sekarang sholat, sholat agama atau fasilitas agama? Apa kata Nabi SAW? Barang siapa menegakkan sholat, sama dia menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan sholat,
1: menghancurkan agama.
0: Tadi menghancurkan masjid padahal fasilitas agama, kita marah. Kok lihat anak kita gak sholat, suami kita gak sholat, istri kita gak sholat, kita gak marah? Padahal yang menghancurkan agama anak kita sendiri di dalam rumah. Padahal yang menghancurkan agama suami kita, tetangga kita yang gak sholat, kok kita gak marah sama diri kita sendiri? Marahnya jangan sama yang gak sholat, marah kita yang sholat, kenapa gak bisa ngajak orang yang sholat? Padahal nanti ditanya di akhirat, setiap benda hidup dan mati yang kita lewati ke masjid bersaksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ada tetangganya yang enggak sholat, dia enggak ajak. Bang Bento punya pekerjaan, pulang malam hari. Rumahnya berdempetan dengan tetangga. Datang jam 10. Pas mau masuk rumah dilihat di rumah tetangganya di atasnya ada korset listrik. Kata Bang Bento, ini kalau dibiarkan kebakaran. Tapi ya sudahlah, saya masuk saja ke dalam rumah tidur. Pagi yang meninggal siapa kebakaran? Dua-duanya. Tapi beda ceritanya ketika ada usaha atas tindakan. Ketika Bang Bento mau masuk rumah, nempel dengan rumah tetangganya, dilihat ada korset listrik. Wah, bahaya, ini bisa terjadi kebakaran. Bisa ngerempet ke rumah saya. Dia ketuk pintu saudaranya. Assalamualaikum bro, ada korset listrik, kita padamkan sama-sama. Pagi-pagi bukan berita kebakaran, tapi berita keselamatan. Sama, kita pun di dunia tidak bisa sendiri-sendiri soleh. Ada hak orang-orang yang tidak datang ke masjid agar mereka ke masjid. Hakul muslimin ala muslim khamsun, hak setiap muslim terhadap muslim lainnya ada 5. Pertama, radu salam, mengucapkan salam. Yang mengucapkan salam hukumnya sunnah. Yang mendengar wa iyadatul maridi, menjenguk orang yang sakit. Terdengar tetangga kita ada yang sakit, assalamualaikum Bapak Pulan bin Pulan sakit paru-paru. Hak seluruh orang kampung untuk menjenguknya. Karena sudah diumumkan, terdengar. Kalau tidak terdengar, bukan haknya untuk ditengok. Penyakit ini akan hilang bersamaan dengan kematian. Orang hidup kena penyakit paru-paru, setelah kematian masuk alam kubur, bukan lagi sakit paru-paru dia. Orang sakit jantung meninggal.

0: beres sakit jantungnya. Sakit zohir akan selesai hadirin yang mulia dengan bersamaan dicabutnya nyawa seseorang. Kalau penyakit iman, penyakit hati yang sudah bersarang di dalam hati, jangankan beres kematian, berjutaan kali dihidupkan, mati, hidup, mati, hidup, mati di akhirat, terus sampai dosanya dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang datang ke masjid ini punya penyakit apa, Bu? Hati. Yang zahirnya sakit saja harus ditengok, apalagi yang sakit hatinya. Kita sudah beragama begitu lama, kenapa enggak paham-paham? Kurimat barakatul wahyu, terhalang dari keberkahan wahyu karena sudah meninggalkan dakwah. Enggak paham kita baca Al-Qur'an. Enggak paham kita baca hadis. 2014 saya diundang ke salah satu universitas Islam besar di Malang. Jamaah sedang bergerak. Hari itu orang akan membuat demo terhadap orang yang menistakan Al-Qur'an. Maka ketika kami jalan, wah ini jamaah enggak peduli sama Al-Qur'an. Al-Qur'an dinistakan. Justru kami peduli. Kami jalan-jalan sedang menghidupkan Al-Qur'an sebagaimana para sahabat disebut Al-Qur'an yang berjalan. Enggak paham ini. Dipanggil ke universitas, diputuskan sama Amir saya lagi. Masya Allah, yang nunggu hampir 1.500 orang, diwakili mutakalimnya 8 juru bicara, di belakang mereka banyak orang siap melontarkan pertanyaan kepada jamaah. Calon sarjana agama semua, bahkan sudah yang ada jadi sarjana agama berdiri. Saya mau tanya tentang jamaah ini, kata saya satu-satu jangan keroyokan, saya satu orang, kalian banyak. Sudah, saya buat satu persyaratan. Saya yang memberi pertanyaan, satu pertanyaan. Kalau ada yang bisa jawab, maka saya akan jawab pertanyaan kalian. Tapi kalau pertanyaan ini satu saja tidak bisa dijawab, maka selesai musyawarah ini. Setuju mereka. Karena mereka merasa adil, mereka banyak, saya sendiri. Maka apa pertanyaannya, Kang? Masya Allah, antum calon sarjana agama. Bahkan sudah ada yang jadi sarjana agama. Sekarang tujuan pergi ke Jakarta untuk mendemo orang yang menistakan Al-Quran. Saya setuju dengan itu. Tapi saya mau tanya, konsepnya seperti apa berangkat ke sana? Dan saya tanya, pertanyaan saya satu saja. Siapa di antara teman-teman mahasiswa-mahasiswi di sini yang setiap hari mengirimkan Al-Fatihah untuk orang tuanya yang masih hidup? Lebih daripada orang yang hadir di situ tidak ada satupun yang mengangkat tangan. Yang ada nangis. Apa kalian mau menunggu orang tua kalian mati baru mengirimkan Al-Quran? Al-Quran itu lebih butuh untuk orang yang hidup. Sementara anak kita sekarang sudah banyak meninggalkan Al-Quran. Tidak ada satu orang pun yang istiqomah mengirimkan Al-Quran untuk orang tuanya yang masih hidup. Tidak ada mereka yang angkat tangan hadirinnya. Saya setuju dengan kalian menuntut daripada Al-Quran diinstakan. Tapi tolong, jangan diinstakan sendiri di dalam rumah. Sampai orang tua enggak pernah dikirimi Al-Quran. Setiap hari dikasih uang. Tapi untuk akhirat orang tua tidak diperjuangkan. Banyak hari ini anak-anak kita seperti itu, Bu. Saya berbicara seperti ini karena saya tidak sempat memuliakan orang tua saya. Allah renggut. 2010 seluruh keluarga saya meninggal dalam satu waktu dalam kecelakaan. Tidak sempat bisa ikram orang tua. Pengen rasanya seperti ibu-ibu di masjid. Saya lihat seperti orang tua saya sendiri. Setiap masjid, alhamdulillah di Sumbar ini penuh ibu-ibu datang ke masjid. Senang saya melihat. Di jihad kami sampai diundang berulang-ulang kali untuk ngisi kajian. Saking senangnya saya layani. Saking ingin melihat sosok ibu-ibu seperti ibu saya. Tapi masih saja ada masjid dikunci, ngusir-ngusir jamaah. Memangnya apa salah jamaah? Mereka hanya ingin memakmurkan masjid. Beritikaf bukan tidur, bukan ngalor. Bahkan kalau ibu-ibu tahu kami tidak tidur dari jam 10 sampai subuh kecuali beribadah terus gantian. Pahalanya ngalir kepada siapa? Kepada ahli kampung ini, bukan untuk kami. Tahajud kami untuk pengurus masjid. Bacaan Al-Quran kami untuk ibu-ibu, bapak-bapak. Ini penting, ada muhajirin dan ansor. Hidup daripada masjid 24 jam. Masa kalah sama rumah sakit? Rumah sakit saja kita sakit datang ke rumah sakit, disambut sama satpam, disambut sama resepsionis, ditanya sakitnya apa, dirawat sama dokter. 3 minggu sembuh sakitnya baru keluar. Wallahi ibu, kami yang sering bergerak melihat banyak umat ingin datang ke masjid, ingin menyembuhkan penyakit hatinya, tapi masjidnya dikunci-kunci. Mereka ingin bertobat kepada Allah, sementara kita menghalangi mereka bertobat. Datang sekalipun masjid tidak dikunci, disentimenkan, disiniskan. Apalagi teman-teman saya yang pakai tato, tidak akan diterima sholatnya katanya. Biarkan mereka beribadah bertobat, cukup Allah yang menghakimi mereka, hadirin yang mulia. Pahala-pahala akan mengalir kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ahli makomis. Sayang orang yang sudah mewakaf dan tidak digunakan sebaik-baiknya, apalagi untuk musafir, pahalanya besar. Ada kisah nyata bu, di Turki. Dua orang suami istri, seorang dokter, suaminya dokter, jalan-jalan ke Turki, dua-duanya Nasrani. Pergi mereka pariwisata sampai ke Malama, masuk pedesaan, bingung mereka tidak temukan hotel. Maka istrinya mau, suamiku tidur di mana kita? Kita cari penginapan, tidak dapat sampai malam. Sampai akhirnya masuk pedesaan, didapati satu rumah yang masih ada cahaya daripada lampunya. Didatangi, dia ketuk pintunya, keluar. Ternyata itu rumahnya orang Muslim. Maka dia katakan, Tuhan, adakah di sini tempat-tempat kami untuk menginap? Maka si Muslim mengatakan, wahai Tuhan, ini pedesaan, tidak ada tempat menginap, los main hotel tidak ada. Tetapi kalau kalian ingin menginap, menginap saja di rumah kami. Dengan bahagia dia tawarkan seperti itu. Padahal tahu itu orang Kristen. Kenapa si Muslim tahu? Karena tidak ucapkan salah. Sementara di Turki mayoritas Islam. Tapi disambutnya itu orang Nasrani. Masuk mereka. Beginilah keadaan rumah kami. Kalau kalian berkenan menginap di sini satu malam, besok cari boleh kata. Boleh Tuhan dipergunakan rumahnya, boleh. Maka si Muslim tadi memanggil, ternyata di dalam rumah hanya ada satu ruangan, diisi oleh wanita tua, ada istrinya, ada anaknya. Keluar itu semua, yuk keluar, keluar, keluar. Dibawa keluar, silakan Tuhan, kalian, Anda dan istri bisa menginap di sini. Maka tidurlah itu suami istri. Ketika matahari naik, hadirin yang mulia, sinar masuk melalui celah-celah jendela, membangunkan mereka dengan hangatnya, menyentuh daripada pipi mereka. Kaget, lihat keadaan rumahnya, masya Allah, sangat sederhana sekali. Maka istrinya bilang, wahai suamiku, cari yang punya rumah, kita ucapkan terima kasih kepadanya karena sudah diizinkan menginap. Hadirin yang melakukan Allah subhanahu wa ta'ala, pemandangan yang begitu mengerikan. Manakala suaminya mencari si ahli rumah, membuka rumah, maka terlihat satu keluarga tidur dalam keadaan kedinginan di bawah pohon besar, hadirin yang mulia. Ternyata dia adalah ahli rumah tersebut. Dirinya tidur di bawah pohon dalam keadaan kedinginan. Wanita tua yang ibunya sendiri, begitu juga istri dan anaknya, hadirin yang mulia, untuk merelakan rumahnya untuk seorang Nasrani. Maka lari ke orang Nasrani itu mengatakan, wahai Tuhan, kamu gila, kamu gila, kamu gila. Kalian tidur di bawah pohon seperti ini dalam keadaan kedinginan, sementara kami nikmat merasakan rumah Anda dalam waktu satu malam. Orang Muslimnya senyum. Wahai Tuhan, inilah ajaran agama kami. Inilah yang diajarkan oleh Rasul kami. Tersentuh itu istrinya nangis. Suamiku, suamiku, masukkan ke dalam Islam sekarang juga. Hanya karena rumahnya dipakai menginap orang Nasrani. Maka suaminya bilang, jangan terburu-buru masuk Islam, pelajari dulu Islam. Maka dibelajar dia 2 bulan Islam dan merubah namanya ketika masuk Islam menjadi Muhammad Stephen. Ketika beliau hijrah ke Rumania, Islamic Center pertama yang dibuat oleh Muhammad Stephen, tidak kurang setiap hari orang Islam masuk, orang kafir masuk Islam. Kemana pahalanya mengalir? Orang miskin tadi. Di zaman sahabat seperti itu, Abu Dzar Al-Ghifari mendengar ada orang sering berdakwah, dikatakan majnun, dikatakan ahli sihir. Siapa ini? Sampai pura-pura datang ke Mekah hanya untuk berjumpa orang tersebut. Masya Allah, yakin dia bahwa itu adalah Rasulullah SAW. Sembunyi-sembunyi menginap di rumah siapa? Sayyidina Ali. Sampai ditahan 3 hari sama Ali, baru berjumpa dengan Rasulullah, baru beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah-rumah para sahabat adalah seperti hotel-hotel bagi musafir. Kalau rumah saja sekarang kita banyak rasa keburuk sama orang, apalagi masjid Allah, rumah Allah. Tidak boleh dipakai musafir. Saya, ini masjid sebesar ini akan ditanya hisabnya. Jangankan yang besar-besar, masya Allah, pakunya yang nempel pun akan kena hisab. Saya bersyukur pemandangan Sumatera Barat makmur, masjidnya makmur. Ibu-ibunya datang ke masjid. Hanya yang sekarang yang tinggal dibentuk adalah ikramul muslimin, memuliakan saudara muslim, hilangkan prasangka buruk terhadap muslim lain. Cukup Allah yang menghakimi hadirin yang mulia. Hari ini Islam sudah dipecah belah, jangan kita buat pecah-pecah. Orang kafir senang melihat kita terpecah belah. Tapi kalau ada persinambungan, ikramul muslimin saling memuliakan. Orang Bogor datang ke sini, masya Allah, alhamdulillah. Kenapa saya bicara seperti ini? Saking senangnya saya tanah Minang. Saking senangnya cinta dan cintanya saya sama Makke. Sampai hari ini Allah berikan, takdirkan punya istri orang Makke. Saya ingin silaturahmi ini tidak ada orang Bogor datang ke sini. Maka mudah-mudahan suatu saat orang sini datang ke Bogor. Bukan hanya untuk jualan sepatu. Keluarga kami jualan sepatu. Tapi satu saat orang sini datang bawa agama. Indah silaturahminya. Nyambung. Tidak usah cari hotel, cari rumah kami masing-masing jemaah. Insya Allah kami sediakan. Kami terbiasa seperti itu. Akhirnya suasana Islam terbentuk. Ini jemaah bukan jemaah tabligh. Ini orang masyarakat saja yang bilang jemaah tabligh. Saya dilahirkan dan dibesarkan, dididik oleh Muhammadiyah. Tapi guru-guru saya NU. Ternyata di teman-teman tabligh ada yang ulama NU, ada Muhammadiyah. Bingung saya. Ternyata orang ngumpul di sini hanya untuk satu perkara. Dakwah. Para sholatnya beda-beda, mengikuti madhabnya, tapi hatinya satu untuk mengajak umat datang ke. Udah itu saja. Bahkan kami tidak dibayar sepeser pun. Wallahi, selama saya keluar di jalan, belum pernah sekalipun saya meminta uang. Bahkan diberi uang pun terkadang saya terima dan izinkan saya bersedekah untuk masjid. Bukan cerita kebaikan, tak habis binikmat. Jihad kurang bagaimana besar masjidnya. Masjid Raya ikon Padang Panjang mengundang kami berulang kali, ditawarkan. Tapi ketika kami tolak, saya terima kasih kepada pengurus. Tapi izinkan saya bersedekah untuk jihad. Mau nangis itu pengurus dan imam. Sampai minta, jemaah kalau ini yang bisa Tuhan, isi lagi. Masjid Tauhid Mardiyah, ibu-ibunya bu, bukan nyuruh 3 hari, disuruh sebulan. Setiap hari ini, nanti kita bikinin sarapan katanya. Tapi saya tidak minta sarapan sama ibu-ibu, ini orang-orang Mardiyah. Ibunya sampai datang ke jamaah. Ayo. Terbentuk Ansar. Yang baik muhajirin yang Ansar. Hatinya menyatu tanpa saling berprasangka. Wa idza tasallat ummati saqatat min ainin. Jika umatku sudah saling membenci kata, jatuh mereka dari pandangan Allah. Kalau enggak Allah pandang bagaimana? Siapa yang pandang kita? Jadi mudah memuliakan saudara muslim itu akan menjadi salah satu tiket masuk kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ikramul muslimin adalah obat daripada yang namanya penyakit ananiyah dan perpecahan umat. Maka datangnya kami ke Bogor ini masya Allah. Mudah-mudahan ada pembelajaran. Bagaimana ke depannya ada teman-teman yang seperti ini, enggak usah diusir-usir. Sediakan saja tempat. Mereka insyaallah. Kalau ibu-ibu bapak-bapak periksa tas kami, isinya cuma siwak sama tasbih saja. Nggak bawa kami bom-bom, nggak ada. Saya di Papua, masya Allah, ditahan sama tentara perbatasan. Teroris katanya. Kaget. Dibuka. Dicari bomnya nggak ada. Yang ada siwak. Al-Quran, tasbih. Kalian mau kemana? Saya mau ketemu orang-orang muslim. Hah? Bukan menyebarin agama Islam, bukan. Kita mau silaturahmi kepada orang muslim saja. Itu hak Allah memberikan hidayah kepada orang kafir, bukan urusan kami dakwah kepada orang kafir. Bolak-balik kami dari Masjid Jayapura ke masjid yang salah satu, terus bolak-balik setiap hari. Ketika mau obat, minta obat pencegahan, kalau masuk Papua itu wajib kena malaria. Panas dinginnya luar biasa. Sakit ya. Jalan keluar masjid, tiba-tiba ada 3 orang perempuan mengikuti. Tapi tidak seperti orang Papua, lebih kepada ke orang Ambon atau Maluku, coklat. Rambutnya keriting. Saya tanya kalian mau kemana? Saya mau ke Masjid Papua, Jayapura. Ketua MUI-nya dulu Ustaz Saiful, nggak tahu sekarang siapa. Dengan Haji Sa'ad. Jalan, masuk masjid. Tetap mereka mengikuti. Sampai masuk ke ruang Ustaz Saiful, Ustaz Saiful marah. Kang Yuri, kenapa bawa perempuan Nasrani lagi? Karena mereka punya salam. Saya kira ada janji.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikianlah mimbar agama Islam edisi Senin tanggal 3 Agustus 2026 dengan tema pentingnya iman dan amal soleh yang telah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Yuri. Pendengar, atas nama keluarga besar RRI Rimba Raya 90,1 MHz, kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Yuri atas ilmunya, atas nasihat juga tausiah yang telah disampaikan. Semoga setiap pesan yang kita dengarkan menjadi tambahan ilmu, memperkuat keimanan dan memperbanyak amal soleh serta membawa keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar RRI, marilah kita jadikan iman sebagai pondasi hidup dan amal soleh sebagai bekal terbaik menuju ridha Allah Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk istiqomah dalam beribadah, menjaga akhlak serta menebarkan kebajikan kepada sesama. Demang Cibrup serta segenap kru yang bertugas mohon pamit undur. Selanjutnya tetaplah bersama RRI karena kami akan merilai siaran RRI Pro 1 Takengon yang akan menemani Anda dengan beragam informasi edukasi, hiburan serta program-program menarik lainnya. Tentunya terima kasih atas kebersamaan sahabat semuanya ya. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. RRI Takengon merangkaikan kembali rangkaian lagu dan juga informasi di kesempatan malam hari ini.

0: Baik, untuk pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada untuk malam hari ini, seperti kita sudah lihat, kita tahu di promonya media sosial RRI Takengon, kita hadir untuk malam hari ini di ruang komunitas RRI Takengon. Sebenarnya kalau kita boleh sampaikan ke pendengar, judul ini kita coba tanya-tanya dulu ke narasumber. Yang pas apa ya judulnya untuk ruang komunitas untuk saat malam hari ini gitu ya. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, untuk malam hari ini kan untuk nambah-nambah pengalaman, nambah-nambah pengetahuan kita, semangat kita untuk berkarya. Jadi berbincang kita, bincang-bincang ini saya rasa akan menjadi sangat indah dengan bahasa-bahasa yang indah mungkin nanti akan muncul pendengar ya. Karena kita akan bicara mengenai dari suara hati jadi puisi. Ini yang tadi Ana bilang, judul ini sebenarnya juga kita cerita bagaimana ini cocok enggak gitu ya. Perasaan dari kedua narasumber kita, barangkali ada kegelisahan-kegelisahan di sana, tapi kita akan mengolahnya menjadi bahasa-bahasa yang tadinya kita sampaikan untuk malam hari ini. Pasti ada ekspresi, ada emosi di sana. Kalau di hari-hari lain atau di jam-jam yang lain, kalaupun kedua narasumber ini hadir, kita manggilnya ibu, gitu ya. Tapi malam hari ini saya manggilnya kakak aja lah, gitu ya. Ada Kamera Hastuti, SPD, MPD, beliau adalah Kepala SMA Negeri 11 Takengon. Selamat malam, Kak Vera.
1: Selamat malam, Kak.
0: Ya, dan juga ada Kak Juliana Ibrahim, MPD, beliau adalah Guru SMA Negeri 1 ya.
2: Iya,
0: ya, SMA Negeri 1 Takengon sekaligus pengurus komunitas literasi Berugayu. Selamat malam untuk keduanya nih.
2: Selamat malam, Kak.
0: Oke. Dulu kita enggak ada dokumentasi ya, Kak Ana ya?
2: Iya. Padahal indah sekali waktu itu.
0: Waktu itu ya, udah cukup lama sekali kita ini. Dan apa kabar Kak Vera juga?
1: Alhamdulillah sehat, hanya suara saja ini baru pulih. Efek dari cuaca.
0: Cuaca ya Kak Vera ya, enggak apa-apa. Itu kan mengisyaratkan juga bahasa tubuh kita harus kita jaga gitu.
1: Jaga,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan tadinya dihadang sama hujan sepertinya.
1: Betul. Musim hujan.
0: Karena musim hujan untuk Takengon dan sekitarnya. Jadi karena tadi kita sempat katakan judul ini sebenarnya tercetus tiba-tiba Kak Vera.
1: Betul.
0: Ya. Kalau ke Kak Ana nggak cerita, tapi ke Kak Vera, bagaimana judulnya ini cocok nggak gitu untuk ruang komunitas malam hari ini gitu ya. Jadi apa ya ketika kita bincangkan atau kita ketahui atau apa yang akan kita jabarkan dari suara hati jadi puisi, Kak Vera, silakan Kak Vera.
1: Yang sebenarnya ingin dijabarkan bagaimana sebenarnya suara hati itu jika kita tulis dengan penambahan-penambahan tata tulis seperti rima, kemudian maja, sebenarnya bisa menjadi puisi yang luar biasa. Karena pada dasarnya seperti lirik-lirik lagu itu pun sebenarnya dari kata hati. Coba beberapa lagu ya Naya, misalnya luka hati lah, patah hati, semua dari suara hati. Akhirnya menjadi kata-kata indah dan tercetuslah puisi.
0: Itu juga sebenarnya kategorinya puisi ya Kak Naya, Kak Vera ya, lagu yang tadi kita sebutkan tadi itu ya. Cuma mereka melagukan.
1: Iya, ada ritme, ada intonasi di dalamnya. Tapi kan dasarnya itu kan bait-bait dari puisi itu sendiri.
0: Kalau Kak Ana bagaimana sehari-hari dengan anak-anak, apakah darah seni atau yang biasa Kak Ana lakukan, kegiatan-kegiatan yang ada di diturunkan ke anak-anak di sekolah enggak Kak Ana?
2: Terutama kalau memang anak-anak ini ada ketertarikan ke Ana, kita kasih dulu pemantik ya. Jadi kalau mereka termakan pemantik kita, oh berarti ada ketertarikan. Nah, dari ketertarikan itulah kita coba arahkan, kemudian kita kasih ruang-ruangnya di mana dengan bukan hanya sekedar menulis, tapi juga bisa mencetak prestasi. Artinya mereka bisa menemukan ternyata mereka punya bakat loh di sini, tapi mereka sama ini nggak sadar kira-kira.
0: Mengeksposnya atau mengeksplornya bagaimana Kak Vera, anak-anak ini kalau misalnya mereka punya kemampuan gitu Kak Vera?
1: Dia ada beberapa cara Kak Ana. Dan biasanya kalau guru-guru yang sudah profesional itu bisa baca dari bagaimana dia berbicara atau bagaimana nanti dia mungkin kami tes coba baca, itu sudah nampak. Iya, dari mimiknya. Jadi kan apalagi kalau misalnya kita anak-anak itu memang punya bakat dalam bidang puisi, itu kita hanya tinggal poles saja, nah ya, nggak payah lagi kita bahas intonasi dan lain-lain. Bahkan kami punya pengalaman nih Kak Ana. Ada satu siswa, lupa namanya, dia memang tidak ada ketertarikan, awalnya dia tidak menyadari bahwa dia punya potensi untuk baca puisi. Tapi dia punya satu contoh, maksudnya punya suatu tokoh yang menginspirasinya untuk bisa baca puisi. Kemudian dia coba, sehingga akhirnya dia menjadi juara satu tingkat kabupaten dan juara satu tingkat perlombaan antar sekolah pada masa itu. Jadi sebenarnya untuk potensi itu, kalau misalnya yang sudah terbiasa, kita sudah bisa lihat dari bagaimana bicaranya, bagaimana gesturnya, dan bagaimana dia menulis puisi.
0: Gitu, jadinya dia bisa menulis sendiri.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Walaupun Kak Ana ada siswa nanti yang bisa menulis tapi tidak bisa membaca, tapi biasanya yang bisa membaca sudah pasti bisa menulis puisi. Itu biasanya.
0: Kalau di antara teman-teman kita pasti kenal dengan Kak Ana, pasti kenal sama Kak Vera gitu ya. Tapi pendengar mungkin di apa konteksnya yang berbeda kalau kenal dengan kedua narasumber ini ya. Siap dengan satu puisi enggak kira-kira kalau nanti akan baca puisi kedua-dua narasumber?
1: Kalau saya karena suara saya Kak Ana, kita serahkan
0: nanti Kak Ana.
2: Siap Kak Ana,
0: siap ya. Nanti di situ bakal kita tahu, oh berarti benar bisa tercetus tiba-tiba gitu ya. Suara hati tadi itu ya Kak Ana ya. Oke. Tapi sekarang banyak anak-anak yang apa ya, menurut Kak Ana tertarik enggak mereka nulis, atau memang ini sudah sudah tergerus oleh zamannya, zaman maju sekarang ini. Kalaupun mereka suka, sekarang kan tinggal lihat teknologi yang berkembang ini gitu kan. Ada enggak seperti itu ya Kak Ana ya?
2: Jadi sebenarnya Kak Ana, anak kalau kita bilang sekarang Gen Z ya. Jadi anak Gen Z ini dia punya keunikan tersendiri sebenarnya Kak Ana, di mana mereka sebenarnya kalau kita tanya di awal langsung, "Nak, suka puisi?" pasti mereka katakan tidak. Mengapa demikian? Karena mereka sudah terlebih dahulu membaca karya-karya yang berat. Nah, kemudian dihadirkan dalam soal-soal ujian misalnya yang mereka harus benar-benar membutuhkan kemampuan menganalisis, sehingga akhirnya mereka mengatakan puisi itu berat Bu, nggak bisa Bu gitu. Tapi kemudian kita harus tetap mencari cara, teknik bagaimana mereka mampu sebenarnya tidak harus dengan puisi yang berat. Nah, jadi kita beri dulu kebebasan pada mereka untuk membuat. Nah, ini tadi saya suka dengan judulnya sebenarnya ini Kak Ana, suara hati. Dengarkan saja suara hatimu, kemudian jangan kau pikirkan dulu penggunaan puisi yang seperti yang kau ketahui dengan puisi-puisi penyair hebat itu, sehingga akhirnya mereka dengan kepercayaan diri yang sudah kita tumbuhkan itu Kak Ana, akhirnya mereka berani menuangkan isi hatinya. Dan walaupun mereka mengatakan kayaknya ini nggak puisi lah Bu, masa kayak gini kan gitu. Tapi tetap kita kasih bimbingan, arahan bahwa puisi itu nggak harus seperti yang kalian ekspektasikan terlalu tinggi kok Nak gitu. Jadi kita memang ada proses di mana harus diediting, di mana setelah naskah itu jadi nanti kita bakal babat sana babat sini sehingga akhirnya kata-kata yang mubazir tadi kita padatkan.
0: Jadilah dari apa dari suara hati jadi puisi tadi itu ya, karena kita Ana sudah potong-potong, sudah kita babat bahasanya ke anak tadi itu gitu ya. Jadi kalau sekarang atau dulu lah kita gitu ya Kak Vera ya, karena ya kita nulis dengan secari kertas. Kalau ya kalau tiba-tiba ide itu muncul gitu ya. Sekarang kan tinggal mereka cari aja gitu. kekuatan atau kehalusan dari bahasa itu sendiri sekarang dengan dulu bagaimana Kak Vera?
1: Kalau sekarang sebenarnya butuh kejelian yang ekstra sebenarnya untuk menilai ini karya memang karya Ananda itu ataukah karya
2: AI.
1: Karena jika anak-anak sekarang pintar menggunakan aplikasi tersebut, justru bisa menghasilkan puisi yang memang bagus asal dia bisa memilih kata-kata yang memang diksinya bagus kalau sekarang. Jadi kalau memang anak sekarang kalau untuk puisi itu sendiri, kami sebagai pendidik itu sebenarnya dalam tanda petik sulit membedakan yang mana yang karya mereka, yang mana karya AI. Karena kalau dulu kita bisa tebak nih, oh ini pasti karya AI karena ada kata-kata kaku di sana. Tapi sekarang semakin pintar mereka mempelajari itu, semakin tipis kita bisa mendapatkan ini asli apa tidak. Makanya kan Kak Ana jangan heran kalau untuk lomba-lomba literasi sekarang, yang dulu sebelum ada AI mungkin peminatnya hanya 50, semenjak ada AI sekarang peminatnya sudah menjadi 500. Itu yang sekarang ya.
2: Fenomena ini yang sebenarnya buat kita miris sebenarnya, karena di mana keoriginalitasan karya itu sekarang sudah mulai menipis karena anak-anak terutama kepercayaan diri tadi ya, kepercayaan diri mereka yang melihat karya-karya besar kemudian mereka ingin seperti yang karya besar tadi sehingga akhirnya mereka mencari yang instan, tidak ada proses.
0: Betul,
2: yang harus kita betul-betul arahkan anak-anak yang memang bekerja seperti ini gitu.
0: Barangkali ini momen yang bagus ya Kak Vera ya, Kak Ana ya, ini kan lagi Agustus identik dengan kalau Agustus itu pasti ada acara-acara event atau apa gitu ya. Karena kan kalaupun barangkali kalau Kak Ana ingat barangkali tahun berapa kita terakhir berpuisi gitu ya, tapi kalau saya lupa tahun berapa, nggak ada lagi kan yang kayak dulu Kak Ana baca-baca puisi itu, atau saya yang ketinggalan ini nih Kak Vera, ada nggak event-event yang apa ya, yang luar biasa atau event untuk baca-baca puisi lagi ada nggak Kak Vera?
1: Kalau event yang sifatnya untuk kemerdekaan itu mungkin sekarang sudah
2: kompetisi kali kayak
1: itu, tapi kalau untuk tingkat yang diadakan pertunjukan itu sepertinya masih jarang kita lihat, kecuali nanti lombanya ini tingkat seperti ada kalau di sekolah ada FL3SE itu, atau nanti antar sekolah gitu. Tapi kalau untuk sifatnya misalnya perkecamatan sepertinya jarang.
0: Enggak ada lagi.
1: Atau kecuali memang sekolah yang melaksanakan event baca puisi antar kelas. Karena daripada baca puisi tadi terkadang orang lebih menarik langsung ke lagu vokal solo
0: gitu.
2: Atau kalau tidak ke musikalisasi
1: puisi.
2: Ya.
0: Itu yang lebih tren ya. Dibandingkan dengan seperti tadi saya cerita. Kalau seingat saya sama Kak Vera belum, Ana yang belum sama Kak Vera kalau ada eventnya. Dulunya sama Ana tadi yang dulu sudah pernah gitu ya. Originalnya tadi itu yang hilang saya kira.
2: Benar.
1: Iya. Cuman kalau seperti kami ini, dia sudah nampak anak-anak yang biasa menulis itu pasti ini aja orangnya. Karena bakat menulis ini kan memang sesuatu yang sudah dilatih. Jadi kalau misalnya ada nanti anak yang lain tiba muncul dengan karyanya, itu yang perlu dipertanyakan
0: gitu.
2: Ya karena ya, biasanya mereka akan datang ke kita secara sukarela karena kemudian mereka memang minta diajari atau memang diarahkan, bahkan mereka minta, "Bu, ada event enggak, Bu? Coba kasih tahu, Bu," gitu. Jadi kebetulan nih Kak Ana, karena kita juga bukannya sekedar guru, kemudian kita juga tergabung pada sebuah forum Merugayu.
0: Kak Vera ikut juga nih?
2: Iya, kita juga. Iya.
1: Kami panitia inti di sana Kak Ana.
2: Iya, jadi kita sebenarnya ada 4 orang Kak Ana. Jadi itu ada Kak Devi Matahari.
0: Betul,
2: Kak Devi Matahari, kemudian ada Ibu Asmira Dieni. Terus saya dan juga Kak Vera. Nah, kebetulan karena kita juga pendidik, kita dalam komunitas ini juga mengajak siswa Kak Ana. Jadi bukan hanya sekedar ibu-ibu atau para orang umum, tapi remaja juga kita guide untuk ikut dalam antologi puisi kita Kak Ana.
0: Gitu, ya. Sedikit kita keluar dari profesinya kakak-kakak inilah sebagai guru gitu ya. Kalau tadinya komunitas
2: forum Berugayu
0: itu apa ya di dalamnya, kalau kita kan kalau misalnya ada bawang gitu ya, cuma kalau saya lebih melihat cuma dua iris bawang itu tadi aja.
2: Iya.
0: Dalamnya seperti apa Kak Ana sama Kak Vera, apa tadi forum ini tadi Kak Vera?
1: Jadi awalnya forum ini muncul itu dari kegelisahan seorang Depi Matahari. Depi Matahari ini adalah istrinya Bang Fikar Medan. Jadi dia sangat miris melihat banyak perempuan gayu yang punya potensi tapi tidak menulis dalam bentuk karya. Jadi pada tahun 2019 2021 kami duduk bareng, kemudian kami mencetuskan membuat forum Buru Gayu tadi, kemudian kami menulis puisi, jadilah antologi puisi pertama kami berjudul apa nah?
2: Subang.
0: Subang. Ada. Ya,
1: mungkin kalau kita cari di pencarian Google ini ada Subang, ada Sengkur. Dan bahkan insya Allah tahun ini rencana kami mau buat dari perumbu gayu ini satu orang satu buku solo antologi kumpulan puisi. Itu rencananya. Mohon doanya ke anak semoga terrealisasi.
0: Seberapa banyak sih puisi di rumah Kak Vera?
1: Kalau bicara puisi sebenarnya kita bisa menulis setiap detik ya Naya. Puisi itu kalau memang ingin kita tulis ya karena bahkan ada sebuah puisi Kak Ana karya Fikar Ueda judulnya plung judul puisinya. Pas ditanya oleh dosen kami ini apa, ternyata menceritakan tentang kisah jamban yang waktu itu ada di Bali bawah, di jembatan Bali.
0: Iya, di pinggiran
1: ternyata
0: sungai
1: kak,
0: gitu,
1: ya. Ternyata kak, kisah itu menjadi kenangan bahwasanya pernah ada jamban itu di Bali. Dan sekarang jika kita lihat sudah tidak ada lagi karena sudah ada irigasi PLTA di sana.
0: Betul.
1: Kemudian kami sama Ana memang orang yang hobi mencari lomba-lomba di internet. Mana ada lomba di situ kami ikut. Sehingga nanti pas buku kami misalnya masuk kategori yang lewat atau lolos, kami dapat buku gratis. Dengan seperti itu koleksi buku puisi kami banyak. Insya Allah kak, bisa bertambah CP kita nah ya. Jadi nanti kalau diundang kak, kalau diundang kami baca puisi, udahlah ada beberapa antologi puisi nah ya. Jadi kalau serak-serak pun baca puisi,
0: sudah lah ini. Ya. Pengalaman-pengalaman ini akan kita bagi nggak Kak Vera sama Kak Ana? Karena kan Taufik Ismail, Anda sudah berjumpa dengan siapa lagi nih Kak Ana yang pernah menjadi Anda jumpai begitu dari langkah-langkah ini, dari suara hati jadi puisi ini Kak Ana.
2: Jadi Kak Ana pernah di tahun cerita sedikit Kak Ana, di tahun 2013 kalau tidak salah saya kan ada media online yang memuat profil, kemudian ada wawancara di dalamnya. Mimpi saya pada saat itu saya tulis Kak, jadi itu dicetak Kak, kemudian disimpan dalam file saya kan. Cita-cita tuh suatu saat saya akan menghadiri acara perayaan Hari Puisi Nasional internasional dan baca puisi di Taman Ismail Marzuki Jakarta. Cita-cita lah
1: 2013.
2: Alhamdulillah Allah jabar di tahun 2016. Dan itulah pertama kali ketemu juga dengan Presiden Penyair Indonesia Sutardji Kazhem Bahri. Dan itu adalah salah satu idola saya dalam dunia sastra dan penyair ini Kak Ana. Jadi alhamdulillah dari suara hati ini bisa mempertemukan seorang penyair langsung presidennya
1: dan idolanya Liana.
2: Iya, alhamdulillah Kak Ana.
0: Kalau yang kemarin Kak Vera dengan Taufik Ismail itu dalam rangka apa Kak Vera?
1: Itu dalam rangka
2: memang acara
1: memang Taufik Ismail ingin mengunjungi Aceh. Jadi diundanglah para penyair untuk membaca puisi-puisi karya Taufik Ismail yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Jakarta.
0: Itu tadi yang sebelumnya kita sampaikan, bukan hanya event untuk Agustusan saja kegiatan-kegiatan seperti ini ya Kak Vera ya.
1: Iya.
0: Anak-anak sekarang ada nggak mimpi untuk bisa ketemu dengan Taufik Ismail atau dengan presiden puisi yang disampaikan Kak Ana tadi itu, ataukah hanya sekedar, Bu, saya mau nulis nih, mau ada puisi yang tiba-tiba muncul tadi malam gitu.
2: Iya. Jadi karena mungkin satu karena pengetahuan kurang Ananda juga ya, karena terhadap dunia perpuisian ini, kepenyairan ini. Jadi ketika kita sebutkan nama-nama tokoh-tokoh ini, kebanyakan dari mereka belum mengenal. Jadi belum ada cita-cita mereka untuk bertemu A, bertemu B, bertemu C. Tapi yang jelas cita-cita awal mereka adalah bagaimana mereka menulis dan bisa dimuat di media, atau bisa dimasukkan dalam sebuah buku.
1: Betul.
2: Nah itu cuma dasarnya mereka. Jadi kalau kita perkenalkan, nah nanti bertemu dengan penyair ini, penyair ini, penyair ini, siapa Bu? Belum sampai ke sana merekanya kan.
0: Sementara kan kayak tadi saya sampaikan, ini ibaratnya apa ya, kulit bawang gitu ya. Masih akan ada lapisan-lapisan yang berikutnya yang harus kita inikan gitu ya. Event-event seperti itu barangkali Anda yang akan menggerakkannya, bakal ada untuk mereka bisa hadir di daerah kita kan.
1: Sebenarnya tujuan dari tujuan dari Perum Buru Gayo salah satunya itu. Bahkan kami kemarin sudah beberapa kali mengadakan kegiatan baca puisi bersama Perum Buru Gayo. Ada waktu itu di dermaga ya Naya. Kemudian ada lagi di rooftop Taradita. Jadi setiap kami ada kegiatan, bahkan ada kegiatan pelatihan di SMA 1 untuk kegiatan puisi. Jadi sebenarnya muaranya ke sana, muaranya sehingga anak-anak tidak hanya suka menulis tapi bisa mengekspresikan lewat membaca puisi,
0: bisa kenal siapa bisa sebenarnya kenal. Yang kita sebut-sebut tadi itu.
1: Kemudian ke anak, kalau versi saya kenapa anak-anak tidak mengenal, berarti kecintaan mereka terhadap puisi itu masih kurang. Jika mereka sudah cinta terhadap puisi, mereka akan cari tahu siapa si presiden puisi, siapa Taufik Ismail, pasti mereka tahu. Nah sekarang permasalahannya mereka tanggung nih, cintanya tanggung. Makanya kan pas nanti ibunya, gurunya berfoto dengan Taufik Ismail, siapa? Jadi mereka tidak terlalu effort ya terhadap kami gitu. Tapi beda dengan para guru yang melihat, mereka pasti langsung apresiatif kok. Ternyata menulis puisi kami, kecintaan kami terhadap puisi itu bisa mengantarkan kami bertemu dengan idola kami. Intinya mereka masih kurang cinta terhadap puisi.
0: Bagaimana ya untuk bisa
1: menumbuhkan cinta itu? Itu harus ada, kalau versi saya, karena harus ada nanti namanya lingkaran apa, dari bagaimana dia awalnya suka, bagaimana nanti tim kami sebagai pengajar mengasah lagi, dan kemudian nanti bagaimana muncul rasa sukanya sehingga nanti ternyata ini ya presidennya, ternyata ini ya orang yang besar, maksudnya ini orang-orang besar dalam dunia penyairan di Indonesia. Kan kemarin baru ada kegiatan HPN ya, di Takengon.
0: Iya, betul
1: nasional di Takengon.
0: Itu sampai berapa
1: hari?
0: Berapa hari sampai siapa saja yang hadir gitu ya Kak Ana ya.
2: Iya.
0: Tapi kan itu riaknya atau informasinya sepertinya, walaupun para seniman di daerah kita ini berusaha untuk mensupportnya atau mempromokan ini, tapi memang hanya perkumpulan-perkumpulan itu yang
1: datang.
0: Yang datang.

0: apa itu bahkan hari puisi dunia ada gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi mereka harus memang dari sejak dini kita kenalkan itu kan.
2: Ketika kemarin ada pertemuan dengan para apa penyair Nusantara. Apa ya yang dibincangkan di dalam itu, kegelisahan-kegelisahan seperti apa? Saya yakin para seniman itu ada yang apa ya, gelisah itu yang dituangkan ke kata-kata atau jadi puisi juga nih dalam pertemuan itu.
0: Benar. Ya, tantangan kita Kak di dalam dunia digital ini ya, terhadap bagaimana puisi kemudian kembali ke originalitasan tadi ya kan Kak. Bagaimana bahwa puisi ini tetap berterima di setiap sudut-sudut lini-lini kehidupan masyarakat itu.
2: Di daerah lain kemarin kegiatan ini ada nggak, Kak Vera?
3: Untuk tahun ini kan memang diadakannya di Aceh.
2: Di Aceh,
3: Aceh itu dibagi menjadi 3 daerah. Oh, ada di Takengon, di mana lagi nih? Di Biren,
0: Banda Aceh.
3: Di Banda Aceh.
2: Oh gitu ya. Daerah-daerah lain juga event ini ada selain
0: ada tahun kemarin di Jakarta.
3: Di Jakarta.
2: Oh gitu.
3: Yang pasti dia setiap tahun itu rata di beberapa negara. Kalau tahun depan kabarnya di Malaysia.
0: Malaysia tahun depan.
2: Ikut dong.
3: Ayo. Karena dia keanakan semua memang bisa itu. Karena dia sistemnya seleksi karya karena.
2: Oh gitu.
0: Dari puisi, nanti puisi kita
3: dikurasi, kalau lolos maka kita diundang untuk menghadiri kegiatan itu.
2: Setahun yang lalu, ini hampir setahun ya, sudah berapa bulan kita mengalami bencana alam yang cukup besar sekali. Kalau kita berbicara dengan orang tua kita, nenek kita, ini baru mereka rasakan juga. Konon lagi kita yang baru usia sekian ini ya, Kak Vera ya. Itu menjadi ide nggak, Kak Vera ke Kak Ana?
3: Sangat ya, Ana ya. Bahkan komunitas Padang Panjang kalau tidak salah saya itu memang membuka naskah-naskah karya bencana itu. Kemudian sudah pun dibukukan dan launching. Karena kalau zaman sekarang kan Kak Ana, bukan dari zaman sekarang sih, dari zaman penjajahan sebenarnya puisi ini adalah bagian dari perjuangan sebenarnya. Apa yang ingin kita perjuangkan, puisi itu bagiannya.
2: Iya, ada gelora di sana gitu ya.
3: Pada masa penjajahan muncullah Khairul Anwar dengan kalau aku bukan binatang jalan. Itu menjadi semangat para pejuang untuk memperjuangkan kemerdekaan, sehingga kan gara-gara karya itulah yang membuat Khairul Anwar itu usianya nggak panjang, bisa dibilang seperti itu. Jadi sebenarnya kenapa puisi itu tidak bisa dihilangkan dari kita, karena itu adalah bagian dari suara-suara hati yang bisa menjadi penggerak.
2: Iya,
3: itu yang pastinya
2: ada semangat.
3: Ada semangat di dalam puisi itu yang sebenarnya kalau pas bisa menjadi penyemangat orang untuk bergerak, enggak hanya diam.
2: Bukan hanya orang-orang seniman aja yang paham gitu ya. Sementara itu untuk mengajak orang banyak untuk bergerak. Tadi itu ya Kak.
3: Seperti kita kemarin Naya. Cukong Belanda itu kan sindiran tuh Kak, sindiran sekali, itu merinding kita. Itu bagaimana bentuk ekspresi masyarakat yang sudah muak dengan keadaan ini. Dengan puisi, kalau mungkin kita langsung frontal begini-begini, kita bisa masuk penjara Kak.
2: Iya,
3: karena
2: mengkritik lah,
3: kemudian merusak nama baik orang. Tapi kalau puisi nggak bisa Kak Ana. Kau cukong, kita bilang siapa mu? Tapi kita mengkritik. Dan orang yang mendengar tahu ini untuk siapa, orang tahu. Itulah bagian dari puisi tadi, bentuk ekspresi yang bisa sebenarnya membangkitkan semangat. Salah satunya. Bukan hanya cerita hello, aku sedih, bukan. Puisi lebih dari situ. Walaupun terkadang orang bisa membuat puisi kalau melo.
2: Kalau terjadi sesuatu dalam hidupnya bisa muncul
3: kata-kata ini ya. Bahkan Kak Ana, jika kita menganalisis para penulis itu pasti punya masa lalu yang kurang happy, maka dia bisa menulis itu biasanya. Makanya karya-karya yang cantik, yang keren-keren itu lahir dari orang-orang yang memang jiwanya meronta-ronta.
0: Kegelisahan
2: Kalau Kak Ana sama Kak Vera, berapa lama kalau misalnya

0: ini menulis itu menulis. Sampai jadinya. Kalau dari awalnya tadi kita cerita secari kertas, tahu kan kita tulis. Iya.
1: Kalau kami kalau misalnya dalam secari kertas ini paling 5 menit selesai kalau lagi dalam punya ide. Tapi kalau untuk menjadikan buku ini yang tidak bisa instan, dia butuh berbulan-bulan punya target karena beda antara puisi yang instan dengan puisi yang memang kita membuatnya dengan hati-hati. Betul. Gitu dengan perasaan mendalam itu beda. Jadi kalau memang mau yang karyanya bagus ya harus dirapel satu-satu puisinya.
0: Ya, berapa banyak Kak Ana puisi Kak Ana sekarang ini kira-kira gitu ya kalau ya kayak sedikit sudah tapi tidak terlupakan kan dengan tupoksi sekarang ini gitu kan.
2: Insyaallah Kak. kalau dihitung Kak ya kita kayaknya kalau pakai jari sulit ya Kak.
0: Itu gitu banyak
2: ya, bukan gimana ya menulisnya itu pertama kali karya yang terbit di media masa itu tahun 2009 kan. Dan hitung tahun sekarang mungkin sudah hampir 17 tahun ya Kak Ana. Jadi ya
0: ada ratusan ya. Adalah
2: insya Allah dan itu ada di dalam koran waktu itu kan masih zaman-zaman koran kok kan, ya Kak ya. Terus dari antologi gitu ya.
0: Apa ya rasanya ya Kak Vera Kak Ana kalau sudah ada nama kita di koran? Di koran ya. Kalau kan dulu kan koran
1: ya,
0: memang
1: ya, koran kalau tadi sedikit menambahkan yang kata Kak Ana apakah puisi ini dengan tupoksi. Bahkan di tupoksi kami puisi ini merupakan bagian dari nilai jual kami Kak Ana. Kami orang bahasa punya antologi ini sebenarnya suatu karya yang luar biasa. Seorang guru bisa menulis buku otomatis nanti kita bisa membagi ke anak-anak nih ibu aja bisa buat buku berapa kalian
2: ini jadi bahan ajar
1: ini jadi karena anak-anak yang butuhnya nih ibu-ibu yang tidak hanya berbicara tapi langsung praktek itu kemudian kalau ditanya ke anak bagaimana perasaan pertama di media kalau saya dulu saya merasa seperti berbunga-bunga tapi karena istilahnya udah beberapa kali akhirnya sudah biasa kan. Cuman kalau sedikit bercerita sebenarnya kalau Ana dia mulai menulis itu di tahun 2009. Pada saat itu usia Ana berapa tuh?
2: Semester 1 kuliah.
1: Kuliah. Kalau saya beda lagi ke Ana. Saya mulai menulis itu pada saat ayah saya meninggal. Jadi sedih luar biasa. Saya menulis tulisan itu saya kirim ke Lintas Gayo. Kebetulan Ana pula redaktur. Ana yang menganalisis cerpen saya. Dan cerpen itu booming Kak. Dibaca oleh banyak orang. Oh, dalam hati ini saya bisa menulis. Dari situlah mulai Kak Ana sampai detik ini saya tidak pernah berhenti menulis.
0: Oke. Cerpen dan puisi beda lagi kan?
1: Beda kan. Kalau puisi bisa siap sehari, bisa siap sekarang pun bisa siap, tapi kalau puisi itu karena ada konflik penyelesaian. Cerpen ada konfliknya, ada tokohnya, ada alurnya. Jadi lumayan membutuhkan waktu lah.
0: Benar-benar ya. Ini langsung dari orangnya kita bercerita, gitu kan? Walaupun pendengar di rumah ada buku yang seperti kakak-kakak ini tunjukkan tadi itu, mungkin rasanya beda dengan aku yang sekarang ketemu langsung orangnya, gitu ya. Seperti yang tadi aku sampaikan ke Ana. Bencana alam yang terjadi kemarin itu kan cukup besar. Terus dari sana juga muncullah ide untuk menulis begitu ya. Sedikit barangkali di luar itu mudah-mudahan ini kan tidak akan
1: terjadi lagi.
0: Betul. Bukan hanya karena terjadi bencana alam maka muncullah puisi.
2: Betul.
0: Ya, jadi kan tidak mungkin harus muncul dulu bencana alam lagi baru akan muncul ide lagi. Ada enggak seniman kita atau orang-orang yang ini perempuan barangkali yang para penulis atau pembaca puisinya yang hilang ketika bencana alam terjadi lebih-lebih daerah kita juga beberapa daerah ada yang hilang memang gitu kan.
2: Untuk alhamdulillahnya kita belum bahkan semoga Kak ya gak ada kita dengar kawan-kawan kita dari para penulis yang menjadi korban. Tapi dalam hal korban di sini mungkin sudah tidak bersama kita lagi. Tapi kalau sebagai penyintas artinya mereka langsung merasakan bencana itu tentu ada teman kita dan ketika kita melihat hasil karya mereka itu tentu lebih terasa peristiwa itu, dan rasanya itu lebih kuat dibandingkan kita yang sebagai pembaca saja dari sini, tapi kita bukan sebagai yang merasakan kejadian itu di depan mata kepala kita gitu ya. Jadi melalui apa namanya kejadian yang terjadi pada tahun lalu itu, ini menjadi rekaman ya, yang memang harus kita jaga melalui tulisan. Karena bagaimanapun dari tulisan ini bisa menjadi pembelajaran untuk di kemudian hari, apakah itu sebagai antisipasi ataupun bahkan sebagai pengingat diri ya kan Kak. Jadi otomatis tentu setiap kejadian yang ada, maupun itu bencana ataupun apa hal yang berkaitan terutama di daerah, itu seharusnya kita tuliskan. Karena apapun itu, dia akan berlalu saja, begitu saja kalau tidak dan ditulis terlupakan. Jadi dengan ditulis berarti ada rekaman jejak yang bisa dibaca untuk anak cucu kita kelak nanti.
0: Aku juga sepertinya setuju dengan Kak Ana. Memang sebaiknya kita catat gitu ya, kita tulis gitu ya kejadian-kejadian ini agar tidak hilang begitu saja.
2: Iya.
0: Ada satu ungkapan yang cantik barangkali seperti yang Kak Vera katakan tadi, biar Ana aja lah yang mengungkapkannya gitu. Karena Kak Vera lagi batuk gitu kan. Dari buku boleh ya tiba-tiba tercetus ada, atau memang untuk
1: dari koleksi perempuan
2: kita ini dari buku ini
0: atau memang untuk ruang komunitas malam hari ini sengaja dibacakan untuk saya gitu kan.
2: Boleh. Ada Kak Ana, jadi ini sebenarnya bisa untuk seluruh perempuan karena kebetulan saat itu saya terinspirasi dari Hari Kartini. Waktu itu Hari Kartini kebetulan dari PPI. PPI ini adalah Persatuan Penyakit Perempuan Indonesia. Kemudian kita diminta baca puisi bertemakan Kartini. Saat itu saya baca ini Kak Ana.
0: Ya, nah, silakan,
2: ini bisa untuk kita semua para perempuan.
1: Para perempuan pecinta puisi.
2: Perempuan.
0: Oke, berarti nanti para apa tadi PPI tadi itu bakal bisa kita ajak sekali waktu ke studio ya, Kak Vera ya.
2: PPI ini Kak nasional Indonesia.
0: Enggak apa-apa gitu, biarpun siapa mereka, kita via atau
2: bisa
0: via WhatsApp, bisa Zoom,
2: bisa.
0: Oke, yuk Kak Ana, yuk kita ini Kak.
2: Oke. Wah, ditodong nih tempatnya. Perempuan langit. Perempuan yang lahir dari pintu doa, disambut sukacita. Ruang-ruang sunyi telah berhenti, disuapi kata yang runtuh bukan dengan tiba-tiba. Begelantungan kita berpagar dilema. Di kepalanya banyak tersimpan rencana, disusun dengan logika dan cara. Zikir keberanian dan tasbih ketaatan diam-diam menyusun masa depan. Perempuan langit selalu menginjak ketakutan dengan gagah, tanpa resah yang menyeruak, menebus asa. Kadang lewat suara, kadang ujung pena. Perempuan langit itu kini duduk dengan berdandan iman. Wajahnya dipenuhi tawa, rekah senyum, menari bersama matahari. Perempuan langit, kini rumahmu sudah dibangun, kakimu sudah harus mengukur langkah, jangan terlalu jauh, jangan terlalu memaksa. Sebab kau tengah menanam surga.
0: Terima
2: Terima kasih.
0: Kalau sudah berpuisi, aku yang kehilangan kata-kata. Kapin apa lagi untuk saat hari ini gitu.
2: Aduh.
0: Bagaimana kita mengajak orang-orang untuk memang mencintai puisi ini, Kak Vera?
1: Sebenarnya kembali kepada mereka ini cinta nggak dengan puisinya? Karena kalau udah cinta, sebenarnya orang kalau udah cinta nggak payah dipaksa pasti mau. Ini kalau memang nggak cinta, kita paksa pun payah gitu. Jadi kembali kepada seberapa mereka mencintai puisi.
0: Oke. Pokoknya tulis saja gitu ya.
1: Tulis saja. Karena kan setingkat mereka menulis saja, nanti kita akan lebih mudah mengajak mereka untuk mencintai baca puisi, nah ya.
0: Yang sangat luar biasa itu yang saya ingat gitu ya, Kak Vera ya, ketika Anna membacakan puisi di Teluk Mendali. Sama apa ya, satu lagi yang saya ingat ketika Anna itu menggebu-gebu untuk membacakan puisi itu selain di Teluk Mendali tadi itu ya. Pokoknya ada satu event lagi yang langsung aja ke alamnya gitu ya, di Teluk Mendali juga di antara bebatuan itu ya, Kak Vera ya. Itu sangat luar biasa sekali. Harapan Anda nih untuk orang-orang yang ingin menulis lagi, kemarin sempat enggak ini, dengan adanya Anda barangkali malam ini jadinya
2: semangat lagi
0: ingin menulis. Iya.
1: Kalau saya sendiri paling harapannya sebenarnya semua bisa ditulis. Marilah kita menulis, karena jika dikala kita tiada, hanya dengan tulisan kita dikenang oleh orang. Menulislah, maka engkau akan selalu ada. Begitu ya, Naya? Tapi saja.
0: Ini kalau orang-orang yang sudah biasa menulis cantik, ini memang. Kak mau nyebutin apa, mau kasih tahu apa nih untuk pelengkap jumpa kita malam ini?
2: Oke, Kak Ana, bahwa puisi itu adalah kehidupan. Puisi itu adalah rekam jejak. Puisi itu adalah kita. Puisi itu adalah rayuan. Puisi itu adalah ucapan. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa kita tidak menyukai puisi, karena sebenarnya setiap kata yang kita keluarkan itu adalah puisi. Hanya saja puisi yang menjadi tolak ukur kita selalu saja puisi dengan kata-kata yang rangkaian kata yang indah. Sebenarnya ketika kata-kata itu sudah mengaruhi orang lain, maka itu juga bagian dari puisi.
0: Dari puisi, okay. Gitu ya. Awas, hati-hati pendengar gitu. Ada ajakan ini sudah ini ya. Sedikit lagi barangkali tadi saya terlupakan. Okay. Ini juga tahun yang lalu kan, ketika sebelum bencana alam ada festival Lingga ya.
2: Oh ya, yang ada yang terjebak juga waktu itu.
0: Itu. Ini tahun ini kira-kira ada nggak yang akan apa? Diadakan lagi kegiatan ini
2: itu ya, Kak, ya.
0: Lebih dengan kondisi sekarang ini gitu, kira-kira nih apakah dari Anda berdua ini ini diadakan lagi nggak dengan kondisi yang sebegini ini?
2: Kalau kita secara forum Berugayo, Kak, kita tetap akan terus mengadakan kegiatan, dan terutama untuk membangkitkan sastra di Tanah Gayo, dimana melalui komunitas ini kami berharap, ini karena komunitas ini kan kita targetnya perempuan. Ini kan. Jadi perempuan yang katanya kurang minat terhadap literasi, sebenarnya justru di bibir mereka lah banyak literasi. Hanya saja tidak tertulis literasinya itu, Kak.
0: Yeah.
2: Jadi otomatis kami dari Forum Bergayu menjadi wadah yang membuka lebar bagi para pendengar, terutama kakak-kakak kami, ibu-ibu kami, nenek kami, anak-anak kami. Kami butuh cerita dari tangan mereka, butuh cerita dari bibir mereka, di mana kami siap untuk merekamnya dalam antologi-antologi yang akan kita terus tuliskan.
0: Ya. Gitu ya, Kak Vera. Kak Vera menambahkan sedikit lagi barangkali ini.
1: Kalau saya yang paling yang ingin saya tambahkan adalah apapun yang kita lihat itu bisa menjadi ide puisi, maka teruslah menulis. Insya Allah nanti siapa tahu tulisan itu bisa menjadi membawa kita lah ke hal-hal yang mungkin tidak terduga dalam hidup kita.
0: Oke. Ya, salam untuk semuanya. Kalau disebutkan satu-satu saya kira nggak akan karena ada perempuan
2: Forum Berugayu.
0: di dalamnya barangkali di sana ada para perempuan penulis, pembaca puisi dan banyak lagi gitu ya. Salam untuk mereka dan mudah-mudahan kita masih akan bisa berbincang lagi kemudian waktu dengan judul yang berbeda barangkali entah itu teman-teman akan dibawa lagi seramai mungkin ke studio untuk kita nggak mesti harus ngobrol, mungkin yang si A bacakan terus puisinya, si B juga langsung baca puisi, itu pengganti ngobrol kita gitu.
1: Bisa,
0: Kak Vera ya. Kak Vera, terima kasih untuk hadirannya di RRI Takengan. Salam untuk anak-anak murid juga, besok sekolah lagi gitu
1: sekolah
0: kan.
1: Sekolah lagi.
0: Begitu juga dengan Kak Ana.
2: Iya,
0: terima
2: Kana,
0: kasih untuk kehadirannya, sama halnya.
2: Juga.
0: Salam buat anak-anak di sekolah untuk semua kita. Esok kita bisa berjumpa untuk apa nih? Bincang-bincang kita yang berikutnya. Terima kasih. Brejen, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, demikian bincang yang sangat luar biasa ini hingga tadi Kak Ana membacakan satu buah puisi untuk kita dari suara hati jadi puisi. Ada Kak Vera Hastuti SPD MPD, beliau adalah kepala sekolah SMA Negeri 11 Takengon, dan juga seperti tadi disampaikan beliau juga adalah salah satu anggota forum komunitas literasi forum Burugayo. Kak Juliana Ibrahim MPD, guru SMA Negeri 1 Takengon. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih. Kita lanjutkan kembali rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya.

Esensi buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Buku ini ditulis oleh Patahan Ranting dan diterbitkan oleh Bintang Wahyu pada 27 Juni 2021. Buku ini berisi sebanyak 168 halaman, diperuntukkan bagi semua orang untuk perasaan yang tidak terkalimatkan. Buku ini berisi kumpulan puisi yang menggambarkan perasaan kehilangan, patah hati, dan rela melepaskan seorang. Buku ini juga menggambarkan tentang cara hidup untuk meraih kehidupan yang penuh makna, sukses, dan bahagia. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari inti buku ini. Mengajarkan kita untuk menerima dan merangkul zona nyaman. Membentuk karakter diri untuk tidak memaksakan diri keluar dari zona nyaman itu. Mengajarkan kita untuk lebih baik lagi meraih kehidupan tanpa harus mengalami kelelahan fisik, mental, dan emosional. Dan juga kita diajarkan untuk menciptakan jalan hidup kita sendiri, bukan memilih jalan yang dilalui orang lain. Lebih jauh, buku ini juga mengajarkan kita untuk memahami bahwa hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi, sekuat apapun kamu menahan pergi. Berikut beberapa kutipan-kutipan indah dari buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Biarlah pada akhirnya semua yang bukan takdir memang akan berakhir. Berdoalah, jika ia memang milikmu, ia pasti akan kembali. Jika tidak, ikhlaskan ia pergi. Aku mencintaimu seikhlas awan mencintai hujan, yang tak pernah berhenti memahami, sekuat apapun menahan pergi. Hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi. Aku izin pamit. Demikian esensi buku Seikhlas Awan Mencintai.

luar. Namun untuk pendengar yang malam ini tetap menikmati suasana malamnya, walaupun hujan, walaupun dingin, masih tetap seru untuk bisa menikmati kopi pahit kita, kopi panas kita, dengan kopi dengan beragam toppingnya, mau namanya sekarang sanger dan lain sebagainya, yang wine-nya macam lagi, banyak lagi. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, ada cerita-cerita yang tiada henti. Semakin banyak cerita, semakin terisi lagi cangkir-cangkir yang ada di hadapan kita. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, di ruang rindu ya. Untuk malam hari ini, lagu ini sebagai apa ya, mesin pemanasnya terlebih dahulu. Nanti akan kita masuki untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu. Ngantarin narasumber dulu ke depan bentar pendengar ya. Selamat malam pendengar.

Selamat malam pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada. Selamat malam kami ucapkan untuk malam hari ini. Dan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu hingga waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di rentang waktu itu cukup banyak nanti cerita-cerita yang akan kita uraikan juga untuk malam hari ini. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam lagi. Senang sekali bisa menemani Anda yang tengah beristirahat dengan untaian lagu-lagu yang akan manis sekali kita hadirkan bagi pendengar RRI Takengon di mana saja berada.

Selamat malam pendengar RRI Takeng untuk malam hari ini. Ntar kalau Anda hantarkan beberapa rangkaian lagu tadi itu, terus pendengarnya jadi tidur karena kelamaan untuk lagu-lagu yang Anda kenal, yang kesannya memang lagu-lagu perjalanan antara tahun 70-an ke 2020. Karena berkebetulan hujan di luar, liriknya yang ini.

0: RRI Takengon untuk malam hari ini. Ketika tadi lagu kita sedang mengalun, pendengarnya sudah sudah berkabar. Belum kita sempat katakan berkabar, sudah berkabar pendengarnya. Selamat malam pendengar RRI Takengon. Kita jumpa siapa untuk malam hari ini? Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Apa kabar untuk malam hari ini?
1: Kabarnya baik-baik dan dingin sekali di pondok saya, Mbak.
0: Pasti dingin sekali.
1: Sampai gemetaran jari-jari saya ini, jet air hujan.
0: Oh gitu, membeku.
1: Membeku mendidih, Mbak.
0: Jadi kalau kita dingin-dingin hari itu, kita coba minum air hangat, pasti rasanya detak jantung kita itu berbeda gitu. Kalau katupnya itu agak sedikit terbuka lagi begitu, Bang.
1: Ya,
0: coba
1: betul. Kalau minum air panas hangat lagi kan. Makanya saya bilang tadi mendidih. Kalau minum air dingin membeku rasanya hati ini.
0: Itu tambah dingin lagi gitu kan, kalau
1: bukan tambah dingin, tambah menggigil.
0: Ada Bang Joy malam hari ini untuk Ruang Rindu.
1: Iya betul, Mbak. Nanti Takengon cuaca kayak mana, Mbak?
0: Sama, masih hujan di luar untuk malam hari ini, Bang.
1: Sama di pondok saya hujan gerimis disertai angin kencang kan.
0: Kalau angin ya dingin sih, saya ngantar teman-teman yang baru selesai jalan tadi ya.
1: Sambil berderak-derak tambang kopi ini kan.
0: Gitu.
1: Angin kencang, angin disertai hujan gerimis.
0: Musimnya sepertinya ya, Bang ya, untuk beberapa hari ini ya, Bang ya.
1: Ya, ini musim kan tepik nampaknya nih, Mbak Ana.
0: Sepertinya seperti itu.
1: Tapi tepik mahal kali, Mbak Ana ya.
0: Iya, karena kan belum dapat depik bujang aja belum dapat. Depik yang kecil-kecil aja udah cukup mahal harganya.
1: Iya, itu rencananya saya membuat belacan depik tadi, Mbak Ana.
0: Oh gitu, yang dikeringkan, dijemur-jemur dulu kalau ada matahari, Bangga.
1: Iya, ditumbuk-tumbuk pakai lengkuas tuh.
0: Kerajinan rumah itu namanya, untuk bisa produksi sendiri, ya kan? Ya,
1: kita kan orang pinggiran laut dulu, karena sampai kita buat belacan kan?
0: Iya, betul. Kalau ikan-ikan yang tidak habis, kita buatkan belacan, ya kan?
1: Ya, itu fermentasi, itu sehat untuk badan kita tuh, Mbak Ana.
0: Betul tuh, Bang.
1: Itu kandungan zat apanya itu dalam itunya, ikonnya itu bagus, seperti yogurt tuh, Mbak Ana, kan? Betul, Mbak Ana, sebagai organismenya tuh, Mbak Ana.
0: Iya, betul, karena udah dipermentasi tadi itu ya, Bang.
1: Kita bukan istilah, maksudnya kita kan bahasa biologis ini, kita kan pandai.
0: Jangan tinggal sama orang lain, kan gitu.
1: Walaupun kita tinggal di desa, kan harus kita ikuti perkembangan dunia kedokteran.
0: Betul. Kalau bahasa gayo, fermentasi itu udah lain lagi, Bang ya.
1: Itu lain tuh, Pak, namanya pekasam tuh, Mbak. Ada pekasam ikan badu, apa itu kan, jahir kan.
0: Betul, di pekasam.
1: Memang kok orang nggak bisa makan, mau dia keluar itu jambak anak.
0: Asli.
1: Ayo Bang, besok pagi lagu ya.
0: Iya Bang, lagu mana Bang malam hari ini Bang?
1: Saya dari Hetikus Endang kan.
0: Hetikus Endang.
1: Karena terus doa dengan cuaca dingin sekali ini, judulnya dingin, Bang.
0: Dingin ya Bang.
1: Hati dingin, mata dingin, kepala dingin, ya semuanya dingin. Tapi kalau dengar suara lagu memori ini, hati kita mulai hangat ya.
0: Gitu. Boleh, siap-siap kita hantarkan untuk lagu itu. Untuk
1: ya, tumben bahasa Indonesia hari ini kita
0: lancar ya Bang ya bahasanya, karena dipermentasi tadi itu.
1: Iya, fermentasi banyak makan belajar bahasa Indonesia tuh, Mbak Ana.
0: Iya, lancar bahasa Indonesia nya Bang.
1: Tapi ada ujungnya pakai ge.
0: laganmu putusnya kan bang?
1: Tanda-tandanya kita orang gayu,
0: iya. Kenek bangko.
1: Kau ketanong santalane. Santalane kin bana, semoga sehat selalu. Ya kin abang sarukan nas sehat selalu.
0: Oh iya, iya betul.
1: Dan kin kawan-kawan ku siara iya naik. Ano? Arul dulu sehat selalu kawan-kawan
0: ini dah. Betul, mudah-mudahan.
1: Kin abang Budi ini kan?
0: Betul bang Adi aman Budi.
1: Oh, mau Bang Budi penyiaran. Ya, mungkin mau penyiar kan? Mau penyiar.
0: Okay, bang.
1: Tidak lupa pula untuk Bapak Pimpinan kita, Bapak Imam Taufik kan?
0: Iya, yang Bapak bisa dengerin juga.
1: Dan tidak lupa juga untuk Abang-abang Satam Rifalha kan? Abang Satam RRI Takimena
0: atau
1: tujuh ke Dewan Nanggol One Post
0: One
1: kan?
0: Post nih bang, tapi ini nengonai was nih WP ya bang, karena urun.
1: Oh itu semua saya nak cukup ya, ini goreng itu tanpa anak
0: saya. Iya betul pe ya, betul pe ya.
1: Kegeram mie goreng ke bede-bede porak kan kiri
0: pantai. Bomi kini perahnya kasih ke bang, ni sepe sing nguke ga.
1: Sayang hekken abang Abel.
0: Iya betul ya bang.
1: Ya mungkin semua pendengar KRI Sakehon yang lagi mendibar di Tengan semoga selalu Sakehon.
0: Iya boleh.
1: Lagu nari etik dingin bang.
0: Oke kalau menepi yang sahku ya bang. Kalau menepi rasa mis tunum ya. Gak tuh kalau menepi aku isin.
1: Oh, aku kan nerbon mbak Nanu ku api ku di baterai wene mbak Nanu.
0: Umurku, ana ni mtelnom kan adi.
1: Aduh, ya mbak Nanu.
0: Iya, kegeri mtelnom mbak Nanu.
1: Mau ketemu, mbak waktu.
0: Siap.

0: Dan pastinya pendengar semua mengenal untuk lagu yang dihadirkan. Jadi teman barangkali ketika sedang susah hati dan tengah gembira hati juga lagu-lagu dari RRI Takengon menemani pendengar. Selamat malam untuk kesemuanya. Dan kalau yang tadinya sedang lagu, ada yang nelfon, ya kita dengerin lagu dulu, barulah kita terima teleponnya pendengar. Pesan singkat barangkali ada, juga kita akan bacakan pesan singkat Anda di waktu yang berikutnya. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, di mana saja Anda berada, selamat mendengarkan untaian lagu-lagu yang masih hadir dari RRI Takengon untuk malam hari ini. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat malam. Ada Mas Boy kah?
1: Selamat malam kembali, Mbak Ana.
0: Oke, Mas Boy.
1: Mas Herman, Mbak Ana.
0: Oh, ya Allah, ya Allah. Hampir-hampir sama nih untuk ke malam hari ini, karena setiap waktunya beda-beda nih yang hadir ya. Itu. Oke. Okay.
1: Gimana kabarnya Mbak Na?
0: Beginilah menemani pendengarnya dalam keadaan hujan, juga kita temani pendengarnya.
1: Ya. Sama-sama nah, Herman ini pun lagi mendengarin.
0: Oke. Okay. Semalam lagunya dapat ya, kita hadirkan ya.
1: Iya Mbak Ana, makasih ya Mbak Ana.
0: Ayo sekarang yang mana lagunya lagi yang bisa kita hadirkan untuk malam hari ini?
1: Lagunya dari Ebit Mbak.
0: Ebit GAD, iya. Yang mana ya. Judulnya Bang Herman? Apa ya judulnya?
1: Di batas kota ini.
0: Di batas kota ini. Oke, kita coba juga dengan lagu ya. Itu. Boleh, boleh. Kenapa enggak?

0: nyaruhnya ya.
1: Itu namanya dinamika hidup, dinamika kita. Tapi ada lagu-lagu kita yang nemeni, biar kita bisa gembira aja.
0: Oke, Mbak.
1: Oke, siap.
0: Ya, selamat untuk kakak aja lah yang lagi siaran.
1: Baik,
0: Mas. Minum kopi, Kak.
1: Oh, insya Allah, mudah-mudahan. Itu memang belum hari ini.
0: Ya udah, kita aja, Mbak.
1: Iya. Terima kasih, sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Oh, berarti bareng-bareng nih Mas Herman sama Mas Tunggul yang kemarin. Baik, enggak apa-apa, ditungguin lagi.

bersama dengan Ana untuk malam hari ini. Selamat malam pendengar RRI Takengon, dan menghibur hati Anda yang ada yang sedang sendiri, rame-rame atau bersama dengan siapa saja untuk

0: saat malam ini. Selamat malam pendengar. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, selamat malam kakak yang selalu setia dengan RRI Takengon.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah. Apa kabar kak?
1: Kamu di tengah serasi tetap sehat-sehat.
0: Iya, insyaallah sehat-sehat, mudah-mudahan.
1: Berita masyarakat ini semangat ini, bahagia ini.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan di kampung Kak Ana oke, lagi melayan masyarakat ini semangat-semangat dan jangan lupa bahagia.
0: Iya, kampungnya warga yang lain pun juga sama Kak Gah.
1: Amin. Iya, semuanya kita doakan semoga semuanya bersemangat. Menyambut anu hari kemerdekaan
0: kagak. Iya betul.
1: Jangan lupa bahagia kena. Semangat anu ya karena semangat 45.
0: Iya betul. Walaupun 2026 sekarang ya Kak.
1: Iya. Kita ini memperingati hari 45 nih.
0: Terus hari kemerdekaan
1: ke-81. Hari kemerdekaan 45 timun semangat 45 timun.
0: Jangan betul. Hilang. Walaupun walaupun semangat 81 sekarang kebetulan ya. Banyak kak kuna kak anu lagu ini
1: nung hanya lagu kusun tenung benar lagu ini lebih nostalgia yang terjun ini karena
0: gelem kuna kak
1: karena lagu kusun juga
0: Hana ya kak ya?
1: Anu di
0: Hana kak
1: Anu tetap seperti yang dulu.
0: Aku masih seperti yang dulu.
1: Aku ketahui mantap betul.
0: Aku masih seperti yang dulu gak?
1: Iya.
0: Oke.
1: Anjir ya kak gak?
0: Aku masih seperti yang dulu.
1: Iya.
0: Tapi
1: pejuang 45 nanti anu seperti yang dulu ya kak.
0: Betul,
1: anu.
0: Hati kena aku walaupun zamannya sekarang sudah di 81 kebetulan ya.
1: Iya. Salam-salam nih kak Ana.
0: Boleh kak.
1: Mudah-mudahan gak terlalu banyak umat.
0: Iya.
1: Sudah rezeki.
0: Oke, siap.
1: Sampai jumpa lagi suara emas itu kak Ana.
0: Mudah-mudahan kak Gah dapat lagi kita dengan jadwal malamnya jadi nguk mengi-mengi lagu mian kita dah
1: betul. Dan tak lupa pula karena untuk karyawan dan karyawati karena
0: okay, beres mudah-mudahan mereka mendengarkan untuk malam ini
1: dan para untuk pendengar-pendengar RRI dimanapun berada
0: siap kak beres kak
1: dan pendengar-pendengarnya juga dimanapun berada
0: beres ya
1: dan juga dari Arul ke Pematang
0: ini
1: namanya anu Bang Sultan Ruhun
0: aku yumah ini dang-dang
1: Ruhun namanya
0: iya
1: Hari Aru Pematang, Pematang punya konaru, kerupeng.
0: Julung. Bahasa yang dipakai-pakai ni bebe ni, kak. Oke lah.
1: Dan terakhir kan?
0: Ya. Oke siap.
1: Dari A sampai J. Dan kali pula untuk salam untuk kawan-kawan kita lewat udara ke anak dari Sabang sampai Maruki ke anak. Selamat menyambut tahun kemerdekaan.
0: Oke. Semangat
1: yang Pak Ima ke anak.
0: 45. Berjalan kak.
1: Perjuangan kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak.

0: Bang Joy, pas aja momennya, pas waktunya untuk lagu yang kita hadirkan untuk malam hari ini. Selamat malam, semoga merasa senang dan terhibur. Semua pendengar juga hal yang sama untuk malam ini. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, dari arah mana gerangan untuk malam hari ini?
1: Dari hatimu.
0: Oh, dari hatimu berpindah ke lain hati. Oke, ya serius nih, dari arah mana gerangan, hendak kemana juga?
1: Dari Tunggul nih, Mbak.
0: Oh, sudah kuduga. Karena kan semalam juga gitu. Siap mas, oke. Kali ini lagu yang mana yang akan bisa kita hadirkan?
1: Yang kemarin aja nggak diputar.
0: Oh semalam apa nih layar tancap ya?
1: Iya nggak diputar.
0: Oke, karena kan yang semalam kebetulan saya, jadi makanya ingat gitu. Apakah sama juga?
1: Iya mbak, sama
0: okay,
1: juga.
0: Sip, boleh, boleh, oke. Ini juga kategorinya lagu-lagu lama lagi nih. Siap, beres. Itu saja mas Tunggul.
1: Kirim salam ya mbak.
0: Yuk, silakan.
1: Kirim salam buat Herman.
0: Iya?
1: Nanti ya kalau udah sampai sini.
0: Berarti berapa lama lagi, kira-kira berapa menit lagi nyampenya?
1: Nggak sampai-sampai beliau mbak.
0: Berarti lagi di jalan milihin lagu tadi itu ya.
1: Dari siang nih
0: mbak. Hujan, bagaimana mau sampai cepat. Bayangin sampai ke bukit gitu, pasti butuhkan waktu. Kemarin katanya 3 kilo. Oke lah, sip. Kita dengerin lagunya itu mas Tunggul.
1: Oke, makasih mbak.
0: Oke, dinantikan. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang lagi yang akan menyusul untuk mendengarkan lagu-lagu kesayangannya? Kalaupun belum, dengarin lagu lagi pendengar RRI Takengon, karena banyak yang kita siapkan, banyak yang akan bisa Anda dengarkan untuk malam ini. Lagu-lagu yang hadir itu hampir usianya 30 lebih, berarti usia orang tua Anda kalau anak-anaknya sekarang usianya belasan, 15 atau 20 gitu ya. Orang tuanya dulu mungkin umurnya 20 tahun.

malam, saya terima lagi telepon yang berikutnya karena masih ada yang berkabar lagi untuk waktu sekarang, dan biasanya juga berkabarnya melalui pesan singkat. Saat malam lagi, jangan-jangan mereka sudah tidur untuk saat malam hari ini. Gak apa-apa kan, gak mungkin harus kita paksakan harus dengerin RRI untuk malam sekarang. Dinantikan ya kak ya, untuk lagu-lagu Anda lagi.

lagunya untuk sebuah nama. Iya, enggak di batas kota ini. Enggak muncul atau tadinya Ana enggak siapin di daftar lagu Ana untuk saat malam hari ini nih. Tapi Ebit G Adilah untuk sebuah nama, apakah itu ya? Oke, coba dulu, enggak apa-apa, kita punya waktu kesempatan untuk menghantarkan banyak lagu bagi pendengar.

masih apa nih jaga-jaga juga, masih melek, matanya juga belum redup-redup gitu, masih terus terang, masih terus terang, memang iya masih terang gitu kan. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, selamat malam lagi. Saya masih terus menemani dengan banyak lagu yang saya siapkan, kita pilihkan, kita akan senandungkan bagi pendengar RRI Takengon di manapun Anda berada. Ada beberapa nih, semalam juga katanya lagunya belum juga bisa hadir. Malam hari ini saya janjikan untuk dapat hadir. Mudah-mudahan bisa kita dengarkan untuk malam ini. Tapi satu-satu ya pendengar ya.

Untuk malam hari ini, jadinya suasananya seperti suasana di tahun berapa dengan lagu yang tadinya kita dengarkan dari Christine Panjaitan. Benar, sudah hampir usianya sekitar lagunya ya, sekitar 30-an tahun.

0: Ya, masih bersama dengan RRI Takengon. Semalam yang saya ingat juga Oke, ntar. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Nana, sehat kembali.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya ditanyain kabar. Sehat ke sehat alhamdulillah, sehat alhamdulillah.
1: Penting sehat kan tuh.
0: Iya, benar, benar, betul, penting sehat, uang nomor 2 gitu kan.
1: Penting sehat.
0: Betulnya kaya ke germesin kunanya kesakitan gemas. Oke, Mas Bo, untuk saat malam hari ini selamat malam. Jadi lagu kita yang mana malam hari ini nih?
1: Lagunya Anu Bunda Agah.
0: Apa ya?
1: Pagi tadi kalian juga.
0: Apa ya judulnya tadi pagi udah diingat-ingat barangkali ini.
1: Ku nyanyikan aja Bunda ya.
0: Yuk coba dulu.
1: Hanya biasa saja.
0: Oke.
1: Saling bercanda.
0: Mulanya biasa saja. Itu memang judulnya. Mulanya biasa saja. Boleh, boleh, boleh. Ada ya. Satu-satu lagu itu.
1: Salam-salamnya buat Bunda sehat. Panjang umur, muda, rezeki sekeluarga.
0: Ya.
1: Buat Kak Selvi, Kak Yati, Mbak Nuk, Kang Ip, Budi, Bang Cebro, Sultan, Abah di Payatumpi, buat Kak Piola di Makassar.
0: Oke, oke.
1: Jadi udah bang, Bunda.
0: Siapa Mas Boy?
1: Bang Budi tadi belum enggak.
0: Oh, dia enggak apa-apa, dia di sini aja. Jadi dia enggak kebagian pun enggak apa-apa karena dia di sini aja.
1: Sultan. Mila di Arbadak.
0: Iya.
1: Cuma pendengar RRI Bunda.
0: Oke. Oh, siap. Bolehlah.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, sama-sama. Selamat beristirahat. Salam untuk anggota keluarganya untuk malam hari ini. Ini kah judul lagunya nih? Aku masih seperti yang dulu. Oke, sebentar ya. Karena lagu-lagu ini ada yang diganti judulnya, ya kan? Karena kan. Ini pancernya itu kreatif. Ini kan lagu dia juga, jadi di aransemen ulang ada yang aslinya ada ya. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, untuk versinya zaman sekarang kan semua di serba canggih, mau di suara orangnya aja. Terus wajahnya bisa diganti-ganti. Versi rock juga ada, pendengar RRI Takengon di manapun Anda berada. Oke, yang mana saja boleh hadir untuk kesempatan malam hari ini. Kita nyanyikan, kita senandungkan untuk pendengar RRI Takengon di manapun Anda berada. Tapi jangan yang karaoke kan, karena karaoke ada waktunya di minggu yang akan datang. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kita teruskan untaian lagu-lagu yang masih hadir mewarnai suasana malam kita.
2: Pada suatu ketika ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar ya pakai headset sana, kamu.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Cek. Kamu bisa enggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Enggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
4: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Satu pengertian kan?
0: Pendengar RRI Takengon, selamat malam. Lagu ini muncul untuk yang dinantikan. Tadinya itu lirik lagunya ya kan, Kak. Kalau misalnya ingat aja lirik.

Temponya agak sedikit lembut, pendengar RRI Takengon. Ini udah tahun berapa untuk lagu itu, mana ya, tadinya Nana udah siapin lagu yang pendengar akan bisa dengarkan di kesempatan malam ini. Sebegitu lamanya sudah lagu tersebut agak sedikit buram ya untuk kita coba hantarkan. Kemarin ada yang pilihkan sih, tapi gak segitu terang lagi lagunya itu, karena memang sudah cukup lama. Yang mana aja bisa, karena banyak yang oke, karena tadi Mas Tunggul pinginnya dengerin lagu ini dari kemarin. Jadi kalau misalnya saya nggak dinas malam, ntar jadi utang apa ya namanya? Kalau utang uang kita nggak kenal ya, Mas Tunggul ya. Begitu juga dengan utang Budi. Kalau utang saya ke Budi ada, Budi di dalam.

Pastinya pendengar RRI Takengon mengucapkan terima kasih ke semua pendengar yang tanpa terkecuali, atau sebelumnya ke Mas Tunggul dulu, karena kan lagunya hadir, ternyata ada kita dengarkan dari kemarin, ditunggu, dinantikan untuk lagu tersebut bisa bergulir. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, ini wah sepertinya nyari apa lagunya belum hadir.

Mesti sama kan seperti yang tadi, makanya Ana mikirnya oke, judulnya aja yang beda, nggak apa-apa lah, judulnya sama, cuma liriknya aja tadi kita ini kan, berarti udah saya anterkan dari tadi. Yuk, sama dengerin aja.

Tak kengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, berharap kita semua dalam keadaan baik. Dan juga pendengar RRI Tak Kengon di mana saja Anda berada, lagu-lagu kami selalu punya arti berkenan di hati pendengar yang slow sejak kemarin-kemarin lagu-lagu.

nggak seselu yang kita bayangkan, nggak beriak-riak dia, nggak mengayun-ayun hati Anda. Nyatanya tadi lagunya yang dipilihkan sama siapa, Mas Tunggul, ada yang gembiranya, ada yang apa ya, cerita lucu.

menyelesaikan lagu-lagu yang malam hari ini dipilihkan untuk pendengar RRI Takengon yang tengah beristirahat. Ada yang kegiatannya banyak sekali sejak

Kawasan Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutulut Kebayakan. Selamat malam pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, dan sudah semakin lengkap untuk jumpa suara kita, walaupun nanti untuk lagunya berwarna lagi, khusus didong nanti diantarkan bagi pendengar RRI Takengon pada waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Ini kita selesaikan, dan terima kasih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, berjumpa lagi kita dalam paket acara Feature Budaya. Kali ini kita akan membahas tentang cara masyarakat Gayo menikmati hidup dengan ngopi. Selamat mendengarkan.

Pendengar, suku Gayo adalah salah satu etnis yang mendiami dataran tinggi Gayo yang berada di wilayah tengah Provinsi Aceh. Suku yang tergolong dalam ras Proto-Melayu atau Melayu Tua ini diperkirakan berasal dari India dan mulai datang ke Tanah Gayo sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Jika saja Anda berkunjung ke Gayo, ada style atau gaya minum kopi yang mematahkan cara barat meminum kopi. Hal ini disebut Gayo style. Apakah itu? Jika di Eropa atau Amerika Anda meminum kopi Arabica jenis espresso berukuran 30 ml karena kesibukan atau singkatnya waktu, atau berharap efek kafein segera bereaksi, maka kopi diminum dengan cara cepat-cepat dan pergi. Gaya itu tidak laku di Gayo. Cara minum kopi seperti ini berubah alami. Alam dan lingkungan di dataran tinggi Gayo yang ingin membuat warganya cenderung santai. Warga Gayo hidup di dataran tinggi 1200 di atas permukaan laut, di jantung kota Takengon. Tentu berbeda dengan barat yang sibuk dan cenderung tak saling peduli, walau mungkin saling kenal.

ditemukannya mesin espresso tahun 1884 di Italia. Espresso menjadi tren minuman kopi dengan 2-3 kali sesap atau teguk. Dengan mesin ini, kopi dapat disajikan dengan waktu kurang dari 1 menit. Para peminum espresso di negara asalnya sana menikmati kopi saat istirahat dengan waktu yang singkat. Espresso hasilkan kopi kental dan pekat. Meski tetap meminum espresso yang terkadang disebut kopi bingit, tapi Anda tak harus cepat berlalu. Minum espresso bisa berlama-lama duduk di kafe yang kini tumbuh subur di banyak tempat kota berkabut di pagi hari ini. Bahkan, kafe bergerak dari mobil ke mobil yang didesain sedemikian rupa kini mengisi Antero Gayo. Peminum kopi secara modern ini tetap laris. Meminum kopi di kebun kopi dengan suguhan pemandangan yang aduhai.

Kayu kini menjadi incaran warga luar untuk minum kopi atau membeli kopi untuk dijual lagi dalam bentuk biji hijau, roasted bean, atau bubuk kopi. Kopi Gayo dijual bukan saja dari sentra penghasil utama di Gayo, tapi juga di Medan, Banda Aceh, dan kota besar lainnya. Namun, membeli kopi Gayo di luar Gayo menimbulkan resiko dan komplain dari para pembeli luar Gayo karena rasanya dikatakan berbeda. Berbeda dengan kopi Gayo yang dibeli langsung ke Takengon atau Bener Meriah. Mungkin sudah dicampur kopi lain atau kopi lain yang diatasnamakan kopi Gayo. Hal ini bisa saja terjadi karena tingginya harga kopi Gayo, karena kopi Gayo memiliki ciri rasa dan aroma khas tersendiri. Kopi Gayo punya katalog sendiri, katalog kopi Gayo. Hal ini penting karena di Gayo sendiri memiliki puluhan varietas Arabica. Selain yang diintroduksi dari luar seperti Tim-Tim di tahun 1982 dari negara Timor Leste yang saat itu masih masuk provinsi Timor Indonesia, maupun varietas endemik lokal seperti Bergendal dan Kupi Ramung serta Ateng Jaluk. Dua kopi unggul Gayo yang telah dirilis secara nasional adalah Gayo 1 dan Gayo 2. Hebatnya lagi, meski dihasilkan dari tempat yang sama, kopi Gayo cenderung selalu berubah rasa dan aromanya. Wajar saja, karena saat panen, musim sangat mempengaruhi rasa kopi. Demikian juga dengan ketinggian tempatnya. Pendengar, kopi Gayo yang dikenal dengan specialty dan merupakan perkebunan kopi rakyat Arabica terluas di Asia. Dulu dijual dalam bentuk mentah, yakni bahan mentah green bean. Margin market harga kopi green ini diambil paling banyak oleh Amerika yang merupakan negara pembeli terbesar yang kemudian mengolahnya dan menjualnya lagi ke berbagai negara lain. Hampir semua kafe menamakan menu kopinya sesuai dengan diberikan barat, di mana menu kopi ini bermula seperti black coffee, americano, espresso, latte, dan lain-lain. Meski begitu, nama kopi nasional juga populer, seperti kopi tubruk, kopassus, kopi pakai susu.

membuat kopi yang enak adalah suatu pertanyaan yang sering ditemukan dari pelanggan yang membeli kopi dari kafe-kafe. Atau bagi para pemula yang ingin belajar banyak tentang kopi. Karena itu, sangat penting agar jangan kopi yang dibeli tersebut tidak mengeluarkan cita rasa yang maksimal. Cara membuat kopi juga ada beberapa macam. Alat yang digunakan harus benar-benar bersih dan cara membuatnya yang menentukan kopi itu enak atau tidak. Pertama, cara membuat kopi tubruk. Cara membuat kopi ini adalah cara yang paling sederhana karena cara ini yang paling sering dilakukan oleh masyarakat Gayo umumnya dan cara membuat kopi ini yang paling ideal, ekonomis, dan tidak pernah ketinggalan zaman. Bahan yang dibutuhkan hanya gelas, sendok, air panas, bubuk kopi. Masaklah air sampai 100 derajat Celcius, lalu biarkan 1 menit agar suhu airnya turun sedikit menjadi 98 derajat Celcius. Siapkan gelas, lalu masukkan bubuk kopi sebanyak 1 sendok makan atau sekitar 8-10 gram, tergantung sesuai selera Anda. Langkah pertama, tuanglah bubuk kopi pada gelas. Lalu masukkan air tapi secara perlahan, sebisa mungkin penuangan air itu tinggi, ditarik dari bawah ke atas secara perlahan. Sebelum air penuh, usahakan bubuk kopi basah semuanya. Lalu biarkan 2-3 menit, baru Anda bisa mengaduknya. Tambahkan gula menurut selera Anda. Jika bubuk kopinya terapung karena agak kasar, diaduk perlahan sampai semuanya tenggelam. Cara membuat kopi selanjutnya, kopi enak menggunakan alat French press. Bersihkan peralatan, siapkan bubuk kopi andalan Anda. Namun, harus diingat, karena ini untuk kopi French press, bubuk kopinya lebih baik yang agak kasar. Seperti pembuatan kopi tubruk, siapkan air, matangkan pada suhu 100 derajat Celcius, kosongkan gelasnya lalu masukkan bubuk kopi berdasarkan kebutuhan untuk 1 gelas 10-14 gram, untuk 2 gelas 25-30 gram. Biasanya cara membuat kopi dengan French press lebih banyak butuh bubuk kopinya. Kemudian tuanglah air secukupnya berdasarkan takaran, biarkan 1-2 menit, baru masukkan penyaring secara perlahan. Jangan didorong ke bawah secara cepat, tapi harus perlahan. Tekan dan istirahat, tekan dan istirahat. Begitu seterusnya, sampai menyentuh bubuk kopi tersebut. Waktu yang dibutuhkan sekitar 2-3 menit, karena apabila dipaksa peralatannya cepat pecah dan rasa kopinya kurang sempurna. Tuanglah pada gelas dan disarankan jangan tambah gula. Karena minum kopi yang sehat itu tanpa gula.

acara Feature Budaya RRI Takengon yang membahas tentang cara masyarakat Gayo menikmati hidup dengan ngopi. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Kita akan berjumpa lagi dalam bahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sleep.

dan kami. Selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualan yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Madiana beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Rimba Raya Benar Meriah mengudara pada frekuensi 90,1 MHz yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah. Jadi pendengar edisi hari ini ya, Selasa dengan semangat harus tetap membara. Kami hadir menyajikan berbagai rangkaian informasi dan hiburan ke ruang dengar Anda. Oke, baik pendengar LPP RRI Indonesia, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada.
4: Kanal Inspirasi.
5: Anda masih mendengarkan 90,1 FM RRI Rimba Raya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Apa kabar sahabat RRI dimanapun Anda berada? Semoga pagi ini semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, serta semangat untuk menjalani setiap aktivitas yang tentunya sudah direncanakan ya. Selasa, semangat harus tetap menyala. Mari awali hari ini dengan hati yang penuh optimisme, pikiran yang positif, dan tekad untuk memberikan yang terbaik dalam setiap langkah-langkah kita. Pendengar, hari ini Selasa 4 Agustus 2026 yang bertepatan dengan 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bang Cibro kembali hadir temani aktivitas pagi Anda melalui SP Rimba Raya, mengudara pada frekuensi 90,1 MHz dari Janlat Puntul Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Banda Meriah. Terima kasih untuk Anda sahabat yang setia mendengarkan melalui radio streaming maupun aplikasi RRI digital, baik di Tanah Gayo maupun dimanapun Anda berada ya. Kehadiran Anda menjadi penyemangat pagi bagi kami yang terus menghadirkan informasi, liburan, dan inspirasi setiap harinya. Oke, baik pendengar, saat lagi kita akan kumandangkan azan subuh untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya tepat pukul 5:10 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya seperti biasa ya, sebelum itu kita hadirkan tarhim subuh untuk Anda semuanya.
7: Assalatu wassalamu alaikum.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, 9 menit lagi kita jelang formasi 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya setelah lagi pendengar kita akan tergabung kembali bersama dengan Pro 1 RRI Takengon guna hadirkan kembali Warta Tanogayo ya, program berita yang menghadirkan informasi utama terbaru, terpercaya dan teraktual dari dataran tinggi Tanogayo serta wilayah sekitarnya. Tentu benar Anda juga dapat mendapatkan berbagai informasi pilihan seputar pemerintah, pembangunan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, pariwisata, olahraga hingga berbagai peristiwa yang menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Bandar Meriah, Aceh Tengah, Kaliluas, Aceh Tenggara dan daerah-daerah sekitarnya. Tentunya kami hadir mendengar menyampaikan berita secara cepat, akurat, berimbang dan dapat dipercaya sebagai wujud komitmen RRI dalam memberikan layanan informasi publik kepada seluruh masyarakat. Oke, tentunya tetap bersama kami ya, karena setiap informasi yang kami sajikan adalah jendela untuk melihat perkembangan daerah dan menjadi inspirasi bagi kemajuan dataran tinggi Tanogayo. Baik, untuk Anda yang masih stay ya bersama kami di 90,1 MHz, kami ucapkan selamat pagi ya, selamat beraktivitas, salam kompak bersama RRI dan salam manis dari hati. Masih kami hadirkan ya pilihan lagu-lagu religi untuk Anda semuanya, seperti yang satu ini ya, yang bertajuk Patua Orang Tua, yang dihadirkan melalui featuring antara Kontriksi Elian featuring dengan Muhammad Abib. Oke, baik untuk Anda semuanya, salam sehat, salam kompak terus bersama dengan RRI Rimba Raya.

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, kita jelang formasi 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Takengon, hadirkan kembali informasi-informasi utama dan informasi teraktual dari dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Oke, baik pendengar, dari studio kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.
2: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo, produksi RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdul Wahab, Pulau Kuning, Kutlot Kebayakan, RRI Takengon menyampaikan Warta Tano Gayo. Edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Berikut kami sampaikan sari berita pagi ini. Bupati Gayo Luas lakukan sidak pada malam hari ke RSUD Muhammad Ali Kasim. 58 personil Polres Bener Meriah mengikuti latihan bela diri Polri. Warta Tano Gayo juga turut disiarkan oleh RRI Rimba Raya pada frekuensi 90,1 FM. Pendengar juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Bersama saya Budi, inilah berita selengkapnya.

0: Berita yang pertama, pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggelar bakti sosial pelayanan kesehatan di lapangan Musara Alun, Takengon. Muhammad Sanusi melaporkan untuk Anda.
1: Empat organisasi perangkat di Kabupaten Aceh Tengah berkolaborasi menggelar pelayanan terpadu dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan yang dilakukan di lapangan Alun Takengon ini melibatkan Dinas Kesehatan, Dispora, DKBPPA, serta BLUD Datuk Beru Takengon. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sudirma mengatakan kolaborasi untuk menghadirkan pelayanan lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat. Rangkaian kegiatan diawali dengan senam bersama, kemudian dilanjutkan dengan berbagai pelayanan gratis seperti sunat massal, cek kesehatan gratis, pelayanan keluarga berencana, donor darah, hingga pengaduan dan konseling.
2: Dari empat dinas, yang pertama Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas KB P3A, Dinas Kesehatan, dan RSUD Datu Beru. Ini dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81, kami berkolaborasi melaksanakan kegiatan yang terpusat di Musara Alun.
1: Kegiatan ini mendapatkan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi, tercatat 81 anak di sunat massal. Dalam acara itu juga berhasil mengumpulkan puluhan kantong darah untuk layanan BLUD. Selain itu, layanan keluarga berencana juga menjangkau 200 akseptor dengan berbagai jenis layanan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, Puskesmas Lut Tawar menghadirkan gapura bambu runcing dan dekorasi pelayanan bernuansa kemerdekaan sebagai wujud semangat pengabdian kepada masyarakat setempat. Selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi.
3: Menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Puskesmas Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah turut mempercantik lingkungan dengan berbagai dekorasi bernuansa merah putih. Beragam ornamen dipasang sebagai simbol semangat nasionalisme sekaligus menciptakan suasana yang nyaman bagi masyarakat yang berobat. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah gapura di pintu Puskesmas yang dibuat menyerupai bambu runcing, simbol perjuangan para pahlawan Indonesia. Gapura tersebut dicat dengan warna merah dan putih. Kepala Puskesmas Lut Tawar, Dr. Gustina Pitri MKM mengatakan, dekorasi ini merupakan bentuk partisipasi Puskesmas dalam memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Menurutnya, semangat kemerdekaan juga dapat diwujudkan melalui pelayanan ke masyarakat.
4: Hari ini kami banyak mempersiapkan, terutama karena ini di perkotaan, kami mau menunjukkan bahwa perjuangan dulu memakai bambu runcing ya Pak ya. Jadi kita buat di pintu depan gapura bambu pakai HUT RI, dicat warna merah sama warna putih. Terus ada dibuat beberapa spanduk Kak. Tapi yang kerennya nanti Kak, kami undanglah dari RRI untuk ke Lut Tawar. Siap. Lihat tampilan di dalam, karena banyak sebenarnya kejutan-kejutan yang kami siapkan untuk tahun ini.
3: Gustina menambahkan, tidak hanya pada bagian depan, area dalam Puskesmas Lut Tawar juga dihias dengan berbagai dekorasi yang menggambarkan kesehatan serta semangat kemerdekaan. Setiap sudut ditata agar memberikan suasana yang hangat, sekaligus mengajak masyarakat kembali mengenang nilai perjuangan bangsa melalui lingkungan pelayanan publik. Pita Jayadi, RRI Take, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues hadiri rapat paripurna DPRK dengan agenda penyampaian rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun anggaran 2026. Laporan Alfi Sahrin.
5: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menghadiri rapat paripurna DPRK Gayo Lues dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap laporan hasil pemeriksaan dan pemeriksaan keuangan Republik Indonesia. Gayo Lues menghadiri rapat paripurna DPRK Gayo Lues dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia tahun anggaran 2026. Bupati Suhaidi mengatakan laporan keuangan pemerintah kabupaten telah diperiksa oleh BPK Perwakilan Aceh sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, rekomendasi yang disampaikan DPRK menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan, pemerintah Kabupaten Gayo Lues berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut secara serius, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kami juga akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah agar setiap tindak lanjut dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.
5: Suhaidi menambahkan, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya diukur dari opini atas laporan keuangan, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan yang merata, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Tanoh Gayo produksi RRI Takengon. Siaran Warta Tanoh Gayo dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Berita selanjutnya pendengar, menjelang ujian kenaikan pangkat UKP, sebanyak 58 personil Polres Bener Meriah mengikuti latihan bela diri Polri guna memastikan siap secara fisik dan mental. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
7: Sebanyak 58 personil Polres Bener Meriah mengikuti latihan bela diri Polri sebagai satu tahapan persiapan menghadapi ujian kenaikan pangkat UKP. Kegiatan yang berlangsung di Mapolres Bener Meriah ini bertujuan untuk mengasah kemampuan teknis bela diri sekaligus memastikan kesiapan fisik dan mental personil yang akan mengikuti UKP. Latihan dipandu oleh instruktur Brigadir Windy dengan materi meliputi teknik dasar bela diri Polri, penguasaan gerakan hingga simulasi yang menjadi bagian dari penilaian dalam pelaksanaan UKP. Seluruh peserta tampak mengikuti setiap rangkaian latihan dengan penuh semangat dan disiplin. Kasih Humas Polres Bener Meriah Ibda Eryadi mengatakan, latihan bela diri Polri merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh personil sebelum mengikuti ujian kenaikan pangkat. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta kesiapan personil dalam menghadapi ujian kenaikan pangkat. Ia menambahkan, selain mengikuti latihan bela diri Polri, seluruh personil yang akan melaksanakan UKP juga telah menjalani tes urin pada pekan lalu sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan administrasi dan komitmen Polres Bener Meriah dalam menjaga integritas serta profesionalisme anggota Polri. Dengan telah dilaksanakannya tes urin dan latihan bela diri Polri, diharapkan seluruh personil yang mengikuti UKP dapat menjalani setiap tahapan dengan baik serta menunjukkan kesiapan sebagai anggota Polri yang profesional, berintegritas, dan memiliki kemampuan yang mumpuni. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah kembali melakukan evaluasi pemantauan kinerja pelayanan publik dan persiapan zona integritas. Laporan Muhammad Sanusi.
1: Pemerintah Aceh Tengah melalui bagian organisasi Sedaka menggelar rapat penyelarasan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP, persiapan evaluasi pemantauan dan keberlanjutan kinerja pelayanan publik, penilaian Ombudsman tahun 2026, serta persiapan pembangunan zona integritas tahun 2027. Rapat ini dihadiri oleh para pimpinan OPD, pejabat struktural, serta tim kerja terkait sebagai langkah strategis dalam menyelaraskan data, memperkuat efektivitas birokrasi, dan menyusun rencana aksi pemantauan pelayanan publik. Kepala Bagian Organisasi Sekdaka Kesehatan Dr. Handus Muslim MSI menyampaikan pentingnya konsistensi data dan kolaborasi antar OPD demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, berintegritas, serta berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
8: Hari ini dilaksanakan rapat komunikasi yang pertama, yaitu penyelarasan SAKIP. Kita berharap ada OPD yang diperlukan penyelarasan, sehingga dengan penyelarasan itu data yang kita sampaikan nanti ke Menpan itu konsisten, dan mudah-mudahan kita berharap penyelarasan kita meningkat.
1: Kabak Muslim berharap komitmen ini menjadi landasan yang kuat bagi jajaran pemerintah Aceh Tengah untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, demi memastikan pelayanan tetap siaga selama 24 jam penuh, Bupati Gayo Lues lakukan inspeksi mendadak pada malam hari ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Muhammad Ali Kasim. Alfi Sahrin melaporkan untuk Anda.
5: Bupati Gayo Lues Suhaidi melakukan inspeksi mendadak pada malam hari ke Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Ali Kasim untuk memastikan seluruh layanan kesehatan tetap berjalan optimal selama 24 jam. Dalam sidak tersebut, Bupati meninjau instalasi gawat darurat, ruang rawat inap, serta ketersediaan stok obat-obatan. Ia juga menegaskan kepada manajemen rumah sakit agar menjaga mutu pelayanan, kebersihan lingkungan, dan kenyamanan pasien beserta keluarga. Menurut Bupati, RSUD Muhammad Ali Kasim sebagai rumah sakit rujukan utama di Lues harus memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional tanpa mengabaikan pasien. Selain memeriksa fasilitas, Suhaidi juga menyempatkan diri berdialog dengan pasien dan keluarga untuk mendengarkan langsung masukan terkait pelayanan rumah sakit. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Update terus informasi terbaru Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali sari berita. Bupati Gayo Lues lakukan sidak pada malam hari ke RSUD Muhammad Ali Kasim. 58 personil Polres Bener Meriah mengikuti latihan bela diri Polri. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti update informasi cuaca terbaru bersama BMKG di pagi hari ini. Dan akhir kata saya Budi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 15 menit sudah kita jelang dari formasi 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Demikian pendengar Warta Tanoh Gayo edisi hari ini ya, hari Selasa, dengan semangat harus tetap menyala tanggal 4 Agustus tahun 2026. Tentunya kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah mengikuti rangkaian informasi utama, terbaru dan teraktual dari dataran tinggi Tanoh Gayo serta wilayah-wilayah sekitarnya. Tentunya kami berharap semoga setiap informasi yang kami sajikan dapat menambah wawasan, menjadi referensi yang bermanfaat sekaligus mendekatkan RRI dengan seluruh lapisan masyarakat. Amin. Oke, baik pendengar, saya Bang Cipro beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami pendengar di RRI Rimba Raya 90,1 MHz, karena saat lagi tepat di pukul 6:30 waktu Indonesia bagian Barat akan hadirkan program Info Cuaca. Tentunya pendengar, informasi ini yang merupakan hasil kerja sama dengan BMKG Sultan Iskandar Muda Aceh Besar, dan tentunya simak perkiraan cuaca terkini sebagai panduan Anda dalam merencanakan berbagai aktivitas hari ini, sehingga perjalanan dan pekerjaan maupun kegiatan di luar ruangan dapat berlangsung dengan aman dan nyaman tentunya. Jangan kemana-mana mendengar, tetap bersama kami di RRI Rimba Raya, di perkara yang selalu hadir dengan informasi, edukasi, hiburan, juga berkat bangsa. Oke, baik, kami ucapkan terus selamat pagi untuk Anda ya, yang masih stay bersama kami di 90,1

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
2: Oke, baik pendengar, masih dari kawasan Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Banda Meriah. Oke, baik, untuk Anda yang masih setia bersama kami ya, atau yang baru saja bergabung bersama kami di 90,1 MHz. Selamat pagi untuk Anda semuanya, edisi hari Selasa. Semangat harus tetap menyala. Oke, baik, sebelum kita hadirkan informasi cuaca bersama dengan BMKG Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, kita simak satu buah lagu ini. Mudah-mudahan senantiasa memberikan vibe positif untuk kita semuanya ya. Ini dia untuk Anda.

Oke, baik pendengar, saat lagi kita akan kembali bergabung bersama dengan program Masato RRI Takengon. Hadirkan kembali informasi-informasi cuaca dan melakukan panduan Anda untuk merencanakan perjalanan maupun berbagai kegiatan di luar ruangan untuk edisi hari ini.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita akan ikuti update info cuaca di pagi hari ini bersama BMKG ya. Dan sudah tersambung melalui sambungan telepon di pagi hari ini dengan perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda dengan Ibu Nabila. Assalamualaikum Ibu Nabila, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya baik, bagaimana pantauan BMKG di pagi hari ini Bu, terkhususnya untuk wilayah Tengah Aceh untuk cuacanya sendiri?
2: Ya baik, ya. Untuk pagi hari ini cerah berawan hingga berawan seperti itu. Potensi hujan ringan pada siang hingga sore hari khususnya bagi wilayah Aceh bagian tengah seperti itu.
1: Apakah terpantau hujan untuk beberapa hari ke depan Ibu untuk wilayah tengah?
2: Kalau untuk beberapa hari ke depan masih terdapat potensi khususnya di 456 seperti itu.
1: Oke. Hotspot sendiri bagaimana Ibu pantauan dari BMKG dalam 24 jam terakhir nih?
2: Ya, untuk wilayah Aceh bagian tengah sendiri tidak terpantau hotspot, terdapat dua hotspot yang terpantau di wilayah Lok Semawe dengan tingkat kepercayaan sedang.
1: Oke. Itu. Untuk kecepatan angin sendiri bagaimana Ibu?
2: Ya, kecepatan angin normal di arah barat hingga timur laut dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam.
1: Oke, baik. Untuk wilayah pesisir sendiri bagaimana pantauan di pagi ini terkait dengan tinggi gelombang di perairan Semelu dan Sabang? Apakah ada potensi banjir rob juga di sana, Ibu?
2: Ya, untuk pantauan tinggi gelombang sendiri terdapat potensi gelombang sedang 1,25 sampai dengan 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Aceh Barat Daya Simelu dan juga perairan utara Pidijaya Aceh Besar. Untuk tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter atau tinggi berpeluang terjadi di Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan selatan Simelu dan juga perairan Aceh Singkil Pulau Banyak. Untuk gelombang atau banjirop sendiri tidak terpantau di wilayah Aceh seperti itu.
1: Terakhir Ibu, himbauan dan pesan-pesannya untuk masyarakat terkait dengan cuaca ini silakan.
2: Ya, baik. Perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan kejadian kebakaran lahan akibat kondisi panas yang masih cukup merata di wilayah Aceh. Karenanya masyarakat diharapkan untuk tidak membuka lahan dan juga tidak membakar sampah secara sembarangan seperti itu.
1: Ya, ada lagi Bu yang disampaikan?
2: Ya, waspada juga terhadap hujan yang terjadi khususnya pada siang hingga sore hari di saat musim kemarau. Hal ini disebabkan pemanasan yang intens. Kami perlu menghimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati apalagi saat beraktivitas di luar ruangan terutama saat berkendara dengan keadaan cuaca buruk.
1: Baik, terima kasih Ibu Nabila selaku perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda sudah berbagi update info cuaca di pagi hari ini. Terima kasih Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
3: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Demikian info cuaca dari BMKG Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Semoga informasi ini bermanfaat sebagai panduan aktivitas Anda hari ini. Tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca dan terus ikuti informasi terbaru dari RRI Rimba Raya. Tentunya sekali di udara, tetap di udara.

0: sesungguhnya.
1: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada.
5: Kanal Inspirasi.
6: Anda masih mendengarkan 90,1 FM RRI Rimba Raya.
7: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 42 menit sudah beranjak dari formasi 6 pagi waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih bersama kami ya, dari kawasan Jalan Bontol Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bokit, Kabupaten Bener Meriah. Baik pendengar, untuk Anda semuanya ya, apa kabar pagi hari ini? Semoga senyum selalu menghiasi hari Anda. Tubuh tetap sehat, hati penuh rasa syukur, dan setiap langkah yang dijalani hari ini tentunya mudah-mudahan dipenuhi dengan keberkahan. Amin. Untuk Anda kami ucapkan selamat beraktivitas ya. Oh, yang pagi-pagi mungkin banyak sekali persiapan ya. Untuk petani kita mungkin mulai menuju ke kebun ya. Untuk para pedagang yang membuka usahanya pagi hari ini sampai nanti siang dan sore hari, atau para guru dan para pelajar yang sedang bersiap-siap ke sekolah, juga para pegawai yang memulai tugas ya, juga para pengemudi yang mengantarkan penumpang dan logistik, serta seluruh warga dataran tinggi Tanah Gayo dimanapun Anda berada yang masih setia bersama kami di 90,1 MHz. Tentunya pendengar, mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, pikiran yang positif ya, dan tekad untuk menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kalau sama saja kita mah termasuk orang yang merugi ya, apalagi kalau mungkin hari ini lebih buruk daripada kemarin. Wah, jangan-jangan ya. Dan tentunya jangan lupa juga, sekecil apapun langkah yang kita lakukan hari ini harus dengan niat yang tulus ya.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
2: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 4 menit lagi kita jelang formasi 7 pagi waktu Indonesia bagian barat. Untuk Anda pendengar yang masih stay ya bersama kami di 90,1 MHz. Dan tentunya pagi hari ini untuk Anda yang beraktivitas ya, baik itu mengantar anak-anak sekolah ataupun pergi ke tempat berbagai aktivitas ya, hati-hati dan waspada di perjalanan Anda. Tentunya pagi hari ini lalu lintas agak sedikit lebih ramai ya, banyak anak sekolah juga, kemudian juga banyak kaum bapak-bapak juga ya yang keluar rumah pagi hari ini, tentunya dengan maksud dan tujuan tertentu ya, ada yang mencari rezeki juga, ada yang ke kebun juga, mungkin hari ini ada sesuatu yang akan direncanakan ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan untuk semua aktivitas kita untuk hari ini. Hari ini ya, hari Selasa, semangat tetap menyala di formasi 4 Agustus tahun 2026. Baik, satu buah lagu dari Andy De Los Santos kami hadirkan untuk Anda. Sampai

Oke, baik pendengar, kita jelang informasi 7 pagi waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik. Tentunya untuk Anda yang sudah menunggu sedap tadi ya, untuk informasi-informasi dari RRI Jakarta. Langsung kita hadirkan untuk Anda. Ini dia.

Dan Pro 1 RRI Jakarta, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI ya untuk menyimak warta berita pagi. Setelah itu saya Deddy Firdaus akan segera kembali untuk Anda di Jakarta pagi ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
2: Tadi satu budel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand, Anutin Karnivirakul, atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
1: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada